0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Maaf, ada 8 orang yang ditetapkan sebagai tersangka.
2: Ini adalah rangkaian dari lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh Dirjen Perhubungan Laut. Nah, kalau memang kapal ini layak berlayar, pasti ini tidak mungkin terjadi.
0: KPK resmi menahan 8 tersangka terkait dengan dugaan suap dan gratifikasi dalam penggunaan HGB di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN. Ketua Komisi 5 DPR RI Lasarus mempertanyakan efektivitas pengawasan keselamatan pelayaran menyusul kecelakaan KM Virgo Transport 8 di Laut Jawa. Jumlah kasus terkonfirmasi Ebola di Republik Demokratik Kongo menembus angka 7.258 kasus. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 16 September 2026 bersama saya, Zaini. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK resmi menahan 8 tersangka terkait dengan dugaan suap dan gratifikasi dalam pengurusan hak guna bangunan atau HGB di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN. 4 orang tersangka merupakan diduga orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid. Berikut laporan selengkapnya Hairul Umam.
1: Ada 8 orang yang ditetapkan sebagai tersangka.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan 8 tersangka terkait dugaan suap dan gratifikasi, khususnya dalam pengurusan hak guna bangunan di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan penahanan dilakukan setelah penyidik menemukan kecukupan alat bukti dan kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan. 8 tersangka tersebut yakni Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR BPN Lambri, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor 1 Sontang Koin Manurung, dan Direktur Utama Sumarekon Andrianto Pitojo Adi. Kemudian pihak swasta yang merupakan orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid yaitu Arif Sugianto, Fat El Faus, dan Erwin, serta Rizal Pahlevi, serta Muhammad Fakhri. KPK melakukan penahanan terhadap seluruh tersangka selama 20 hari pertama terhitung sejak 15 September hingga 4 Oktober 2026.
1: Maaf, ada 8 orang yang ditetapkan sebagai tersangka yaitu saudara yang pertama, saudara LMP, selaku Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR BPN. Yang kedua, saudara SON, selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor 1. Yang ketiga, saudara ADR, selaku Direktur Utama Sumarekon. Kemudian saudara ARF, selaku pihak swasta yang diduga sebagai orang kepercayaan Menteri. Yang kelima, saudara FEZ, selaku pihak swasta yang diduga orang kepercayaan Menteri. Yang keenam, saudara LEV, selaku pihak swasta atau pemberi dalam hal ini. Kemudian saudara ERW, selaku pihak swasta yang diduga juga sebagai orang kepercayaan Menteri. Dan terakhir yang kedelapan, saudara MF, selaku pihak swasta yang diduga juga orang kepercayaan Menteri.
3: Sementara itu, salah satu orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid membantah adanya dugaan aliran uang kepada Menteri ATR BPN.
4: Arif, ada aliran. Pak, katanya kopernya punya Pak Nusron, benar Pak?
5: Bukan, Pak.
4: Bukan uang ratusan miliar itu.
5: Kopernya kan?
6: Punya Pak Nusron, Pak. Uang yang di koper punya Pak Nusron ya, Pak?
5: Pak, ngasih duit ke Pak Nusron.
6: Uangnya punya siapa, Pak? Hampir ratusan miliar, Pak.
4: Arif kan nyetor ke Pak Nusron, Pak. Benar nggak, Pak?
6: Punya siapa, Pak?
3: KPK menduga perkara ini bermula dari pengajuan perpanjangan HGB atau pemecahan HGB menjadi SAM atas tanah Sumarekon di Kabupaten Bogor. Dalam proses pengurusan tersebut, KPK menduga terdapat permintaan fee sebesar 2 miliar rupiah. Namun pihak Sumarekon disebut hanya menyanggupi 1,5 miliar rupiah. Selain menetapkan dan menahan 8 tersangka, KPK mengamankan barang bukti uang tunai dengan nilai kurang lebih 106,3 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Komisi 5 DPR RI Lasarus mempertanyakan efektivitas pengawasan keselamatan pelayaran menyusul kecelakaan KM Virgo Transport 8 di Laut Jawa. Elina Zahra melaporkan selengkapnya.
7: Laporan khusus.
2: Ketika kapal dia akan tenggelam, Ini tidak ada alarm sama sekali. Kejadiannya.
7: Ketua Komisi 5 DPR RI Lasarus menyoroti lemahnya pengawasan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut atau Dijenhupla setelah kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa. Ia mengatakan kecelakaan kapal kembali terjadi dalam rentang waktu yang cukup berdekatan. Menurut Lasarus, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian serius pemerintah, khususnya terkait pengawasan terhadap kelayakan kapal sebelum berlayar.
2: Ketika kapalnya akan tenggelam, ini tidak ada alarm sama sekali. Kejadiannya begitu cepat, ya. Dan tidak ada peringatan apapun dari operator kapal terhadap seluruh penumpang yang ada di dalamnya sampai kapal ini tenggelam. Ini adalah rangkaian dari lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh Dirjen Perhubungan Laut. Nah, kalau memang kapal ini layak berlayar, pasti ini tidak mungkin terjadi.
7: Di sisi lain, Lasarus menyampaikan keprihatinan atas kecelakaan KM Virgo Transport 8 dan mendorong Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas terus melakukan pencarian terhadap korban yang masih belum ditemukan.
2: Kami dari Komisi 5, sepertinya masif sekali ini kejadian kecelakaan kapal dan ini masih ada ratusan korban yang belum ditemukan informasi terakhir pagi ini dari Basarnas dan KNKT kami ini. Yang pertama, tentu sebagai pimpinan komisi saya menyatakan prihatin atas kejadian ini dan turut berduka kepada seluruh korban yang meninggal dan juga berprihatin kepada korban yang belum ditemukan. Kami mendorong terus untuk Basarnas melakukan upaya pencarian semaksimal mungkin ya, untuk kiranya seluruh korban bisa ditemukan tentunya.
7: Sementara itu, anggota Komisi 5 DPR RI Erna Sari Dewi menilai rentetan kecelakaan yang menimpa sejumlah kapal di berbagai perairan menunjukkan adanya kegagalan sistemik dalam pengawasan pelayaran nasional. Ia mempertanyakan validitas sertifikat manajemen keselamatan yang dikantongi kapal-kapal tersebut karena pemeriksaan selama ini dinilai hanya sebatas administratif belaka.
8: Saya tadi memberikan rekomendasi kepada Kemenhub. Saya melihat bahwa ini ada isu utamanya itu ada pada masalah sistemik dan struktural. Nah, sistem kita ini gagal. Jadi systemic failure gitu loh, udah gagal. Kenapa? Ini semua harus kita benahi. Jangan sampai besok kita rapat lagi karena ada kecelakaan. Yeah. Tetapi sistem tidak pernah dibenahi gitu loh. Apa kemudian yang harus dibenahi? Seluruh aspek, regulatornya, operatornya harus dibenahi semuanya, cara kerjanya gitu loh kan. Port state controlnya itu juga harus ada. Terus kemudian dari pelabuhan arrival maupun departure itu semua harus ada pengawasan gitu loh.
7: Sebelumnya, Kementerian Perhubungan melakukan audit menyeluruh terhadap operator 4 kapal yang terlibat dalam rangkaian kecelakaan laut, yakni kasus kecelakaan kapal KMP Mutiara Sentosa 2, KMP Putri Yasmin, KLM Nurul Salsa 1, dan KM Prince Soya. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi menyatakan bahwa audit ini merupakan respons cepat pemerintah untuk mengevaluasi operasional perusahaan pelayaran.
9: Ya tentunya kan kalau evaluasi itu rutin, sebagaimana mungkin teman-teman dari media kalau bekerja di mana saja, oh, evaluasi itu rutin kita lakukan. Evaluasi itu tentunya banyak item yang kita pertimbangkan dan performance tentunya dari setiap individu akan menjadi perhatian kami. Jadi pasti setiap individu yang bekerja itu akan kita evaluasi. Yang paling dekat kami lakukan adalah kita melakukan audit terhadap keempat perusahaan tersebut untuk mengetahui sampai seberapa jauh mereka mengetahui ketentuan keselamatan pelayaran. Dari situ kemudian kita akan temukan apakah ada kesalahan-kesalahan yang sifatnya ringan ataupun yang ringan.
7: Adapun KM Virgo Transport 8 yang berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin mengalami kecelakaan di Laut Jawa pada Minggu 13 September 2026 setelah menghadapi cuaca buruk. Berdasarkan perkembangan terbaru, kapal tersebut membawa 243 orang. Sebanyak 113 orang telah dievakuasi, terdiri atas 107 orang selamat dan 6 orang meninggal dunia. Sementara itu 130 orang lainnya masih dalam tahap pencarian. Kepala Basarnas Muhammad Syafi'i sebelumnya mengungkap posisi bangkai kapal Virgo Transport 8 yang mengalami terbalik lalu tenggelam di perairan Laut Jawa. Kapal tersebut disebutnya kini berada di kedalaman sekitar 30 meter setelah tenggelam. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan banyaknya kecelakaan serupa dan mereka berharap agar kecelakaan serupa ini tidak terjadi kembali.
10: Saya sebagai masyarakat berharap pengawasan kapal bisa lebih diperketat. Sebelum kapal berangkat tuh kalau bisa kondisi kapal dan kelengkapan keselamatannya harus dipastikan dulu. Terus kalau ada masalah juga sebaiknya jangan sampai kapalnya tuh tetap berangkat, karena resikonya tuh kan menyangkut banyak orang ya.
11: Kebetulan saya cukup sering ya Kak menggunakan kapal. Jadi menurut saya yang paling penting itu keselamatan penumpang harus benar-benar diperhatikan. Misalnya kondisi kapal, jumlah penumpang, sampai cuaca sebelum berangkat itu juga harus dicek dengan baik. Jadi kalau emang kondisinya tidak memungkinkan, itu jangan dipaksakan buat berlayar.
12: Menurut saya kecelakaan kapal harus menjadi bahan evaluasi supaya kejadian sama tidak terus berulang. Bukan hanya kondisi kapalnya, tapi kesiapan awak kapal dan informasi cuaca juga perlu diperhatikan. Yang paling penting, keselamatan jangan sampai kalah dengan kepentingan operasional.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik kecelakaan kapal berulang, pemerintah harus pastikan pengawasan efektif. Naskah disusun Sariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Adani Sabil.
13: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kecelakaan kapal motor Virgo Transport 8 di Laut Jawa kembali menjadi alarm keras bagi keselamatan pelayaran nasional. Kapal rute Surabaya-Banjarmasin itu membawa 243 orang dan mengalami kecelakaan saat berlayar pada Minggu 13 September 2026 lalu. Operasi pencarian dan pertolongan hingga kini masih berlangsung, sehingga data korban masih dinamis. Pemerintah melalui tim SAR gabungan patut didukung penuh, karena keselamatan dan penyelamatan jiwa harus menjadi prioritas utama dalam setiap insiden transportasi. Namun demikian, setelah fase tanggap darurat selesai, pemerintah tidak boleh sekedar berhenti pada pencarian penyebab insiden. Yang jauh lebih krusial adalah memastikan hasil investigasi benar-benar menjadi dasar perbaikan sistem keselamatan pelayaran secara menyeluruh. Perlu dicatat, KM Virgo Transport 8 bukanlah kapal baru. Kapal yang dibangun di Jepang pada tahun 1987 itu baru mulai beroperasi di Indonesia pada Juli 2026 lalu. Pemerintah perlu mengaudit secara transparan apakah proses perpindahan negara, rute, awak, hingga penyesuaian lingkungan operasi ini telah memenuhi standar kelaiklautan yang ketat. Pendengar, Pro 3 dan pemirsa RRI Net, usia kapal bukanlah satu-satunya penentu faktor keselamatan. Kapal tua sejatinya tetap dapat beroperasi dengan aman, asalkan dirawat secara berkala, diawasi secara ketat, dan memiliki sistem keselamatan yang memadai. Namun, yang menjadi catatan penting RRI, kecelakaan Virgo Transport 8 terjadi di tengah rangkaian insiden maritim serius dalam kurun waktu kurang dari 2 bulan terakhir. Catatan Kementerian Perhubungan dan Data Keselamatan Pelayaran menunjukkan adanya beberapa insiden kapal tenggelam serta kasus kebakaran kapal penumpang di sejumlah perairan Indonesia. Rangkaian kejadian ini tidak boleh dianggap sebagai kebetulan semata. Pemerintah wajib membaca setiap insiden sebagai data empiris untuk memetakan pola risiko yang sama. Terlebih, sejumlah kasus kebakaran kapal sebelumnya kerap berkaitan dengan pengawasan kendaraan di dek muatan. Jika pola serupa terdeteksi, pemeriksaan menyeluruh terhadap kapal-kapal berkarakteristik sejenis harus segera dilakukan tanpa harus menunggu jatuhnya korban berikutnya. Disinilah sikap RRI sangat jelas. RRI mendukung penuh langkah Kementerian Perhubungan dalam memperkuat keselamatan pelayaran, termasuk pengetatan audit dan pengawasan terhadap seluruh perusahaan operator kapal. Keselamatan di sektor maritim tidak cukup dibuktikan di atas kertas. Kapal harus benar-benar laik laut, awak kapal harus terlatih menghadapi kondisi darurat, kapasitas muatan wajib sesuai ketentuan, dan perangkat keselamatan harus berfungsi optimal saat dibutuhkan. Masyarakat berhak mendapatkan jaminan kepastian bahwa moda transportasi laut yang mereka gunakan tidak hanya memiliki dokumen lengkap, tetapi benar-benar aman untuk mengarungi lautan. Kecelakaan memang sebuah musibah, tetapi kecelakaan yang berulang dengan pola serupa adalah tanda nyata bahwa ada sistem yang belum berjalan optimal. Jangan menunggu musibah susulan untuk membuktikan kelemahan pengawasan. Setelah insiden Virgo Transport 8, pemerintah harus memastikan satu komitmen tegas. Setiap kecelakaan menghasilkan pelajaran, dan setiap pelajaran wajib diterapkan secara konsisten. Sebab, tujuan akhir dari regulasi pelayaran bukanlah sekedar mencari siapa yang salah setelah musibah terjadi, melainkan memastikan agar kapal-kapal berikutnya dapat berlayar dengan aman dan seluruh penumpang tiba di tujuan dengan selamat. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Selanjutnya kita ikuti kembali jurnal Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah.
14: Kita ikuti informasi seputar Musabaqah Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026 dari Kota Semarang, Jawa Tengah.
15: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
16: Pengalaman mengikuti Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional 31 di Kota Semarang menjadi kesempatan berharga bagi Atala, peserta cilik dari kafilah Sulawesi Tengah. Berikut laporan Luki Setiawan.
17: Kan lantunan kalamullah menggema di aula rumah dinas wali kota Semarang yang menjadi salah satu tempat diselenggarakannya Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional di Kota Semarang. Suara yang tinggi dan merdu ini merupakan peserta dari Sulawesi Tengah. Namanya Muhammad Atala yang masih kelas 6 SD tampil sebagai peserta hafalan dan tilawah Quran saat itu. Tak banyak target yang ingin ia capai dalam ajang MTQ Nasional di Kota Semarang ini. Namun di balik itu ia mengaku telah mempersiapkan semuanya dengan matang dan sungguh-sungguh.
18: Pemusatan latihannya sekiranya cuma sekitar 1 minggu. Kunjungan ke Semarang ini membuat saya ini menjadi lebih baik.
17: Menambahkan pendamping sekaligus pembina Atala, Hasni Hadi Timi, menyebut pihaknya tidak ada target khusus yang disematkan ke Atala. Ia ingin ajang ini dijadikan sebagai pengalaman dalam berkompetisi di level MTQ Nasional.
19: Semua punya persiapan yang matang. Jadi kurang, ya bagaimana ya, semuanya itu Allah yang menentukan. Kita cuma bisa menampilkan yang terbaik yang kita punya.
17: Sementara pendamping majelis 5 di rumah dinas wali kota Semarang Muhammad Ainur Rafiq mengatakan pelaksanaan cabang tahfiz membutuhkan waktu yang relatif panjang. Peserta tidak hanya dituntut mampu menghafalkan ayat-ayat Al-Quran, tetapi juga menunjukkan kemampuan melantunkan bacaan dengan baik melalui tilawah. Lukis dan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
16: Pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 untuk cabang hafalan Al-Quran golongan 10 juz dan 20 juz di Majelis 6 berjalan lancar hingga hari ketiga. PIC Majelis 6 cabang hafalan Al-Quran golongan 10 juz dan 20 juz, Ismail Hudori mengatakan, perlombaan tersebut diikuti 123 peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Menurutnya, dari total 123 peserta, sebanyak 68 peserta mengikuti golongan hafalan 10 juz, sementara golongan 20 juz diikuti 55 peserta. Sedangkan pelaksanaan lomba melibatkan 11 dewan hakim.
20: Di hari ketiga ini, di sesi pagi, ini untuk sesi 10 juz, ada 14 peserta, 7 putra dan 7 putri. Dan untuk sesi siang nanti untuk golongan hafalan 20 juz, ada 10 peserta, 5 putra dan 5 putri.
16: Lebih lanjut, Ismail mengungkapkan pelaksanaan lomba juga memberikan ruang yang sama bagi peserta penyandang disabilitas. Hari ketiga pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 pada Majelis 8 yang mempertandingkan cabang Tafsir Bahasa Indonesia dan Tafsir Bahasa Inggris berlangsung lancar. Perlombaan berlangsung di Gedung Semeru, BP2 KLK Kota Semarang. PIC Majelis 8 cabang Tafsir Bahasa Indonesia dan Tafsir Bahasa Inggris, Zaimatul Hasanah mengatakan, cabang Tafsir memiliki persyaratan khusus bagi para peserta. Untuk tafsir bahasa Indonesia, peserta setidaknya harus telah menghafal 30 juz Al-Quran, sedangkan materi tafsir yang diperlombakan adalah juz 25. Sementara untuk tafsir bahasa Inggris, peserta minimal telah menghafal 17 juz Al-Quran dengan materi tafsir yang diperlombakan dari juz 13. Peserta juga dibatasi maksimal berusia sekitar 34 tahun. Ia mengungkapkan, pada hari ketiga ini, sebanyak 28 peserta telah tampil dalam babak penyisihan. Zaimatul menegaskan, untuk memastikan penilaian berlangsung objektif, pihaknya melibatkan 16 dewan hakim yang terbagi berdasarkan kategori penilaian. Penilaian meliputi aspek fasohah, tajwid, tafsir, dan juga tahfiz. Sementara penilaian tafsir bahasa Indonesia dan bahasa Inggris juga dilakukan secara khusus. Selain itu, terdapat pembagian hakim penanya tafsir dan hakim penanya tahfiz. Menurutnya, lomba ini lebih dari sekadar kompetisi dan mengingatkan agar MTQ menjadi momentum untuk semakin mencintai dan menjaga Al-Quran. Sebanyak 9 regu putri dari berbagai provinsi mengikuti babak penyisihan cabang Fahmil Quran pada Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional 31. Kegiatan dilaksanakan di kampus 3 UIN Wali Songo, Semarang kemarin. 9 regu tersebut masing-masing berasal dari Kalimantan Timur, Gorontalo, Bali, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Nusa Tenggara Timur, Sumatera Selatan, Maluku Utara, dan Kalimantan Selatan. PIC Majelis 10 Cabang Fahmil Quran Karina mengatakan, setiap regu terdiri atas 3 peserta, sehingga total terdapat 27 peserta yang bertanding pada kelompok putri. Setelah jeda isyoma, perlombaan Fahmil Quran kembali dilanjutkan untuk kategori putra dari Bangka Belitung, Riau, Sumatera Barat, Nusa Tenggara Barat, Bali, Maluku, dan Kalimantan Barat. Setiap regu mengutus satu orang untuk mengundi soal. Selanjutnya, masing-masing regu mendapatkan 10 soal esai dari Dewan Hakim. Setelah seluruh regu menyelesaikan sesi tersebut, perlombaan dilanjutkan dengan soal rebutan yang juga berjumlah 10 soal. Pendamping Majelis 5 di Rumah Dinas Wali Kota Semarang, Muhammad Ainur Rafiq mengatakan, sebanyak 14 provinsi tampil pada sesi pagi untuk cabang tahfiz 1 juz plus tilawah. Pelaksanaan lomba juga mendapat perhatian dari kalangan pelajar. Sejumlah siswa SD hingga SMA hadir menyaksikan langsung peserta dari berbagai daerah. Kehadiran mereka diharapkan menjadi sarana edukasi sekaligus inspirasi agar generasi muda semakin tertarik mempelajari dan menghafalkan Al-Quran.
15: Demikian, Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026, langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
14: Demikian, informasi seputar Musabaqah Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026.
0: Jumlah kasus terkonfirmasi Ebola di Republik Demokratik Kongo menembus angka 7.258 kasus. Hal itu dikatakan Institut Nasional Kesehatan Masyarakat Republik Demokratik Kongo, INSP, pada Selasa. Hingga kini baik vaksin maupun juga pengobatan untuk jenis baru Ebola, Budibugyo, belum memiliki izin resmi. Namun data laboratorium menunjukkan vaksin Ebola Evervo yang dikirim oleh WHO ke Kongo mungkin dapat memberikan perlindungan terhadap penyakit tersebut. Pada 20 Agustus lalu, WHO melaporkan telah mengirim 70 ribu dosis vaksin Ervebo ke Kongo. Vaksin tersebut untuk melindungi tenaga kesehatan dan keperluan uji klinis. Dari dunia olahraga, mantan pemain Chicago Bulls, Tyus Gibson, resmi mengakhiri karirnya setelah 17 musim di NBA dan segera memulai babak baru sebagai asisten pelatih Bulls di bawah komando pelatih kepala Thiago Splitter. Hal tersebut dikatakan Gibson yang mengakhiri karir profesionalnya sebagai pebasket pada usia 41 tahun dalam laman NBA pada Selasa sebagaimana kami kutip dari kantor berita antara hari ini. Gibson memulai karir NBA bersama dengan Bulls setelah dipilih pada urutan ke-26 dalam NBA Draft 2009. Dia memperkuat Bulls selama lebih dari 8 musim dan dikenal berkarakter keras serta pemimpin. Dia kemudian membela Oklahoma City Thunder, Minnesota Timberwolves, New York Knicks, Washington Wizards, Detroit Pistons, hingga Charlotte Hornets dan juga Memphis Grizzlies. Berikut kami ajak kembali untuk mengikuti info lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri.
14: Saatnya kita

dengan jam memulainya aktivitas perkantoran, kemudian dari arah tol dalam kota, yakni dari arah Semanggi akan menuju ke arah Tomang. Dari kedua arahnya pada pagi hari ini lebih mendominasi kendaraan-kendaraan yang datang dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Tomang. Dan kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk hindari berpindah jalur secara mendadak dan selalu gunakan lampu sein saat Anda berpindah lajur. Dan ini semua demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lain. Kita bergeser ke lokasi yang kedua, pemirsa, tepatnya di JPO Taman Anggrek, Jakarta Barat. Lalu lintas dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Grogol via jalur arteri pada pagi hari ini normal dengan laju kecepatan kendaraan yang melintas kawasan ini didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dan kemudian laju kecepatan kendaraan berkisar 45 hingga 55 km per jam. Dan sedangkan dari arah tol dalam kota Jakarta yang akan menuju ke arah tol airport pada pagi hari ini cukup lancar dan normal. Sedangkan dari tol Jakarta yang akan menuju ke arah Tangerang dari kedua arahnya juga relatif lancar pada pagi hari ini. Harap bagi Anda para pengendara terkhususnya yang melintas jalur tol untuk tidak menggunakan bahu jalan sebagai jalur Anda.

0: dengan berhenti tepat di belakang garis stop pada traffic light. Kita lanjut ke lokasi yang berikutnya, tepatnya di Simpang Mengkreng Kediri, Jawa Timur, pemirsa. Lalu lintas pada pagi hari ini terpantau dari Surabaya yang akan menuju ke arah Madiun cukup normal, tidak terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini. Namun kami menghimbau bagi Anda yang akan melintas kawasan ini untuk berhati-hati dan mengantisipasi kendaraan-kendaraan berat yang melintas kawasan ini seperti bus antar kota maupun truk yang akan melintas. Untuk itu tingkatkan konsentrasi Anda dengan menjaga jarak aman kendaraan Anda pada kawasan persimpangan ini. Dan pemirsa, berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1 kali 24 jam terjadi 275 kasus laka lantas dengan rincian 21 meninggal dunia, 40 luka berat dan 393 luka ringan. Pemirsa, dari 275 kasus ini 99% terjadi di jalan non-tol. Untuk itu kami menghimbau bagi Anda para pengendara untuk selalu mematuhi peraturan dalam berlalu lintas demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lain saat Anda berada di jalan. Dan demikian Brigadir Susan melaporkan, semoga bermanfaat. Selamat pagi dan salam presisi. Kembali ke rekan Zaini di studio.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karir Pro 3 RRI. Anda sedang mendengarkan RRI Sendawa.

0: Pendengar Pro 1 RRI Senawar, saya Edi masih temani mendengar di pagi ini. Kami ucapkan terima kasih banyak untuk kebersamaan pendengar yang masih terus mendengarkan siaran RRI Senawar. Demikian hubungan kami bersama Pro 3 mendengar pukul 8 tadi kami merilai warta berita sentral. Baik pendengar, pagi ini wilayah Busur Barong Tongkok dan sekitarnya dikepul asap akibat kebakaran ya yang cukup tebal pendengar. Jangan lupa untuk terus mengenakan masker saat Anda beraktivitas di luar ruangan, khususnya di pagi ini pendengar. Waktu sudah lewat dari pukul 8, namun asap begitu tebal sehingga tidak membuat matahari bisa terpancar pendengar. Ya pendengar, kondisi kepulan asap pagi ini cukup mengkhawatirkan kesehatan pendengar akibat kebakaran baik karhutlah atau mungkin permukiman pendengar. Maka dari itu kami himbau kepada pendengar khususnya masyarakat terus menjaga kesehatan dan waspada saat menggunakan api untuk bisa lebih berhati-hati lagi pendengar. Baik pendengar, kami akan sampaikan informasi-informasi berita di program Poin Pojok Informasi sesaat lagi ke ruang dengar Anda. Selamat pagi pendengar, selamat mendengarkan.
1: RRI Senawar dengan program

0: Pendengar, terima kasih banyak untuk kebersamaan pendengar yang masih terus setia di Pro 1 Radio Sendawar. Bagi ini program Poin Pojok Informasi kami hadirkan lagi ke ruang dengar Anda. Pendengar, pagi hingga menjelang siang, Bandara Melalan Kutai Barat masih berjalan seperti biasa, pendengar. Pegawai menjalankan pelayanan sementara calon penumpang satu persatu datang membawa tas dan koper bersiap meninggalkan Kubar melalui satu-satunya jalur udara di daerah ini, pendengar. Tidak ada yang tampak berbeda, aktivitas di ruang pelayanan tetap berjalan, begitu pula persiapan penerbangan rute Balikpapan Melak pulang pergi yang dijadwalkan di Selasa 15 September 2026 kemarin, pendengar. Namun memasuki siang hari suasana mulai berubah. Langit yang sebelumnya cerah perlahan memudar, kabut asap muncul dan semakin pekat menutupi langit Kubar, sekaligus membuat jarak pandang di sekitar Bandara Melalan ikut menurun. Petugas bandara pun mulai meningkatkan pemantauan. Komunikasi dilakukan dengan petugas di Bandara Sepinggan Balikpapan guna memastikan kondisi cuaca dan jarak pandang aman penerbangan. Pendengar, sekitar pukul 13 WITA, keputusan akhirnya diambil penerbangan rute Balikpapan Melak dibatalkan akibat kondisi jarak pandang yang tidak memenuhi standar keselamatan penerbangan. Hingga pagi ini, pendengar, di hari Rabu 16 September 2026, wilayah Busur Borontongo khususnya, kabut asap sangat-sangat tebal, pendengar, sehingga sangat mengkhawatirkan bagi kesehatan. Baik pendengar, terus jaga kesehatan, jangan lupa untuk mengenakan masker khususnya saat Anda bepergian atau beraktivitas di luar ruangan. Pendengar, batasi aktivitas di luar ruangan dan lakukan aktivitas di luar, maksud kami di luar ruangan, untuk hal-hal yang paling urgent dan penting saja. Bagi ini juga pendengar, kami mendapati informasi bahwa sekolah-sekolah khususnya yang berada di wilayah Simpang Raya, khususnya pada SD Cendekia, juga untuk aktivitas belajar siswa-siswinya, maksud kami siswa-siswinya, di pagi ini kembali dilakukan di rumah atau diliburkan untuk tidak masuk sekolah dengan catatan belajar dari rumah. Ya, terkait hal ini pendengar, anak-anak juga sangat rentan terpapar asap, maka dari itu kita juga harus terus mengawasi saat anak bermain dan tidak membiarkan anak bermain khususnya saat kepulan asap masih tebal seperti saat sekarang. Baik pendengar, semoga informasi ini bermanfaat. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Sendawar.
1: Pendengar, tahukah Anda terdapat suatu zona alam yang bernama Megatrust? Adalah kondisi area di mana dua lempengan tektonik bumi saling bertemu dan salah satu lempengan tersebut menyusup di bawah lempeng lainnya dalam proses yang kemudian disebut sebagai subduksi. Pada kondisi alam yang seperti ini akan menyebabkan penumpukan energi besar yang dapat terlepas secara tiba-tiba dalam bentuk gempa besar. Zona Megatrust memiliki waktu yang disebut dengan seismic gap, yaitu area subduksi belum mengalami gempa besar selama periode waktu yang lama, dan selanjutnya energi yang tertahan tersebut kemudian dapat memicu munculnya gempa. Beberapa contoh seismic gap zona Megatrust yang pernah terjadi di dunia, yakni di Selat Sunda pada tahun 1754, Mentawai Siberut pada tahun 1797, dan Tunja Manankai Jepang pada tahun 1946.
2: Buah mangga tadi ibuku yang bikin. Ya suka dong. Kan kata bu guru di sekolah, buah-buahan itu kan bagus untuk kesehatan kita. Betul, banyak vitaminnya.
3: Siapa sih yang tidak tahu bahwa buah-buahan adalah sumber makanan penting karena kaya kandungan nutrisi? Buah-buahan dikenal sebagai makanan super yang menyediakan berbagai macam asupan vitamin dan mineral, dan sangat penting untuk pertumbuhan anak-anak. Mulai dari vitamin A, B, C, E, kalsium, dan zat besi, sampai asam folat. Contohnya seperti alpukat, apel, pisang, jeruk, dan masih banyak lagi. Jadi, jangan lupa ya, memenuhi keranjang belanjaan setiap kali belanja ke supermarket atau pasar dengan

0: Pendengar, terima kasih banyak untuk kebersamaan pendengar yang masih terus setia di Pro 1 Radio Sendawar. Bagi ini program Poin Pojok Informasi kami hadirkan lagi ke ruang dengar Anda. Pendengar, pagi hingga menjelang siang, Bandara Melalan Kutai Barat masih berjalan seperti biasa, pendengar. Pegawai menjalankan pelayanan sementara calon penumpang satu persatu datang membawa tas dan koper bersiap meninggalkan Kubar melalui satu-satunya jalur udara di daerah ini, pendengar. Tidak ada yang tampak berbeda, aktivitas di ruang pelayanan tetap berjalan, begitu pula persiapan penerbangan rute Balikpapan Melak pulang pergi yang dijadwalkan di Selasa 15 September 2026 kemarin, pendengar. Namun memasuki siang hari suasana mulai berubah. Langit yang sebelumnya cerah perlahan memudar, kabut asap muncul dan semakin pekat menutupi langit Kubar, sekaligus membuat jarak pandang di sekitar Bandara Melalan ikut menurun. Petugas bandara pun mulai meningkatkan pemantauan. Komunikasi dilakukan dengan petugas di Bandara Sepinggan Balikpapan guna memastikan kondisi cuaca dan jarak pandang aman penerbangan. Pendengar, sekitar pukul 13 WITA, keputusan akhirnya diambil, penerbangan rute Balikpapan Melak dibatalkan akibat kondisi jarak pandang yang tidak memenuhi standar keselamatan penerbangan. Hingga pagi ini, pendengar, di hari Rabu 16 September 2026, wilayah Busur Borontongo khususnya, kabut asap sangat-sangat tebal, pendengar, sehingga sangat mengkhawatirkan bagi kesehatan. Baik pendengar, terus jaga kesehatan. Jangan lupa untuk mengenakan masker, khususnya saat Anda bepergian atau beraktivitas di luar ruangan. Pendengar, batasi aktivitas di luar ruangan dan lakukan aktivitas di luar, maksud kami di luar ruangan, untuk hal-hal yang paling urgent dan penting saja. Bagi ini juga pendengar, kami mendapati informasi bahwa sekolah-sekolah khususnya yang berada di wilayah Simpang Raya, khususnya pada SD Cendekia, juga untuk aktivitas belajar siswa-siswi, maksud kami siswa-siswinya, di pagi ini kembali dilakukan di rumah atau diliburkan untuk tidak masuk sekolah dengan catatan belajar dari rumah. Ya, terkait hal ini pendengar, anak-anak juga sangat rentan terpapar asap, maka dari itu kita juga harus terus mengawasi saat anak bermain dan tidak membiarkan anak bermain, khususnya saat kepulan asap masih tebal seperti saat sekarang. Baik pendengar, semoga informasi ini bermanfaat. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Sendawar.
1: Orang-orang pada ngeliatin kita ya?
2: Udah, biarin aja. Mungkin mereka gak pernah ngeliat orang cantik kayak kita.
3: Permisi mbak, maaf. Nampaknya kakek yang berdiri di samping mbak yang lagi menggunakan tongkat itu berhak mendapatkan tempat duduk.
1: Ih, apaan sih mas? Tapi kan saya perempuan. Saya lemah dan mesti diprioritaskan juga.
2: Iya, pakai nyuruh-nyuruh kita berdiri segala. Ngiri ya, gak dapat tempat duduk. Udah, kita pura-pura sibuk aja sambil main HP di tangan.
4: Seringkali kita melihat kursi prioritas diisi anak muda. Tak jarang acuh saat melihat kursi prioritas ada di dekatnya. Jangan sampai menjadi krisis empati, karena sikap moral dan mental menjadi penting di tengah bermasyarakat.

Jadi mengakhiri program Poin Pocok Informasi di pagi ini, semoga pendengar semuanya terhibur dan informasinya kami sampaikan bermanfaat. Saya dimohon pamit dari ruang dengan Anda. Selamat pagi menjelang siang ya. Selamat beraktivitas. Semoga senantiasa diberi keselamatan dan kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: mulai mempertanyakan kecocokan demokrasi liberal di Indonesia. Demokrasi dengan pemilihan langsung mulai dari presiden hingga tingkat lurah, apakah ini betul-betul kompatibel dengan kultur kita? Faktanya adalah demokrasi liberal ini membuat fenomena politik biaya tinggi yang nanti pasti berimbas kepada perilaku money politik, yang nanti juga pasti ujungnya adalah bagaimana orang terdorong untuk korupsi untuk mengembalikan modal ketika dia berpolitik. Belum lagi ini menumbuhkan keberadaan pihak-pihak disebut sebagai pendana atau bokir politik. Ini menciptakan sebuah situasi yang sebetulnya tidak ideal. Sementara sila keempat kita bicara tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Rakyat mestinya betul-betul menjadi fokus dalam pelayanan, bukan sekedar dibeli suaranya kemudian dilupakan ketika orang sudah menjabat. Mestinya pula ketika mengambil keputusan demi kepentingan rakyat itu, orang sungguh-sungguh menggunakan akal budinya. Lebih baik lagi kalau kemudian dia juga berhening cipta untuk mendengarkan suara dan tuntunan Tuhan yang nyata dari lubuk hatinya, sehingga setiap keputusan itu diambil dengan hikmat kebijaksanaan. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kita perlu banyak merenung lebih dalam, membaca kembali arah perjalanan bangsa kita. Sudah saatnya kita kembali kepada Pancasila, karena memang Pancasila ini diwariskan oleh para founding fathers kita yang jenius. Kalau kita kembali pada nilai Pancasila, inilah jalan untuk mencapai Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Sekarang harga-harga barang makin naik loh.
3: Wah, iya sih. Serem juga ya.
2: Inflasi bisa bikin apa-apa jadi mahal. Nah, makanya kita harus hati-hati. Buat kaum muda yang peduli kayak kita, pasti ada solusi.
3: Solusi? Maksudnya gimana tuh?
2: Nih, pertama, kita bisa dukung produk lokal.
3: Oh, kayak kalau beli camilan atau minuman, pilih yang buatan daerah sendiri gitu.
2: Betul banget. Selain harganya lebih terjangkau, kita juga bantu pengusaha lokal buat terus maju.
3: Wah, keren tuh. Ada cara lain gak?
2: Ada dong. Kamu bisa mulai bikin rencana keuangan.
3: Kayak bikin anggaran bulanan gitu ya?
2: Iya, misalnya alokasikan uang untuk makan, minum, dan hiburan. Kalau kita punya daftar belanja, kita jadi gak gampang boros.
3: Wah, tipsnya simple tapi bermanfaat ya.
2: Banget. Jadi ingat, jangan sampai boros kalau gak mau boncos. Yuk mulai cegah inflasi bareng-bareng.
4: Ingat, dengan langkah kecil kita bisa jadi bagian dari solusi. Bersama kita cegah inflasi.

0: Selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar semua dimanapun Anda berada yang menarikan siaran kami di frekuensi 97.6 FM MHz dan juga yang menggunakan aplikasi RRI Digital ya, yang menarikan siaran kami. Tentunya juga kami ditayang live kami di via YouTube mungkin dan juga Facebook ya. Dan bersamaan kami bersama saya Rizky Multianata, ada Bung Aidil di meja gatekeeper dan juga di meja teknik ada Bung Indra Tata, dan juga ada Mbak Carla dan Sasa dan juga Sheila May di kesempatan pagi hari ini. Ya, kalau tadi lagu hitam ya. Hitam nih laksana mati listrik di Samarinda kalau kita buat analoginya juga. Karena di rumah bahkan pekerjaan sangat terganggu, anak-anak kesulitan belajar, usaha kecil langsung menghentikan aktivitas sementara, dan masyarakat harap bisa menunggu listrik kembali menyala. Baru-baru ini juga di kawasan Pramuka di samping saya nih, Aidil ini sempat bergelap gulita. Pakai lilin tidak? Oh, tidak pakai lilin. Jadul banget lo pakai lilin ya. Ya, kalau di keluhan soal pemadam listrik bukan sekadar persoalan gelap rumah pada malam hari, tetapi menyangkut aktivitas ekonomi, pendidikan, pelayanan dan hingga kenyamanan masyarakat ya. Yang menjadi pertanyaan, sampai kapan masyarakat harus menyesuaikan diri dengan biar pet ya, yang tidak bisa dipastikan menyala. Di tengah lumbung energi yang sangat besar di bumi Mulawarman ini, kita masih saja merasakan biar pet ya, yang menjadi pertanyaan sampai kapan masyarakat harus menyesuaikan diri dengan listrik yang tidak bisa dipastikan menyala. Jangan sampai masyarakat sudah terbiasa menyiapkan semacam lampu cas dan juga lampu darurat, bahkan power bank, sementara penyebab serta solusinya masih menjadi tanda tanya. Pagi ini Halo RRI juga membahas bagaimana masyarakat menyoroti pelayanan publik juga, dan penyebab Anda tidak tercover dari pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini. Ya, kalau masih di kami soroti juga di mati listrik warga yang gelap-gelapan, tetapi tagihan tetap terus berjalan. Kalau saya sih menggunakan voucher ya, jadi aman kalau biarpet itu. Kalau bagaimana yang pasca bayar ini sangat merugikan juga, karena memiliki juga hal yang mengganggu masyarakat untuk mengalami gangguan teknis lainnya. Tetapi yang ditanyakan adalah pasien informasi yang kecepatan penanganannya. Ya, RRI juga terkadang biarpet juga ya di tengah masyarakat kita ini. Selama ini Anda kami undang ya di Halo RRI ini sempat pagi ini di 0541743495 atau di 0541735666. Ada Bung Mamat. Selamat pagi Bung Mamat.
1: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, menarik nih listrik. Karena jadi menarik itu, saya sampai gini nah, ngobrol sama kawanan kan di warung. Kalau mau naikkan, naikkan aja. Ya ada, santai ya, ngomong tuh.
0: Iya.
1: Daripada hidup mati, alasannya apa. Jadi, sekali-sekali Bung Rizky,
0: ya,
1: kita ngundang PLN untuk dialog. Ada apa sih sebenarnya, ya kan?
0: Iya, itu.
1: Jadi, kalau saya sih ya, kalau sudah mati lampu tuh, ya telang kabut sudah. Anak-anak pasti dipadain, dikasih tahu, lampu mati nggak tuh? Kalau mati MCB matikan, takutnya aja Bang Rusia. Tapi saya bukannya tahu atau tidak tahu, tapi mohon salah ya salah, mohon saya benar-benar kan. Tapi sih saya tidak membenarkan diri saya sendiri dan tidak minta dipuji. Begitu lampu mati itu MCB matikan aja. Karena kita kalau ada AC, ada kulkas semuanya kan. Nah itu kalau dia hidup, itu kan lebih dari 220 masuk tuh, bisa 240. Nah mungkin sampai 400 tuh yang isi, makanya kalau kayak kipas angin gini kan, itu tes yang hari itu nah, kan ada Jumat pas lagi duduk-duduk kan, wah mati lampu nih. Gak lama dia jalan, gitu jalan kencang, langsung pelan dia nah. Jadi kan ketahuan tuh, berarti voltase kan tinggi naiknya tuh, ya kan kaget kan. Nah itu jadi ngomong-ngomong di warung tuh gitulah. Jadi saya tuh bilang mau naikkan naikkan aja. Apa benar ada kerusakan? Nah, kalau di setahu saya ya kan lewat di Tengkawang nih kan. Nah, listrik itu ya apa namanya, mesin itu kan ada 6 apa 8 tuh. Jadi kalau dia rusak ketahuan itu umpamanya piston klepnya kan haus ya. Mm-hmm. Itu pasti asapnya kan putih.
0: Iya.
1: Tapi itu kayaknya normal aja. Mm-hmm. Jadi kan kalau seandainya mesin itu rusak maunya kan, mesin-mesin itu kan ada 8. Mm-hmm. Pasti kan ada cadangannya. Mungkin mesin itu 10 atau 12 pengering sih ya.
0: Iya.
1: Rusak dua diperbaikin. Nah, terus itu kan jalan lagi kan gitu. Jadi kalau memang ada kerusakan ya bilang aja. Jadi jangan sampai hidup mati. Kasihan nih orang tuh. Apalagi kalau ada orang yang sakit kan. Yang saya takutkan tuh ini rumah sakit. Tapi rumah sakit sudah apa safety tuh, ada mesinnya sendiri kan. Kayak di Kampung Jawa nih, kalau sudah mati mesin, kadang-kadang kalau kita lewat kedengaran mesinnya. Itu mesin di, setahu saya ya, di mana di rumah sakit Dirga itu kurang lebih 1 miliar harganya tuh. Udah sebutlah mereknya lah. Yang paling top itu mesin itu. Nah, jadi saya berharap PLN itu ya. Ya Bang Rizya, ya. Bukan kita mengadili mereka kan. Ya, kita bertanya nih, kenapa ini begini. Ya. Kalau mau naikkan ya naikkan aja. Ya tapi ya kita sudah begitulah. Karena berita tuh enggak ada yang baik lagi Bang Rizya.
0: Betul.
1: Negara tuh rugi aja terus. Enggak ada yang untung-untungnya di mana.
0: Untung ya.
1: Ya kan tekor terus. Padahal hasil bumi itu melimpah ruah, ya kan? Sampai apa kayu, damar, segala rotan habis.
0: Yeah.
1: Ini lagi kan sudah habis di kota nih, batu bara ya kan? Tapi masih aja, saya ada ke Palaran tempoh hari kan, kapal yang stop mau muat batu bala itu nah.
0: Yeah.
1: Beratus-ratus itu nunggu giliran, karena yang hanyut kan banyak tuh.
0: Yeah.
1: Ribuan metrik ton kan. Betul. Ya sudah mengerti. Mau naikkan aja enggak apa-apa. Maaf ya.
0: Siap.
1: Saya bukan sombongan metrik ton kan. Betul. Ya sudah mengerti. Mau naikkan aja enggak apa-apa. Maaf ya.
0: Siap.
1: Saya bukan sombong karena hidup mati hakim mati kan. Dan ini terakhir nih. Hidup mati kita kan kadang lupa. Listrik itu kan lupa kan.
0: Yeah.
1: Mungkin apa? Ada kita masak ke apa pakai macam-macam kegunaan listrik lah.
0: Yeah,
1: yeah. Nah, atau malam kita lupa menghidupi lilin.
0: Nah, itu dia.
1: Ya kan? Di lantai pula habis kebakaran. Nah, itu karena kebanyakan gitu. Jadi ya itu tadi sudah bukan mengadili orang PLN di negara ya.
0: Yeah.
1: Tapi kita bertanya, ada apa sih sebenarnya? Kadang agak ngomel hari ini memang. Soalnya kan hidup mati, iya kan?
0: Betul.
1: Ya dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Mamat dari apa? Samarinda ya, di Teluk Lerong, kawasan Teluk Lerong ya. Ya, kalau mati listrik ini semua hal orang ya, karena kebutuhan masyarakat juga ya, bahkan ada listrik juga ada pajak abonemennya juga ya, yang kita bayarkan juga untuk di luar voucher itu pasca bayar. Ya, di Smart Pagi ini juga ada kiriman nih dari masyarakat Kedai Kutai Barat. Ada Bung Hanye ya yang memperlihatkan sekitaran hujan lebat di Barong Tongko, namun asap masih pekat ya, masih belum menggeser pekatnya asap di Barong Tongko. Harapannya juga hujannya agak cukup lama ya Bung Hanye ya, bisa menghilangkan atau membuat sedikit udara segar ya di langit-langit kota atau ibu kota dari Sendawar apa Kabupaten Kutai Barat tentunya. Terima kasih Bung Hanye kirimannya nih, kita forward juga di YouTube, kita tampilkan juga sama dengan Bang Indra di Sambutan Pagi hari ini. Tadi menarik Bung Mamat kaitannya dengan kita akan agendakan ya. Ini agak sedikit-sedikit susah juga kalau kita mengundang perusahaan apalagi sekaliber ya, kita sama negara juga. Nanti kita akan besar secara resmi, kita akan mengundang PLN bagaimana berdialog untuk membahas masalah pemadaman bergilir ya listrik dan keluhan masyarakat terhadap pemadaman listrik di sejumlah daerah, tidak hanya di Samarinda, mungkin di daerah lain juga ada juga mati listrik ya. Nanti kita akan bahasnya dengan PLN ya, dan kita akan teruskan dari keluhan Bung Mamat ini kepada perusahaan listrik negara Republik Indonesia yang katanya rugi terus tiap

0: kalau kita menilik dari undang-undang ya, pasal 33 undang-undang 1945 yang mengatur sistem perekonomian nasional dan ruang sumber daya alam, karena Kalimantan Timur ini melimpah ruah ya dari sumber kekayaan alamnya, harusnya kemakmuran rakyat hingga apa fokusnya itu bisa diterapkan demokrasi ekonomi berkeadilan ya untuk SDA kita ya. Ya kita nikmati juga untuk masyarakat Kalimantan Timur, tidak hal macam kita dikrok saja di sumber daya alamnya, namun semacam sia-sia saja kita otonomi daerah ya di yang dilakukan saat ini oleh pemerintah daerah masih tersentralistik ya. Anda bisa masih berkomentar di Halo RI kesempatan pagi hari ini, masih topik yang banyak lagi karena listrik ini jadi menarik kita bahas, karena tidak hanya memasuki kemarau yang kita bahas kemarin ya, listrik juga menjadi catatan dari penyelenggara pemerintah, dalam hal ini perusahaan listrik negara, bagaimana mereka memanage listrik kita atau dari sumbangan sumber daya kita tentunya. Ya, kalau kita bergeser sedikit ke semacam kemarau nih, Samarinda betul-betul tidak ada hujan sama sekali ya, mulai terasa persoalan hidup kita sehari-hari di Kalimantan Timur, khususnya di Samarinda. Bahkan air bersih kita menjadi kebutuhan yang harus diantisipasi, dan juga perkebunan ya, perkebunan tentunya juga mendapatkan pasokan airnya juga cukup sulit ya, sementara ancaman kebakaran hutan dan lahan terus membayangi. Ya, di sisi lain persoalan infrastruktur dasar seperti lampu, penerangan jalan, kondisi jalan yang menjadi keluhan masyarakat, intinya infrastruktur lah ya agar berkeadilan. Nah, ini untuk pengangkutan logistik ya tentunya, yang disuarakan masyarakat kita di sahabat-sahabat atau saudara kita yang ada di pedalaman sana. Ya, artinya ketika hujan belum juga datang, masyarakat tidak hanya berhadapan dengan panas, tapi juga menjadi persoalan yang ikut mengering ya. Kalau hujan belum turun, ya setidaknya jangan sampai pelayanan publik juga ikut kering ya. Tadi Bung Mama tadi, hari Senin ya, kalau tidak salah, melaporkan pipa mengalami kebocoran jalan Anggur menuju Forpo dan juga jalan Cermai itu sudah ditangani kalau nggak salah, dan masyarakat berharap distribusi air tetap lancar dan selama kemarau, dan imbauannya agar masyarakat menampung air karena pasokan dapat terganggu sewaktu-waktu ya. Ini di katakan Bung Mamat lagi di hari Senin kemarin ya, persoalannya belum sekadar air masih mengalir ya, pertanyaan apa seberapa siap sistem penyediaan air menghadapi kemarau yang berlangsung lebih panjang ya, berapa titik bocor, peta wilayah yang berpotensi mengalami gangguan kemarau, dan strategi perumdam ya. Masyarakat diminta menampung air sebelum mati, namun apa pipa juga diajak menampung air sebelum bocor nih ya. Ini yang menarik. Dan juga di Senin kemarin juga ada Abdul Rahim dari Batuah ya, kemarau itu dikatakannya sudah berlangsung sekitar 2 bulan tanpa hujan di sana, di daerah Batuah sana. Kondisi tersebut menyulitkan masyarakat mengairi perkebunan. Ya, ini menarik karena dampak kemarau tidak dirasakan masyarakat juga dan perkotaan, melalui persoalan air bersih, masyarakat di wilayah pedesaan menghadapi persoalan lainnya, yaitu air untuk mempertahankan produktivitas lahannya. Dari Teluk Lerong, Samarinda, kita ke Kutai Barat, di Sendawar, ada Bung Hanye. Selamat pagi, Bung Hanye.
1: Selamat pagi, Amai Rizky.
0: Siap.
1: Alhamdulillah, hujan lebat ini. Tadi saya lihat juga yang di Mahulu juga live, yang di Batu Majang live juga. Ternyata turun hujan. Ya, kalau saya hujan ini berkah ini, jadi saya nggak repot ini apa namanya semprot-semprot pohon durian yang dengan pohon lai yang sedang berbunga ini. Itu jadi mudah-mudahan lah dengan hujan ini bunga-bunga buah-buahan kita, pohon durian, pohon lai tidak rontok. Hingga nanti bisa panen. Tadi ceritanya apa namanya kebakaran hutan ini di Kutai Barat ini makin menggila. Itu bahkan rumah-rumah, ada yang rumah yang terbakar. Nah, terus kebun sawit, kebun karet ada yang terbakar, dan itu memang sengaja, sengaja dibakar oknum-oknum warga masyarakat kita ini. karena mereka senang melihat orang susah itu. Bang Rizky, sampai mana sudah air asin di Kota Samarinda?
0: Air asin sejauh ini tidak ada laporan kembali, cuma yang di daerah Bantuas kalau tidak salah, karena IPA-IPA lain sudah beroperasi lah, istilahnya dari semua yang dikhawatirkan itu.
1: Iya. Cuma, ya, alhamdulillah. Cuma
0: tetap siaga lah.
1: Iya. Nah, ini juga pemerintah harus berpikir lagi ke depan, jangan sudah ada permasalahan baru rencana, tetapi bagaimana merencanakan sesuatu itu supaya mengatasi masalah itu supaya kedepannya tidak ada masalah lagi. Nah, termasuk di Kabupaten Kutai Barat ini. Nah, di Kabupaten Kutai Barat ini saya juga berharap PDAM itu seperti di apa IKN. Nah, dipasang sensor berapa air yang masuk yang didistribusikan ke pelanggan. Nah, nanti kan bisa dijumlahkan. Nah, berapa dipakai warga pelanggan-pelanggan itu. Nah, nanti kan ketahuan bocornya di mana. Karena di Kabupaten Kutai Barat ini saya lihat bocor gitu, waduh, banyak yang bocor-bocor. Nah, bocor-bocor. Sementara ya saya juga pada kesempatan ini saya mau minta RRI Sendawar, saya minta supaya ditanyakan itu berapa sebenarnya biaya ongkos produksi air yang di Kabupaten Kutai Barat ini kepada apa ongkosnya itu berapa per liternya itu. Nah, kita ini kan tidak mau, katanya rugi terus setiap tahun rugi, nanti minta lagi asupan gizi dari APBD. Haiya, kalau rugi terus ya mundur aja gitu. Nah, tadi terkait masalah lampu, kami di Kabupaten Kutai Barat ini juga lampu ini bergiliran. Kami dulu zamannya Pak Rama Asia jadi bupati, beliau membangun pembangkit listrik tenaga air. Ada yang di Baras, ada yang di Temula, Jantur Inar, lalu diserahkan ke pihak PLN, hancur. Mereka tidak keluarkan modal, tinggal mengelola, mengurus, tetapi saya dilihat itu Jantur Baras, Jantur Inar, apa ada kisahnya? Waalaikumsalam, Mai. Padahal kalau itu dikelola baik-baik, diurus baik-baik, saya yakin ya bisa lah. Jadi kita, apa

0: ini kok apa namanya listrik kita ini kok begini ya. Yeah. Kita punya batu bara, kita dikirim ke Pulau Jawa sana, kita terangi Jawa sana, terangi Jawa, Sumatera, apa namanya Bali. Tapi kita di sini gelap gulita, kan konyol itu. Konyol. Makanya saya bilang kita ini kan pemimpin kita ini kan salah urus. Nah, urusnya salah. Nah, kan konyol kita ini. Kita punya potensi yang luar biasa, tetapi kita tidak bisa mengelola daerah lain yang terang benderang, kan lucu ini. Nah, kalau sudah lampu listrik ini padam, itu warung-warung itu kasihan, warung-warung gelap, dia digelap-gelap duduk dia. Nah, kita mau transfer segala uang juga macet, jaringan juga jaringan internet juga macet, kan kasihan juga. Itu dampaknya itu luar biasa. Itu sementara itu jalan kita gelap gulita, seharusnya kan ada penerangan jalan. Kita ini kan bayar juga PJU itu, Bang, anu pajak penerangan jalan umum. Itu jadi itulah harapan kami kepada pemerintah provinsi, ayolah kita berbenah. Kita ini kan punya perusahaan daerah, coba Prusda itu bikin ada Prusda listrik. Itu saya salut itu dengan Pak Awang Paruk dulu. Pak Awang Paruk sungguh luar biasa beliau. Ada cita-cita beliau itu apa, maskapai penerbangan, apakah itu dulu maskapai penerbangan kan. Nah, tetapi saya lihat sekarang ini Malaysia sudah membangun apa, Borneo Air itu, bah, luar biasa itu Pak Awang Paruk. Jadi itulah harapan apa, harapan kita, mudah-mudahan lah Katim ini berbenah. Nah, berbenahlah. Terus yang terakhir, saya berharap kepada masyarakat Kabupaten Kutai Barat, ayolah kita saling mengawasi lahan-lahan kita. Nah, lahan-lahan kita, karena sekarang ini orang ini ini bukan terbakar, tapi sengaja ada oknum yang membakar lahan-lahan kita, karena mereka senang melihat kita ini susah. Nah, oh ya, yang terakhir.
1: Siap.
0: Saya minta juga ini kepada Presidium Dewan Adat Kabupaten Kutai Barat. Sekali lagi, kepada Presidium Dewan Adat Kabupaten Kutai Barat, tolong kurangi acara, durasi acara-acara adat ini yang ada di mana-mana ini. Tolong dikurangi. Tidak melarang bikin upacara adat, dan karena itu memang sudah adat budaya, tapi durasi waktunya jangan melebihi apa namanya ketentuan adat. Kenapa? Dampaknya ini, ngeri, pencurian apa macam. Nah, orang-orang, aduh, bagaimana lah? Tolong ini apa namanya ke pihak Presidium Dewan Adat, tolong durasi waktu ini dikurangi, jangan melebihi dari ketentuan adat. Selamat pagi
1: untuk Bung Hanyek dari Kutai Barat ya. Menarik yang Bung Hanyek katakan tadi, sebuah metafora ya, ironi ya, ketika suatu daerah dengan negara yang kaya akan sumber daya energi kayak seperti batu bara ya, yang kita punyai, justru mengalami krisis listrik ya, dalam hal pemadaman listrik. Luar biasa, istilah mati di lumbung energi yang dikatakan Bung Hanyek ya. Kalau ditadikan Bung Hanyek juga menarik kaitannya dengan keluhannya ditujukan kepada Perumdam Tirta Sendawar terkait kuota perkebunan juga tadi, dan pipa bocor di Perumdam sana, dan harapannya masyarakat Kutai Barat ini mengawasi lahan-lahan kita. Dan dia juga mengatakan surat terbuka ini kepada Presidium Dewan Adat di Kutai Barat untuk mengurangi durasi kegiatan adat, semacam adat judi ya, alasan dari sifatnya adat. Dari Kutai Barat kita ke Samarinda, kembali tepatnya di Palaran ada Bung Bambang. Selamat pagi Bung Bambang.
2: Selamat pagi. Selamat pagi.
1: Siap.
2: Ya.
1: Apa kabarnya?
2: Kabar baik. Panas dipinta ampun sampai sekarang. Menarik apa dikatakan Bung Mamat, Bung Hanyek ya. Kalau nggak salah ini topiknya listrik ya.
1: Air listrik sembarang. Ini keluhannya ditujukan kepada siapa jadi, nih Bung
2: jadi
1: Bambang?
2: Jadi kebetulan kemarin malam saya juga di posko

0: juga kurang lebih sudah 7 hari.
1: Di daerah mana dulu, Bung?
0: Di daerah Rawamakmur.
1: Rawamakmur.
0: Pokoknya. Tapi yang terbakar juga di daerah Rawamakmur. Di daerah irigasi dan sekitarnya.
1: Oke. Okay. Berapa luas arealnya terakhir itu yang terbakar?
0: Itu informasi terakhir saya tidak tidak mencatat.
1: Oke, okay, ya kan? Siap.
0: Nanti mungkin ada informasi lanjut lah. Ya. Nah, terus ini tadi disampaikan untuk erosi,
1: intrusi air laut.
0: Lain intrusi air laut.
1: Ya, bagaimana air di sana? Memang
0: kami sendiri di Jalan Parkarya RT 10 di Tikora. Kalau di sini Jalan Wonderland lah.
1: Wonderland.
0: Yeah. Itu di Batu Kuning itu memang terasa polisi. Jadi kalau mandi itu ya, yang dimaafin ini misalnya aja, contohnya.
1: Nah, agak lengket gitu ya.
0: Mencuci muka itu betul salah satunya enggak seperti biasanya. Walaupun pakai sabun yang banyak, tetap rasanya belum mandi. Itu ya. Terus kadang-kadang kalau kita wudu, ya, berwudu, itu kan kita mengucap muka, mulut, ya.
1: Iya, iya.
0: Itu rasanya kok asin, Indra. Saya bilang ini bukan keringat, tapi airnya, ya.
1: Airnya, ya.
0: Nah, jadi, itu salah satunya contoh yang langsung. Tetapi, kalau di godok atau direbus, memang agak hilang, ya. Ya, mungkin kebanyakan teman-teman di Palaran juga bukan menggunakan air PDAM mungkin ya. Tapi jangan menggunakan aqua galon. Untuk minum. Terus gini, sedikit masalah PLN.
1: Ya, mati listrik. Terakhir kapan?
0: Ya, saya sebetulnya apa namanya, banyak punya teman juga sebetulnya. Tapi ya itulah, saya tuh kadang-kadang mulai dulu berapa puluh tahun yang lalu kok listrik ini kok selalu rugi, ya kan? Pada saat rugi disampaikan rugi, pada saat untung kenapa tidak disampaikan? Itu masakal ocehan masyarakat, ya kan? Coba kalau rugi itu disampaikan aja dasar apa, ya kan? Saya kira apa yang dikatakan Bung Mama tadi, masalah bayaran enggak masalah sebetulnya. Ya, jadi itu tolong kalau ada interaktif lebih lanjut, ditanyakan itu Bung Adi. Ini kan BUMN terbuka untuk umum, ya kan? Sampai sekarang ini juga semacam rahasia gitu kan. Tidak butuhkan ke masyarakat ini, mohon maaf ini. Karena ini media sosial, kita bicara apa adanya. Terus ini Bang Rizky,
1: siap.
0: Sebetulnya untuk mengatasi kebocoran listrik pemakaian, ya sebetulnya antara lain lah, kalau rumah itu kan juga dibatasi ya. Rumah itu misalnya sekian watt dipakai lebih kan anjlok, ya kan? Tapinya ada tapinya. Mohon maaf ini saya cuma mendeteksi saja. Itu penyambungan yang ilegal. Ya. Contohnya, mohon maaf ini penyambungan rumah-rumah tertentu, kos-kosan, asrama.
1: Okay, bangsaan gitu ya.
0: Nah, walaupun itu mungkin libat dari meteran, ya. Kalau di dalam meteran kan kelebihan kan anjlok, ya kan? Nah, jadi itu perlu di apa? Kalau saya bilang, contohnya itu dianulah. Selalu diupdate atau diperiksa, ya kan? Kalau rumah pribadi tidak mungkin lah sebulan. Kalau kira 400 sekarang kan yang itu kan pas 50 ya. Nah itu saya kira cukup aja lah. Kalau apalagi yang lebih kan, ya itu aja Pak Sergi.
1: Siap.
0: Mudahan bilang bukannya itu kita bersyukur aja lah. Hujan panas ini pemberian yang maha kuasa, kan? Kita bersabar lah bilang orang. Saya pun juga merasakan masalahnya, bukan hanya ngomong aja, ya kan? Tapi tidak apa-apa lah, itu sebagai manusia demikian. Mudah-mudahan kita selalu bersyukur. Terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Mudah-mudahan kita sehat afiat. Dilindungi Allah Subhanahu
1: wa taala. Amin, amin.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Iya. Makasih dari Bung Baman, Bung Bambang ya, dari Kecamatan Palaran Samda Seberang, bagaimana tadi dia menyortir sedikit kebakaran lahan ya di Rawa Makmur di sana, di kawasan Palaran, dan kaitannya dengan air juga tadi adanya sedikit intrusi air laut ya di Jalan Padat Karya yang dirinya bermukim di Trikora, airnya itu berasa asin jika dia berwudu, mungkin MCK, bahkan mandi tentunya untuk pulang sehari-hari lah. Nanti kita akan teruskan ke Perumdam, dan kaitannya dengan PLN selalu menyampaikan mengalami kerugian penyambungan yang Bung Bambang ini mentengarai adanya penyambungan ilegal di beberapa rumah yang selalu diperiksa dan juga dicek ya PLN atau berkala harusnya. Dan menarik ya ini yang kita ini banyak dua penelpon juga ditujukan kepada PLN tentunya. Tadi kaitannya dengan ongkos produksi Perumdam ini menarik dari Bung Hanya tadi, karena per 2026 ini ada penyesuaian tarif air bersih ya sekitar 9% mulai Februari 2026 ya. Ini yang sudah kami dapatkan informasinya, karena beban ditengarai beban operasi tinggi, adanya komponen biaya terbesar sumber dari tagihan listrik mencapai 10,6 miliar rupiah per tahun ya, dan adanya tingkat kebocoran air yang manajemen Perumdam Tirta Sendawar mencatat kehilangan air atau kebocoran air pipa yang cukup tinggi sebesar 56,14% per data evaluasi akhir ya. Dan sebagai contoh dari penyesuaian tarif air, pelanggan kategori sosial yang sebelumnya membayar tarif sebesar Rp6.700 per kubik atau per 10 kubiknya disesuaikan menjadi Rp7.100 per 10 kubiknya. Nah ini nanti juga kita bahas, nanti kita berdayakan reporter RRI Sendawar bagaimana kos tarif ya dalam hal kebijakan tarif di Perumdam Tirta Sendawar di Kabupaten Kutai Barat. Menarik di kesempatan pagi ini. Kita jeda terlebih dahulu guna mendengarkan iklan layanan masyarakat berikut ini. Tetap bersama kami di Radio Republik Indonesia Samarinda, Pro 1 RRI, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
1: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
0: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai?
1: Iya, emangnya kenapa, Bu?
0: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
1: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
0: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
1: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu. Ya.
2: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

0: Mimpi Jadi Satu tadi ya, lagu luar biasa tembangnya itu, harapannya dari penelpon-penelpon tadi, mimpinya dari penelpon tidak ada mati listrik, tidak ada juga biarpet ya harapannya, dan juga air yang bersih ya. Ini mimpi semua masyarakat ya yang ada di Kalimantan Timur. Ya, kita bacakan juga informasi terkait otorita ibu kota Nusantara memperketat patroli darat ya, dan menyiagakan personel serta peralatan pemadam kebakaran untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan mendekati kawasan inti IKN ya. Dari laman RI.co tadi, bahwasanya Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono di Sepaku mengatakan patroli diperketat di sejumlah lokasi rawan, termasuk Bukit Tengkorak di Semoy yang masuk kawasan Taman Hutan Raya Bukit Soeharto, yang lokasi kebakaran hutan dan lahan di Bukit Tengkorak berjarak 20 hingga 30 km dari kawasan inti pusat pemerintahan. Yang kebakaran hutan dan lahan sendiri di kawasan Bukit Tengkorak terjadi sejak akhir Agustus dan telah ditangani antara lain melalui pemadaman dan dari udara menggunakan helikopter Karakal Skadron Udara 8 Lanut Domber Balikpapan ya. Dan menurut Basuki, upaya pengamanan tersebut sejauh ini mampu menjaga kualitas udara di kawasan inti pusat pemerintahan dan Sepaku tetap dalam kondisi yang baik. Ya, dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sendiri ada informasi terkait Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur mengimbau masyarakat setempat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi penyebaran penyakit menular akibat keterbatasan dan penyebaran sumber air selama musim kemarau. Dari laman resminya, Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Timur Jaya Mualimin di Samarinda mengatakan bahwasanya keterbatasan sumber air saat kemarau memaksa masyarakat berbagi sumber daya yang ada sehingga meningkatkan risiko penularan penyakit yang berkaitan dengan kualitas air dan juga lingkungan. Ya, kondisi kekeringan di sejumlah wilayah di Kaltim saat ini mendorong masyarakat untuk menampung, menyimpan air demi memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Namun penyimpanan air yang tidak dikelola dengan baik justru dapat menimbulkan risiko gangguan kesehatan baru. Air yang tercemar serta lingkungan dengan sanitasi yang buruk berpotensi memicu penyakit infeksi saluran pencernaan ya, seperti diare hingga gangguan kulit. Dan harapannya dari Dinas Kesehatan bahwasanya antisipasi dapat dilakukan dengan menjaga kebersihan tubuh, memastikan higienitas air, menjaga sanitasi lingkungan sekitar, serta menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah guna mengurangi paparan dari debu ya, dan juga kualitas air yang buruk. Ya, terima kasih. Di selamat pagi, Anda masih bisa berstatement atau memberikan saran masukan di Halo RI edisi hari ini, hari Rabu ya, 16 September 2020. Masih bersama kami Rizky Muldata, Bung Aidil, dan juga Bung Indra di kesempatan pagi hari ini. Ya, dari kaitannya dengan intrusi air laut yang juga ditanyakan Bung Hanyi di Sendawar, di Samarinda sendiri gangguan pasokan air baku ya akibat intrusi air laut sempat mempengaruhi sejumlah instalasi pengolahan air di Samarinda ya mulai mereda, dan Perumdam Tirta Kencana memastikan mayoritas fasilitas produksi air bersih telah kembali beroperasi normal setelah kondisi kadar klorida berangsur turun dalam beberapa hari terakhir ya. Dan melalui press release-nya, asisten manajer Perumdam Tirta Kencana Samarinda CV Wahyudi yang mengatakan bahwasanya hanya Ipaban Tuas yang masih menjalani penyesuaian operasional lantaran kualitas air bakunya belum sepenuhnya stabil. Dan kondisi untuk 10 instalasi pengelolaan air di Samarinda memaksa perusahaan melakukan pembatasan operasional di sejumlah titik. Dari 10 IPA yang sebelumnya terdampak intrusi air laut, 9 diantaranya kini kembali menjalani produksi secara normal ya. Ya, itulah informasi untuk masyarakat semua, bagaimana dari kesiapan dari Perumdam Tirta Kencana dalam hal IPA-nya. Nanti akan terus dipantau tentunya per 10 hari nanti ke depan bagaimana air atau intrusi tidak masuk ya di wilayah atau Sungai Mahakam. Ini kami ingin bacakan juga, ada banyak sekali kirim dari peringatan dini cuaca di wilayah Kalimantan Timur dan update peringatan dini cuaca wilayah Kalimantan Timur per 16 September 2020 ini pukul 9.21 waktu Indonesia Tengah. Waktu Indonesia Tengah masih berpotensi ya terjadi hujan sedang lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang pada pukul 9.30 di Kabupaten Kutai Barat dan Barong Tongko, Muara Pahu, Siluk Murai dan sekitarnya. dan dapat meluas ke wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara seperti di daerah Muara Muntai, bahkan daerah ada Kenohan, Kembang Janggut, Marawis, Kabupaten Kutai Barat juga Malak ada sebagian, Jempang, Bongan dan Penyinggahan ya, dan Manarbulan dan juga sekitarnya. Kondisi ini diperkirakan masih dapat berlangsung hingga pukul 11 pagi ya, dan ini dari rilis resmi dari perakiran Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Kalimantan Timur yang kami terima di sambutan pagi ini di info BMKG Kaltim. Ini Bung Hanya tadi sempat memberikan semacam apa gambar akhir return to base maskapai yang melayani penerbangan Balikpapan ke Sendawar, Kutai Barat. Kemarin pesawat ini putar balik ke Balikpapan, sempat mutar-mutar di udara. Bung Hanya berpikir pesawat yang mau memadamkan api ternyata bukan, karena mungkin ada asap ya kembali ke Balikpapan. Nah, ini untuk maskapai dari Balikpapan ke Kutai Barat, maskapai Wings Air, nomor penerbangan WON 1476. Terima kasih Bung Hanya informasinya di kesempatan pagi hari ini. Ya, menarik di kesempatan pagi ini masih dari Bung Umar tadi bercerita terkait masih ada pemadam listrik. Nah, kita akan nantikan teruskan juga ke PLN dan juga Bung Hanya tadi laporan hujan lebat di sekitaran Barong Tongko ya, Kutai Barat. Dan harapannya juga tidak ada lagi bocoran-bocoran pipa di Perumdam Kutai Barat. Ya, masih bersama kami di Radio Republik Indonesia, kanal informasi dan inspirasi. Ada kebersamaan kita hingga merapat pukul 5 menit. Nanti Anda bisa memberikan masukan saran di 0541743495 atau di 0541736566. Sesaat lagi di Radio Republik Indonesia, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: aku kau senyum-senyum lihat aku, Riri.
1: Arti lagu yang cocok untuk kita nyanyikan itu bagusnya lagu anak-anak, bah, sesuai umur kita lah, bukan lagu cinta.
0: Jangan salah, Rian. Bagus bah lagu ini.
1: Ya, baguslah lagunya. Tapi tidak cocok untuk kita. Kita masih anak-anak, bah. Coba kau dengar lagu ini. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kalau nyanyi dengan gerakan beat, pasti seru. Ya kan?
0: Masa, Rian?
1: Kita coba yuk.
0: Asyap.
1: Kepala.

0: pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
0: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti hoax, ya di RRI.

Ya para pendengar di mana-mana berada yang mendengarkan siaran kami di frekuensi 97.6 FM MHz. Ya tidak terasa di penghujung acara di Halo RI hari ini, hari Rabu ya, 16 September 2025. Ya tentunya keluhan dari pendengar tadi menunjukkan persoalan masyarakat yang saling berkaitan akan air bersih, listrik tentunya, penerangan umum, kebakaran hutan dan lahan, hingga kondisi yang kita inginkan dari kesiapan dari pemerintah dan partisipasi masyarakatnya. Hari ini masyarakat tidak sekadar mengeluh ya di RRI, mereka sedang menyampaikan tanda-tanda yang terjadi di lapangan. Tugas kita di RRI bersama memastikan tanda-tanda tersebut tidak berubah menjadi krisis, karena pemerintah tidak harus menunggu masyarakat kesulitan untuk kemudian bergerak. Dan masyarakat juga tidak harus menunggu bencana datang dalam hal karhutla yang kita harus bersiap bersama. Berjumpa lagi pada Halo RRI di kesempatan nanti hari Jumat bersama dengan presenter yang berbeda, dan juga kita suarakan masyarakat, ruang publik untuk mencari solusi di Halo RRI kesempatan pagi ini. Saya Rizky Muntananta, Bung Edil dan juga Bung Indra untuk diri, dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Masih dipancang luaskan dari Jalan Pogarunggung RT 13 Kecamatan Barong Tongkok Kutai Barat. Sendawar siang untuk hari ini kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda Inforama hingga nanti pada pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Seperti biasa, sajian lagu mancanegara kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Selamat mendengarkan.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Sendawar dalam sesi Inforama. Pendengar, kami melansir dari CNBC Indonesia, Xi Jinping membawa gagasan besar ke Republik Indonesia. Pendengar, Presiden China Xi Jinping membawa global GCI, sebuah gagasan untuk memperkuat dialog, pertukaran, dan kerjasama antar masyarakat serta antar peradaban. Gagasan tersebut kembali disoroti dalam peluncuran Indonesia Friends or Silk Road Club atau IFSRC di Jakarta. Kuasa usaha kedutaan besar China di Indonesia, Zhou Kan, mengatakan GCI ini sejalan dengan sejarah panjang hubungan kedua negara yang telah terjalin selama ribuan tahun. Menurut Zhou, gagasan tersebut meneruskan semangat jalur sutra kuno sekaligus membuka ruang baru bagi perdagangan, konektivitas, dan pertukaran antar masyarakat. Ia menambahkan inisiatif sabuk dan jalan juga telah selaras dengan strategi pembangunan Indonesia dan memberikan manfaat bagi masyarakat kedua negara. Selain jalur sutra maritim, Zhou menekankan empat ajakan utama dalam GCI yakni menghormati keragaman peradaban dunia, menjunjung nilai bersama umat manusia, menghargai pewarisan dan inovasi peradaban, serta memperkuat pertukaran dan kerjasama antar masyarakat internasional. Ia juga menilai prinsip tersebut relevan di tengah situasi global yang semakin kompleks. Menurutnya, GCI juga telah mendapatkan respon positif dari Indonesia. Hal itu salah satunya terlibat dalam forum dialog global yang digelar Majelis Ulama Indonesia atau MUI bersama DPR RI dan juga DPD RI pada Juni lalu yang memperingati Hari Dialog Antar Peradaban Internasional PBB. Sementara itu, Direktur Sino Nusantara Institut Ahmad Syaifuddin Zuhri mengatakan IFSRC dibentuk untuk memperkuat hubungan Indonesia-Cina melalui jalur people to people. Kedepan, IFSRC akan menggelar program mulai dari pertukaran pemuda dan pelajar, diskusi hingga seminar. Program ini juga melibatkan kalangan pebisnis dan pihak yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Ia mengatakan Sino Nusantara Institute berdiri sejak 2023 menyiapkan agenda roadshow di sejumlah kota di Indonesia.

Baiklah, saudara pendengar, kami cukupkan lagu Mancanegara dalam sesi Inforama dan tetaplah bersama kami, saudara. Karena di serangkaian Sendawar Siang, kami akan hadirkan program Indonesia Sehat hingga nanti pada pukul 12 waktu Indonesia Tengah.

0: México.
1: Sarijah Niung atau Ibu Sud adalah tokoh di balik terciptanya lagu Tanah Airku, digubah tahun 1927 dan dinyanyikan musisi Rita Effendy. Lagu ini mengisahkan tentang keindahan alam Indonesia dari Sabang sampai Merauke.

Ketika berbicara tentang khatulistiwa, banyak orang langsung mengingat kota Pontianak di Kalimantan Barat. Namun, tahukah Anda, di Kalimantan Timur juga terdapat wilayah yang dilalui garis khatulistiwa. Tepatnya di Kecamatan Long Iram, Kabupaten Kutai Barat, garis lintang 0 derajat membentang dan menjadi bagian dari kekayaan geografis di daerah ini. Keberadaan garis khatulistiwa tersebut ditandai dengan Tugu Khatulistiwa Long Iram yang berdiri di Kampung Long Iram Kota. Tugu ini dibangun pada tanggal 17 Agustus 1953 dan menjadi penanda penting bahwa wilayah Long Iram berada di jalur khatulistiwa yang membelah bumi menjadi belahan utara dan selatan. Sebagai salah satu titik khatulistiwa di Indonesia, Long Iram memiliki potensi besar sebagai destinasi edukasi dan wisata geografis. Tugu Khatulistiwa tidak hanya menjadi simbol lokasi astronomis, tetapi juga sarana untuk mengenalkan ilmu pengetahuan tentang posisi bumi dan garis lintang 0 derajat kepada masyarakat. Pada tahun 2014, Tugu ini mendapatkan penyegaran melalui kerjasama pemerintah Kabupaten Kutai Barat dan Universitas Mula Warman. Perubahan tampilan dilakukan agar monumen tersebut lebih menarik dan mudah dikenali oleh masyarakat maupun pengunjung. Kini, Tugu Khatulistiwa Long Iram menjadi pengingat bahwa di jantung Kutai Barat terdapat titik istimewa tempat garis khatulistiwa membentang. Keberadaannya memperkaya identitas geografis Kalimantan Timur dan

Kalimantan Timur terdapat sebuah kabupaten dengan keunikan yang jarang ditemukan di Indonesia. Kabupaten Mahakam Ulu atau Mahulu dikenal sebagai satu-satunya kabupaten di Kalimantan Timur yang memiliki dua acuan waktu, yaitu Waktu Indonesia Barat atau WIB dan Waktu Indonesia Tengah atau WITA. Keunikan ini membuat banyak orang merasa seolah sedang berpindah waktu tanpa meninggalkan wilayah kabupaten yang sama saat melakukan perjalanan menyusuri Sungai Mahakam menuju kawasan perbatasan. Masyarakat dapat merasakan perbedaan waktu antar wilayah. Sebagian aktivitas mengikuti WITA seperti daerah lain di Kalimantan Timur, sementara beberapa kawasan yang berdekatan dengan wilayah barat masih menggunakan acuan WIB dalam kehidupan sehari-hari. Perbedaan inilah yang menjadikan Mahulu dijuluki sebagai lorong waktu di Kalimantan. Dalam satu perjalanan, seseorang dapat berpindah dari satu zona waktu ke zona waktu lainnya hanya dengan melintasi kawasan yang berbeda di dalam kabupaten yang sama. Selain unik dari sisi waktu, Mahakam Ulu juga dikenal memiliki bentang alam yang masih alami, aliran Sungai Mahakam yang menjadi urat nadi kehidupan masyarakat, serta kekayaan budaya Dayak yang tetap terjaga dari generasi ke generasi. Mahulu membuktikan bahwa Kalimantan Timur tidak hanya kaya akan sumber daya alam, tetapi juga menyimpan keunikan geografis dan sosial yang jarang ditemukan di daerah lain di

0: Pak, ini loh sudah musim hujan.
1: Terus kon piye, Bu? Memang atap kita bocor apa, Bu?
0: Loh, Bapak gimana sih? Ya ayo, kita manfaatkan lahan pekarangan rumah kita. Kita tanami dengan tanaman-tanaman yang bermanfaat. Seperti sayur, rimpang, buah-buahan.
1: Nah, lahan gak seberapa kok, Bu. Terus tanami kembang wae.
0: Lah, Bapak gimana sih? Kembang ya bagus, tapi kan gak bisa dimakan. Wis, Pak, ayo bantu Ibu tanam jagung di samping rumah.
1: Yo, wis.
2: Asik tanam jagung.
0: Ayo kita manfaatkan lahan pekarangan rumah sebagai upaya menjaga ketahanan pangan keluarga.

0: Pendengar, tahukah Anda terdapat suatu zona alam yang bernama megatrust? Adalah kondisi area di mana dua lempengan tektonik bumi saling bertemu dan salah satu lempengan tersebut menyusup di bawah lempeng lainnya dalam proses yang kemudian disebut sebagai subduksi. Pada kondisi alam yang seperti ini akan menyebabkan penumpukan energi besar yang dapat terlepas secara tiba-tiba dalam bentuk gempa besar. Zona megatrust memiliki waktu yang disebut dengan seismic gap, yaitu area subduksi belum mengalami gempa besar selama periode waktu yang lama, dan selanjutnya energi yang tertahan tersebut kemudian dapat memicu munculnya gempa. Beberapa contoh seismic gap zona megatrust yang pernah terjadi di dunia, yakni di Selat Sunda pada tahun 1754, Mentawai Siberut pada tahun 1797, dan Tunja Manankai Jepang pada tahun 1946.
1: Ini loh sudah musim hujan.
2: Terus kon piye, Bu? Memang atap kita bocor apa, Bu?
1: Loh, Bapak gimana sih? Ya ayo, kita manfaatkan lahan pekarangan rumah kita. Kita tanami dengan tanaman-tanaman yang bermanfaat, seperti sayur, rimpang, buah-buahan.
2: Nah, lahan gak seberapa kok, Bu. Terus tanami kembang wae.
1: Lah, Bapak gimana sih? Kembang ya bagus, tapi kan gak bisa dimakan. Wis, Pak, ayo bantu Ibu tanam jagung di samping rumah.
2: Yo, wis.
3: Asik tanam jagung.
4: Ayo kita manfaatkan lahan pekarangan rumah sebagai upaya menjaga ketahanan pangan keluarga.

Ketika berbicara tentang Katulistiwa, banyak orang langsung mengingat kota Pontianak di Kalimantan Barat. Namun, tahukah Anda, di Kalimantan Timur juga terdapat wilayah yang dilalui garis Katulistiwa. Tepatnya di Kecamatan Long Iram, Kabupaten Kutai Barat, garis lintang 0 derajat membentang dan menjadi bagian dari kekayaan geografis di daerah ini. Keberadaan garis Katulistiwa tersebut ditandai dengan Tugu Katulistiwa Long Iram yang berdiri di Kampung Long Iram Kota. Tugu ini dibangun pada tanggal 17 Agustus 1953 dan menjadi penanda penting bahwa wilayah Long Iram berada di jalur Katulistiwa yang membelah bumi menjadi belahan utara dan selatan. Sebagai salah satu titik Katulistiwa di Indonesia, Long Iram memiliki potensi besar sebagai destinasi edukasi dan wisata geografis. Tugu Katulistiwa tidak hanya menjadi simbol lokasi astronomis, tetapi juga sarana untuk mengenalkan ilmu pengetahuan tentang posisi bumi dan garis lintang 0 derajat kepada masyarakat. Pada tahun 2014, Tugu ini mendapatkan penyegaran melalui kerjasama pemerintah Kabupaten Kutai Barat dan Universitas Mula Warman. Perubahan tampilan dilakukan agar monumen tersebut lebih menarik dan mudah dikenali oleh masyarakat maupun pengunjung. Kini, Tugu Katulistiwa Long Iram menjadi pengingat bahwa di jantung Kutai Barat terdapat titik istimewa tempat garis Katulistiwa membentang. Keberadaannya memperkaya identitas geografis Kalimantan Timur dan menjadi

ada banyak teori kenapa orang menguap. Salah satunya mengatakan menguap adalah aktivitas untuk mendinginkan otak. Saat mulut seseorang terbuka, dinding sinus melebar dan berkontraksi. Hal ini memompa udara ke otak dan membuat temperaturnya lebih rendah. Oleh karena itu, saat udara sedang dingin, seseorang lebih sering menguap. Tahukah pendengar, rata-rata manusia dengan kondisi sehat dapat menguap 5 hingga 10 kali dalam sehari. Pendengar, sebaiknya kita tidak menahan keinginan menguap. Karena sebenarnya, saat kita menguap ini adalah tanda bahwa saraf motorik

Saudara, Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia. Sendawar pendengar, lebih dari 81.000 transaksi judi online terdeteksi di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum sepanjang 2024 hingga tahun 2025. Nilai transaksi tersebut bukan angka kecil karena secara keseluruhan mencapai lebih dari 12 miliar rupiah. Temuan ini menjadi sorotan karena aktivitas tersebut melibatkan ribuan pegawai di kementerian yang mengelola pekerjaan dan anggaran pembangunan infrastruktur dalam skala besar. Data awal yang ditindaklanjuti Inspektorat Jenderal Kementerian PU bahkan sempat mencatat sekitar 4.000 nama sebelum mengerucut menjadi sekitar 2.000 pegawai setelah dilakukan penelaahan lebih lanjut. Besarnya nilai transaksi membuat persoalan judi online di lingkungan Kementerian PU tidak lagi sekedar dilihat sebagai urusan personal pegawai. Kementerian menilai temuan tersebut berkaitan dengan persoalan disiplin, integritas, serta kepercayaan publik terhadap aparatur pemerintah. Proses pemeriksaan juga tidak langsung menyadikan seluruh nama dalam satu awal sebagai pihak yang bersalah. Inspektorat Jenderal melakukan verifikasi berdasarkan posisi pegawai, pola transaksi, tingkat keterlibatan, serta unsur pelanggaran yang dapat dibuktikan. Menteri PU Dodi Hanggono menegaskan bahwa setiap pelanggaran yang terbukti harus mendapatkan sanksi sesuai aturan. Ia juga membuka kemungkinan proses hukum apabila dalam pemeriksaan ditemukan unsur pidana. Ia menilai persoalan ini juga harus ditangani serius karena Kementerian PU memiliki tanggung jawab besar terhadap pekerjaan serta negara. Menurutnya besar tanggung jawab itu harus diikuti dengan standar disiplin dan integritas yang sepadan. Temuan aktivitas judi online berasal dari data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK, kemudian ditindaklanjuti oleh Inspektorat Jenderal Kementerian PU. Data transaksi ini menjadi bahan awal pemeriksaan untuk menentukan posisi masing-masing pegawai dalam bentuk pelanggaran yang mungkin terjadi. Demikian informasi ini kami hadirkan ke ruang dengar Anda terkait 81.000 transaksi judi terdeteksi di Kementerian PU.

Sungai bagi masyarakat yang tinggal di bantarannya bukan sekedar aliran air. Sungai adalah jalur transportasi, sumber kehidupan, tempat mencari nafkah, hingga bagian dari budaya yang telah diwariskan turun-temurun. Namun, ketika hujan turun dengan intensitas tinggi, sungai yang dulu menjadi sahabat dapat berubah menjadi ancaman. Banjir yang melanda meninggalkan banyak cerita. Rumah-rumah terendam, aktivitas masyarakat terhenti, anak-anak kehilangan kesempatan belajar untuk sementara. Sementara, para ibu harus berjuang menjaga keselamatan keluarga di tengah keterbatasan. Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa perubahan lingkungan membawa dampak nyata bagi kehidupan sehari-hari. Di saat tenang, sungai menghadirkan kesejukan dan kehidupan. Namun, ketika keseimbangannya terganggu, sungai dapat berubah menjadi ancaman. Mari cintai lingkungan, menjaga hutan, tidak membuang sampah ke sungai, serta mendukung upaya pelestarian alam merupakan langkah sederhana yang dapat dilakukan bersama. Karena alam yang terjaga adalah warisan berharga bagi generasi mendatang.

ujung barat Kalimantan Timur terdapat sebuah kabupaten dengan keunikan yang jarang ditemukan di Indonesia. Kabupaten Mahakam Ulu atau Mahulu dikenal sebagai satu-satunya kabupaten di Kalimantan Timur yang memiliki dua acuan waktu, yaitu Waktu Indonesia Barat atau WIB dan Waktu Indonesia Tengah atau WITA. Keunikan ini membuat banyak orang merasa seolah sedang berpindah waktu tanpa meninggalkan wilayah kabupaten yang sama saat melakukan perjalanan menyusuri Sungai Mahakam menuju kawasan perbatasan. Masyarakat dapat merasakan perbedaan waktu antar wilayah. Sebagian aktivitas mengikuti WITA seperti daerah lain di Kalimantan Timur, sementara beberapa kawasan yang berdekatan dengan wilayah barat masih menggunakan acuan WIB dalam kehidupan sehari-hari. Perbedaan inilah yang menjadikan Mahulu dijuluki sebagai lorong waktu di Kalimantan. Dalam satu perjalanan, seseorang dapat berpindah dari satu zona waktu ke zona waktu lainnya hanya dengan

0: Anda mendengar nama buah nasi-nasi atau buah nasi? Buah unik satu ini muncul di pucuk ranting pohonnya secara bergerombol. Bentuknya bulat, berukuran kecil, garis tengahnya hanya sekitar 1 hingga 2 cm. Warnanya yang putih dan sangat kontras dengan warna daunnya yang berwarna hijau, memiliki rasa yang sedikit manis dan segar. Nyatanya, buah ini termasuk dalam golongan Myrtaceae atau keluarga jambu-jambuan. Karena itu, buah ini disebut juga buah jambu nasi. Buah ini berasal dari pohon perdu yang tingginya bisa mencapai 18 meter. Bunganya cantik dan berwarna putih. Dari bunga ini, 2 minggu kemudian akan muncul buah nasi-nasi yang bisa bertahan di pohon selama 3 minggu.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Saudara pendengar, Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Senawar dalam siaran sanksi, siaran pemberantasan judi, anti-narkoba, dan korupsi. Pendengar, Kepala BNN Republik Indonesia meraih penghargaan tokoh anti-narkoba tahun 2026. Kepala BNN Republik Indonesia Suyudi Aryo Seto meraih penghargaan sebagai tokoh anti-narkoba 2026 dalam ajang Appreciation Night dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-17 PT Kabar Group Indonesia. Penghargaan ini diterima oleh Pelaksana Teknis Deputi Pencegahan BNN Republik Indonesia, Tri Julianto, dalam acara yang digelar di Auditorium Perpustakaan Nasional Jakarta Pusat pada Jumat 11 September. Penghargaan diberikan sebagai bentuk apresiasi atas komitmen dan dedikasi Kepala BNN Republik Indonesia dalam memperkuat upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di Indonesia. Salah satu program yang menjadi sorotan ialah Ananda Bersinar atau Aksi Nasional Anti Narkotika, dimulai dari Anak Bersih Narkotika, berfokus pada perlindungan anak dan generasi muda dari ancaman penyalahgunaan narkotika sejak dini. Mengusung tema 17 Road in Journalists Growing Beyond Media, penghargaan ini juga dihadiri sejumlah tokoh dari berbagai sektor, termasuk pemerintah, BUMN, dan industri media. Pemberian penghargaan ini sekaligus menjadi bentuk pengakuan terhadap upaya kolaboratif dalam mendorong perubahan dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Apresiasi ini menjadi motivasi bagi BNN untuk memperkuat upaya P4GN melalui sinergi dengan media massa dan seluruh elemen masyarakat. Kolaborasi ini juga diharapkan semakin memperkuat kesadaran dan kepedulian bersama dalam melindungi generasi bangsa menuju Indonesia bersinar. Demikian informasi ini yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda terkait dengan Kepala BNN Republik Indonesia raih penghargaan tokoh anti narkoba tahun 2026. Hingga di sini sesi sanksi ke ruang dengar Anda, tetaplah bersama kami. Kita akan nantikan pukul 12 waktu Indonesia Tengah untuk bergabung bersama Pro 3 mengikuti dinamika olahraga.

0: Kenapa ya cermin bisa memantulkan bayangan objek?
1: Tahukah Anda, penelitian menunjukkan sejak pertama kali ditemukan sekitar 6000 sebelum Masehi, kaca datar yang telah dilapisi dengan air raksa atau merkuri bernama amalgam akan memberikan efek pantulan objek yang sama dengan objek aslinya. Dan selanjutnya, kita kenal dengan sebutan cermin. Pembentukan bayangan pada cermin datar merupakan perpotongan dari berbagai sinar pantulan yang datang menuju cermin. Dengan adanya sinar pantulan inilah, jarak dan tinggi bayangan sama persis dengan benda aslinya. Selain itu, pada konsepnya, semakin jauh jarak benda dari cermin, maka bayangan yang dipantulkan akan semakin kecil.
2: Karbohidrat merupakan senyawa yang disusun oleh unsur C, H, dan O. Keberadaan karbohidrat di bumi ini sangat berlimpah, bahkan beraneka ragam, yang dapat memberikan nutrisi penting yang dibutuhkan bagi tubuh. Indonesia sebagai negara agraris terdapat sumber karbohidrat seperti beras, jagung, singkong, ubi hingga kentang. Semua dapat dikonsumsi sebagai pengganti beras. Mari kenali keragaman jenis pangan karbohidrat selain beras.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Liverpool amankan babak keempat Carabao Cup 2026. Persib Bandung siap hadapi FC Seoul di laga perdana AFC Champions League 2 2026-2027. Petenis putri Indonesia Jenny Chen ke babak kedua WTA 500 Guadalajara Open. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Rabu 16 September 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Liverpool menghajar Tottenham 3-1 di Carabao Cup 2026. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Liverpool sukses melaju ke babak keempat Carabao Cup setelah mengalahkan Tottenham Hotspur 3-1 di Anfield pada putaran ketiga dini hari tadi. Gol kemenangan The Reds dicetak oleh Alexis McAllister di menit ke-21, Cody Gakpo di menit ke-54, dan Dominic Szoboszlai di waktu 90+1. Pelatih Andoni Iraola melakukan rotasi besar-besaran dengan 10 perubahan pada susunan pemain utama. Ia merasa sangat puas dengan energi dan kerja keras skuadnya, terutama para pemain muda seperti Trey Nyoni, Ryong Moa, dan James McCannell.
2: I was happy for them, no?
3: Yang saya ikut senang untuk mereka. Yang posisi yang berbeda, tuntutan yang berbeda, mereka memberikan apa yang telah mereka punya. Dan saya pikir mereka khususnya sangat bersemangat dengan kemauan untuk memenangkan duel, untuk membuat lawan merasakan kehadiran mereka, dan saya ikut senang untuk mereka.
2: They feel their presence and I was happy for them, yes.

0: Tottenham hanya mampu memperkecil ketertinggalan melalui sundulan Conor Gallagher di menit ke-69. Meski sempat kesulitan di 20 hingga 25 menit terakhir, Liverpool mampu bertahan dengan baik. Gelandang Liverpool Alexis McAllister menyebut timnya pantas menang meraih kemenangan ini.
1: Menurutku kita pantas menang dan mendapatkan. Saya rasa ada sekitar 20 sampai 25 menit terakhir yang tidak berjalan baik. Tapi kami bermain melawan tim yang sangat bagus, yang tahu apa yang harus dilakukan dengan bola. Mereka sangat intens dan kami mencoba untuk agresif. Dan saya rasa kami bertahan dengan cukup baik dan kami mencetak gol yang sangat penting.
0: Hasil di laga lainnya, Peterborough menang 7-4 atas Barnsley, Fulham menang 3-2 atas West Ham, Ipswich kalah 2-4 dari Arsenal, dan Brentford menang 2-1 atas Reading. Selanjutnya Liverpool akan menghadapi Bournemouth di Premier League pada 20 September 2026. Kemenangan ini menjadi modal penting bagi The Reds di kompetisi domestik. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. It seals the tie for Liverpool.

0: Dari Inggris kita ke Liga Spanyol. Real Madrid sukses meraih kemenangan di masa injury time dengan skor 3-2 atas Elche di pekan ke-6 La Liga. Laporan selengkapnya bersama dengan Nurdiansyah Krishna.
1: Real Madrid meraih kemenangan dramatis 3-2 atas Elche dalam laga pekan ke-6 La Liga 2026-2027. Madrid unggul 2-0 di babak pertama melalui gol bunuh diri kiper Elche Matias Dituro dan gol Kylian Mbappe. Elche bangkit di babak kedua lewat gol Abil Osorio dan Fernino, namun Carlos Espi mencetak gol kemenangan pada masa injury setelah menerima assist dari Mbappe. Pelatih Jose Mourinho mengakui pertandingan berjalan tidak terkendali dengan Elche yang berjuang hingga akhir di hadapan para pendukung.
2: Estaba fácil.
3: Ya, sepertinya kita berhasil melewatinya dari kemudahan ini menjadi tidak terkendali. Bahwa seperti kita memasuki dinamika ini, kami belum mencetak gol, kami belum menyelesaikan peluang. Dengan angka 3 atau 4 gol, tapi sudah selesai. Stadion sangat sesak, penggemar yang luar biasa. Mereka bermain melawan Real Madrid karena mereka berjuang sampai akhir.
2: Real Madrid, pues van hasta la última. Un gol y partida.
1: Sementara pelatih Elche, Martin Anselmi, menyebut bahwa dirinya tidak marah dengan hasil yang tidak terduga ini. Sebaliknya, ia justru merasa bangga dengan para pemainnya yang mampu memberikan perlawanan menghadapi tim sekelas Real Madrid. Marah bukanlah kata atau perasaan yang saya rasakan saat ini. Saya justru akan merasa sedikit lebih bangga karena saat berhadapan dengan rival seperti yang kita hadapi saat ini, para pemain tetap fokus dalam pertandingan, berjuang untuk meraih kemenangan, dan memang harus diakui tidak mudah untuk menyelesaikan dan mengakhiri pertandingan semacam ini. Kemenangan ini membawa Madrid menyamai poin Barcelona di puncak klasemen dengan 15 poin, sementara Elche terbenam di dasar klasemen dengan baru mengoleksi 2 poin dari 6 pertandingan. Madrid menunjukkan mental juara dengan gol telat yang memastikan 3 poin penuh. Dari Jakarta, Nurdiansyah, 43 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke Liga Italia. Fiorentina mengalahkan Pisa 3-0 di babak 32 besar Coppa Italia dengan gol dari Matteo Pellegrino, kemudian Wilfried Gnonto, dan Pedro Gonçalves. Kemenangan ini membawa La Viola ke babak 16 besar untuk menghadapi Napoli pada Desember mendatang. Pemain Fiorentina Vieri menyatakan ini kemenangan bagus dan tim akan terus bekerja keras karena jadwal pertandingan yang padat.
1: Acho que foi uma bela vitória, fruto de muito trabalho nosso durante.
2: Nah, ini adalah kemenangan yang bagus. Kami bekerja keras sepanjang hari. Kami akan melangkah ke depan. Kami akan bekerja jauh lebih banyak karena pertandingan jumlahnya sangat banyak.
1: Mas temos que trabalhar muito mais, temos que manter o pé no chão porque queremos grandes objetivos.
0: Hasil ini menjadi modal penting bagi Fiorentina untuk melanjutkan perjalanan di Coppa Italia. Pelatih Paolo Vanoli berhasil membawa timnya melaju ke babak berikutnya dengan performa solid.

Dari tenis mancanegara, petenis putri Indonesia Janice Chan akan menghadapi Sloane Stephens dari Amerika Serikat di babak kedua WTA 500 Guadalajara Open. Ini adalah duel perdana bagi keduanya di lapangan keras outdoor. Janice melaju setelah mengalahkan Darja Fitmanova 7-6, 6-2. Sementara Stephens menang atas Carol Monet 6-4, 7-6. Janice unggul waktu istirahat satu hari lebih banyak dan memiliki rekor 13-14 di lapangan keras pada musim ini dengan 9 kemenangan dari 13 laga melawan petenis di luar 100 besar. Sementara Stephens yang merupakan peringkat 169 memiliki rekor 12-11 di lapangan keras dengan 7-11 melawan petenis 100 besar. Janice yang kini peringkat 35 dunia naik pesat dari 655 dalam 2 tahun. Pertandingan ini menjadi ujian bagi Janice menghadapi mantan juara US Open.

0: Kini kita beralih ke informasi dari kabar sepak bola tanah air. Kapten Persela Lamongan menyebut arahan pelatih dan gemuruh supporter di stadion menjadi kunci kemenangan tim Laskar Joko Tingkir atas Persis Solo. Farin Regi melaporkan selengkapnya.
1: Kapten Persela Lamongan Dendi Sulistiawan sebut arahan pelatih dan gemuruh supporter jadi kunci kemenangan Persela Lamongan saat tundukan Persis Solo di Stadion Surajaya Lamongan. Dendi menuturkan, kemenangan tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh pemain yang mampu menjalankan instruksi tim pelatih. Meski menang, Dendi meminta rekan-rekannya tidak terlena. Menurutnya, pertandingan melawan Persis telah selesai dan tim Laskar Joko Tingkir julukan Persela segera mengalihkan fokus ke laga berikutnya. Tak lupa, atmosfer Stadion Surajaya pada laga perdana yang menghadirkan kembali gairah sepak bola yang telah lama dirasakannya. Ia menilai kembalinya supporter memenuhi stadion menjadi tanda gairah sepak bola di Lamongan kembali hidup.
2: Maksudnya semua elemen supporter menyambut dengan baik, apalagi mungkin salah satu ekspektasi mereka terhadap saya juga tinggi. Yang pertama pasti luar biasa pertandingan tadi, apalagi dengan dukungan yang stadion full kayak gini lama nggak saya rasakan. Mungkin terakhir saya rasakan waktu ketika lawan tim besar, terus waktu terakhir juga mungkin di tim. Jadi kembali lagi seperti itu, gairah sepak bola kembali lagi gitu.
1: Pelatih Persela Bima Sakti juga memberikan kredit kepada seluruh pemainnya serta para supporter yang telah memenuhi stadion pada laga pertama kandang di Stadion Surajaya.
3: Tadi saya mau ke sini, Dendi sampaikan ke saya, "Coach, atmosfer pertandingannya berbeda. Ini mengingatkan saya waktu di sini, cuma bedanya kan sekarang stadionnya lebih baru. Dulu masih stadion lama, ya kan? Tapi saya bisa tekankan di sini dan saya bisa bertanggung jawabkan di sini. Siapapun pelatih di Persela, si timnya akan bagus. Dan saya pikir kredit poinnya adalah pemain."
1: Usai laga ini, Persela Lamongan kembali dijadwalkan berlaga saat melawan Persiba Balikpapan pada tanggal 19 September mendatang. Farin Raki melaporkan.

Kita beralih ke arena balap. Sarga Motorsport memperkenalkan Kevin Hansen untuk VIA Rallycross World Cup 2026 di Ancol Rallycross Sirkuit Jakarta 5 dan 6 Desember. CEO Sarga, Nugda Arkadi, menilai kehadiran juara European Rallycross 2016 ini akan menarik antusiasme masyarakat. Kevin akan tampil di kelas RX1 bersama dengan Sebastian Loeb, juara WRC 9 kali dengan talenta muda Indonesia Kingston Effendi di kelas RX5. Sarga berkoordinasi dengan IMI, kemudian VIA, dan stakeholder untuk memastikan lintasan dan fasilitas sesuai dengan standar internasional. Kepala Dispora Jakarta, Andriansyah, mendukung penuh event sebagai sportainment kelas dunia, dan VIA Rallycross World Cup Indonesia 2026 menjadi tonggak pengembangan motorsport nasional dan memperkuat koneksi Jakarta dengan komunitas motorsport global.

Kini kami hadirkan kabar jelang Asian Games 2026. Timnas selancar Indonesia melakukan uji papan untuk persiapan akhir debut di Asian Games 2026 dengan mengantisipasi ombak besar akibat potensi topan di Jepang. Pelatih Dylan Ambar menyatakan porsi latihan berat dikurangi agar atlet tetap prima dan tim akan bertolak lebih awal pada 19 September untuk beradaptasi. Setiap atlet membawa 5 papan untuk berbagai karakter ombak. Targetnya adalah medali emas putra untuk tiket Olimpiade serta perak perunggu putri. Atlet putra Imade Pajar Ariana menyatakan siap 100% dan optimis membawa emas meski persaingan dengan Jepang dan Cina sangat ketat. Atlet putri Kia, kemudian Kia Jo Hayer dan Jasmine Michelle Studer mengaku siap setelah latihan intensif 6-8 bulan termasuk gym, fleksibilitas, dan meditasi. Jasmine tidak gentar menghadapi persaingan Asia. Timnas selancar Indonesia optimis tampil maksimal di Asian Games 2026.

Sementara itu, tim bulu tangkis Indonesia memulai latihan perdana di NTT Central Training Center Chofu, Tokyo untuk persiapan Asian Games 2026. Pelatih tunggal putri Imam Tohari menilai kondisi atlet baik dan meningkatkan intensitas latihan.

Cuaca Tokyo dan Nagoya sekitar 25 derajat Celcius dinilai mendukung adaptasi. Ganda putra Leo Rolli, Carnando, dan Daniel Martin bertekad tampil lebih berani setelah evaluasi dari Asian Games Hangzhou dengan modal kemenangan atas ganda nomor 1 dunia asal Korea Selatan. Cabang bulu tangkis Asian Games 2026 akan berlangsung 20 hingga 29 September dengan nomor beregu 20 hingga 24 September dan perorangan 25 hingga 29 September. Leo dan Daniel menyadari persaingan tidak hanya dari Kim dan Seo, sehingga kewaspadaan di setiap pertandingan penting. Tim Indonesia terus mematangkan persiapan di Jepang dengan fokus pada adaptasi dan peningkatan performa menjelang kompetisi.

Kabar menarik lainnya, Persib Bandung akan menghadapi FC Seoul pada laga perdana AFC Champions League 2 2026-2027 di Stadion Piala Dunia Seoul sore hari nanti. Laga ini menjadi tantangan pertama Persib Bandung di Grup E untuk mengukur daya saing di level Asia. Persib berada dalam kondisi yang kurang ideal dengan jadwal padat, fokus pada pemulihan fisik setelah kalah 1-2 dari Persija. Sandy Walsh dan Gakuto Notsuda masih menjalani pemulihan di Bandung. Pemain seperti Mark Klok menyatakan motivasi tim semakin besar dan siap tampil maksimal demi Boboto yang hadir di Seoul. Pelatih Igor Tolik memanfaatkan sesi latihan pertama untuk menilai kondisi para pemain. Persib bertekad memberikan performa terbaik di kompetisi Asia meski menghadapi tantangan yang berat. Informasi lainnya, Wamenpora Taufik Hidayat berharap PB eSport 2026-2030 membangun ekosistem terampil, tidak hanya mengejar medali tetapi juga profesional, mandiri, dan berkelanjutan. Dalam pelantikan di Mabes BIN, ia menekankan eSport bukan sekedar hiburan, melainkan olahraga prestasi, profesi, dan industri. Indonesia memiliki 154 juta pemain game, keempat yang terbesar di dunia, dan nilai industri mencapai 32,7 triliun rupiah dengan prestasi juara umum IASF 2022 dan 2024 serta juara FIFA eWorld Cup 2024. Wamenpora menekankan perubahan mindset bahwa olahraga adalah investasi bukan biaya. E-sport berkaitan dengan teknologi, industri kreatif dan ekonomi digital. Kepengurusan PBSI 2026-2030 dipimpin oleh Muhammad Herindra dan Indonesia ditargetkan tidak hanya menjadi peserta tetapi diperhitungkan di Olympic eSport Games. Prestasi eSport Indonesia di kancah dunia menjadi bukti potensi besar yang harus terus dikembangkan.

Peringat dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Sore RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Tahukah kamu, RRI ternyata tidak lahir lewat sebuah seremoni peresmian yang megah. Tidak ada panggung besar, tidak ada gunting pita, dan tidak ada upacara peresmian seperti yang mungkin kita bayangkan. RRI lahir dari sebuah rapat. Pada 11 September 1945, para tokoh radio bertemu pemerintah di Pejambon, Jakarta. Mereka membahas satu hal penting, bagaimana radio bisa menjadi alat komunikasi antara pemerintah dan rakyat Indonesia yang baru saja merdeka. Malam harinya, rapat dilanjutkan di rumah Adang Kadarusman. Dari rapat inilah diputuskan berdirinya Radio Republik Indonesia. Dan Dr. Abdurrahman Saleh ditetapkan sebagai pemimpin umum pertamanya. Jadi, kalau ditanya siapa yang meresmikan RRI, jawabannya bukan tentang siapa yang memotong pita, karena RRI lahir dari keputusan dan perjuangan para tokoh radio. 11 September 1945 bukan sekedar tanggal berdirinya RRI, tapi awal dari suara republik yang mengudara.
1: Pancasila bukan sekedar kata. Yuk, kenali dan pahami nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari. Ikuti obrolan ringan, inspiratif, dan pastinya menambah wawasan tentang Pancasila dan kebangsaan. Podcast Sampan, Salam Pancasila, RRI bersama BPIP. Hadir setiap Kamis pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dan jangan lupa ikuti kuis Salam Pancasila setiap Selasa pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan dapatkan hadiah menarik untuk Anda. Podcast Sampan, Salam Pancasila, BPIP bersama RRI. Dengarkan podcastnya, ikuti kuisnya, dan raih hadiahnya.
2: Sobat RRI, pernah kepikiran gak? Gimana sih berita proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali disebarluaskan? Tanpa media sosial atau televisi, kabar kemerdekaan ini disiarkan lewat radio. Yuk, kita bahas sejarah perjalanan Radio Republik Indonesia, RRI, suara perjuangan yang telah menemani bangsa sejak 1945. Sejak pertama kali mengudara pada 11 September 1945, Radio Republik Indonesia telah menjadi saksi berbagai peristiwa bersejarah. Berawal dari perjuangan para pekerja radio yang ingin menyebarkan berita proklamasi, RRI berkembang menjadi lembaga penyiaran publik yang memainkan peran penting dalam membangun kesadaran nasional. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, para pekerja radio yang tergabung dalam Persatuan Radio Ketimuran mengambil alih stasiun radio milik Jepang di Jakarta. Mereka kemudian membentuk RRI dengan Yusuf Ronodipuro sebagai salah satu tokoh utama dalam penyebaran berita kemerdekaan ke seluruh penjuru negeri. Di masa revolusi fisik, RRI jadi alat perjuangan rakyat. Ketika Belanda melakukan agresi militer, RRI tetap siaran secara gerilya untuk menjaga semangat perjuangan rakyat. Tahun 1950-an hingga 1980-an, radio jadi media utama masyarakat Indonesia. RRI dengan berbagai programnya jadi sumber berita terpercaya dan pemersatu bangsa. Dengan jaringan yang menjangkau hingga ke pelosok negeri, memberikan informasi, edukasi, dan hiburan untuk semua. Masuk era reformasi, RRI berubah jadi lembaga penyiaran publik pada 2002. Ini membuat RRI lebih bebas menyajikan berita yang independen dan berkualitas. Sekarang RRI juga makin eksis di era digital dengan streaming, media sosial, dan berbagai platform digital lainnya agar tetap relevan. Lebih dari sekedar radio, RRI adalah bagian dari sejarah bangsa. Dari masa perjuangan kemerdekaan sampai era digital, RRI tetap jadi suara Indonesia.

0: main-main sama kata-kata. Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik, namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin gak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener gak?
1: Indonesia menyapa siang.

0: Indonesia Menyapa Siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga dan Peristiwa.
1: Demikian hubungan kami dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Segera kita ikuti program siar berikutnya.

0: RRI Senawa dengan program siar berikutnya.
1: Masih dipancar luaskan dari Jalan Pogarunggung RT 13 Kecamatan Barong, Tongkob, Kutai Barat. Selamat siang pendengar

RRI di mana saja Anda tengah berada. Senang sekali saya Elvira masih menemani Anda pendengar dalam rangkaian Sendawar Siang, dan kami masih akan hadirkan ke ruang dengar Anda rangkaian informasi, edukasi serta sajian musik pilihan untuk menemani aktivitas Anda di siang hari ini. Tetaplah bersama kami di RRI Sendawar.

0: Wah, rajin sekali Bu Tantri. Tanamannya subur-subur lagi. Tanaman apa aja tuh, Bu?
1: Ibu Ina, yang mana, Bu?
0: Ini, yang ini nih, Bu.
1: Yang ini kunyit. Yang itu kencur, yang pendek-pendek daunnya. Yang sebelah sana, kumis kucing. Kemudian temulawak, lengkuas, sereh, jarak, salam, ini jahe, dan masih banyak lainnya. Ibu lihat sendiri kan?
0: Wah, sangat lengkap sekali apotek hidupnya.
1: Ya, begitulah Bu. Kan lumayan ya, bila keadaan mendesak, saya sering memakai obat ini loh Bu. Kalau Ibu mau, boleh ambil aja Bu.
0: Ayo silakan. Benar ya Bu. Terima kasih ya Bu ya.
2: Dengan memelihara dan melestarikan tanaman obat tradisional, dapat membantu dan mengurangi biaya pengobatan.

0: Pendengar, setiap negara memiliki perbedaan waktu dengan negara lainnya, termasuk Indonesia dengan Arab Saudi. Perbedaan waktu ini tentu terjadi bukan tanpa sebab. Ada yang lebih cepat dan ada yang lebih lambat. Wow! Mengutip dari situs Kementerian Agama, Indonesia memiliki perbedaan waktu 4 jam lebih cepat dari Arab Saudi. Apabila di Indonesia menunjukkan pukul 12 waktu Indonesia Barat, maka Arab Saudi baru pukul 8 waktu Arab Saudi. Perbedaan waktu di setiap negara ini terjadi dikarenakan bumi berputar 360 derajat dalam waktu 24 jam. Berdasarkan perhitungan dari 360 derajat, 24 jam, maka setiap jam bumi akan mengalami perputaran sebesar 15 derajat.
1: Musik dan informasi kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Saudara, puluhan penerbangan dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta tujuan Kalimantan tertunda atau delay karena asap. Kondisi udara di atas Pulau Kalimantan saat ini tertutup kabut asap imbas kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di pulau tersebut. Asisten Wakil Komunikasi dan Hukum Bandara Soekarno-Hatta, Yudi Setiawan, mengatakan kabut asap menyebabkan jarak pandang merosot tajam di Bandara Supadio Pontianak, Cilikriwut, Palangkaraya, dan H. Hasan sampit kabut asap yang berada di bawah batas minimum penerbangan. Yudi Setiawan menyampaikan pihaknya bersama pemangku kepentingan terkait terus memantau perkembangan situasi operasional di lapangan. Pihaknya berkoordinasi dengan maskapai dan stakeholder terkait untuk memastikan penanganan penumpang terdampak berjalan dengan baik. Penanganan penumpang antara lain penyediaan makanan dan minuman ringan selama proses menunggu penerbangan. Ia menuturkan Bandara Soekarno-Hatta telah mengaktifkan prosedur Service Recovery Activation atau SRA. Para calon penumpang yang penerbangan tertunda diberikan kompensasi berupa bantuan logistik langsung di area ruang tunggu. Ia meminta para calon penumpang tujuan Kalimantan untuk memastikan kembali jadwal penerbangannya. Saudara, Bandara Internasional Soekarno-Hatta menyediakan layanan pelanggan Contact Center in Journey Airports. Layanan ini juga melalui saluran telepon resmi di nomor 172. General Manager Bandara Soekarno-Hatta, Heru Karyadi, membenarkan 22 penerbangan rute Bandara Soekarno-Hatta, Kalimantan dibatalkan. Pembatalan itu terjadi pada Minggu 13 September 2026 akibat kabut asap di 3 bandara Kalimantan di bawah batas minimum penerbangan. Bandara itu adalah Supadio Pontianak, Bandara Cilikriwut Palangkaraya, dan Bandara H. Hasan Sampit. Manajemen juga memastikan operasional secara keseluruhan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta tetap berjalan lancar. Demikian informasi ini kami hadirkan ke ruang dengar Anda dalam sesi musik informasi.

0: Loh, kok video YouTube ku kena takedown? Kenapa nih? Oh, kena copyright ternyata.
1: Ungkapan kita bisa menemukan apa saja di internet memang benar adanya. Namun, tanpa pemahaman yang baik, apa yang kita temukan bisa jadi salah satu bentuk pelanggaran hukum loh. Khususnya hukum tentang hak cipta alias copyright. Faktanya, setiap hal yang didapatkan dari internet tanpa seizin pemiliknya adalah bentuk pelanggaran copyright sekaligus pencurian. Pelanggaran hak cipta merupakan salah satu bentuk tindak pidana. Jika melanggar, pelakunya dapat dihukum pidana penjara dan wajib membayar sejumlah denda. Salah satunya terdapat pada pasal 113 ayat 4 Undang-Undang Hak Cipta yang menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan pembajakan hak cipta dipidana penjara paling lama 10 tahun dan atau pidana denda paling banyak 4 miliar rupiah. Lagi pula, di balik setiap karya selalu ada waktu, tenaga, dan uang yang dikerahkan sepenuh hati oleh pemilik aslinya.
2: Pak, ini loh sudah musim hujan.
3: Terus kon piye, Bu? Memang atap kita bocor apa, Bu?
2: Loh, Bapak gimana sih? Ya ayo, kita manfaatkan lahan pekarangan rumah kita. Kita tanami dengan tanaman-tanaman yang bermanfaat. Seperti sayur, rimpang, buah-buahan.
3: Nah, lahan gak seberapa kok, Bu. Terus tanami kembang wae.
2: Lah, Bapak gimana sih? Kembang ya bagus, tapi kan gak bisa dimakan. Wis, Pak, ayo bantu Ibu tanam jagung di samping rumah.
3: Yo, wis.
4: Asik tanam jagung.
2: Ayo kita manfaatkan lahan pekarangan rumah sebagai upaya menjaga ketahanan pangan keluarga.

0: Terima kasih saudara pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Senawa Ragam Etnis Tunjung. Kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan saudara pendengar yang masih setia bersama kami, terima kasih untuk Anda yang masih menyimak di 103,3 FM. Sebelumnya, biasanya kita akan membuka jalur telepon, SMS dan juga via WA. Untuk hari ini kami menyampaikan permohonan maaf karena tidak bisa membuka jalur telepon, SMS dan juga via WA karena sesuatu dan lain hal. Dan sembari melanjutkan aktivitas Anda, kami akan hadirkan beberapa lagu-lagu pilihan untuk menemani Anda di siang hari ini. Dan semoga terhibur dengan lagu Ragam Etnis Tunjung hingga nanti kami hadirkan lagunya pada pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dan berikut ini, mari kita dengarkan lagu yang satu ini. Selamat mendengarkan.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Itu apa?
1: Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terletak di Asia Tenggara di antara dua benua dan dua samudra. Supaya Adik lebih paham, Abi jelaskan dengan perumpamaan. Jadi, Indonesia seperti rumah yang besar, tempat kita tinggal bersama dengan jutaan saudara dari Sabang sampai Merauke. Gambaran pulau-pulau yang ada di Indonesia seperti kepingan puzzle gambar pulau-pulau yang disatukan oleh laut biru yang luas. Indonesia memiliki bendera. Bendera Indonesia memiliki dua warna, merah dan putih. Warna merah pada bendera kita melambangkan keberanian, dan warna putih pada bendera Indonesia melambangkan kebaikan atau kesucian. Indonesia juga memiliki makanan dan buah-buahan lokal yang sangat banyak, seperti mangga, pisang, dan lainnya. Indonesia juga memiliki hewan khas yang hebat, seperti komodo dan harimau Sumatera, yang hanya ada di rumah kita ini, Indonesia. Itulah Indonesia.
0: Indonesia negaraku, aku cinta Indonesia.

Tahukah pendengar kabar wanita dalam uang pecahan Rp1.000? Ia adalah Cut Nyak Mutia, lahir di Keurote, Pirak, Aceh Utara, pada tanggal 15 Februari 1870. Cut Nyak Mutia adalah pahlawan nasional Indonesia dari Aceh. Cut Nyak Mutia dikenal sebagai sosok pemberani dan memiliki semangat juang yang tinggi, serta tekad kuat mengenyahkan para penjajah. Cut Nyak Mutia bertempur melawan Belanda bersama suaminya Tengku Muhammad atau lebih dikenal sebagai Teku Cik Tuno. Mereka bersama-sama melalui perjuangan yang panjang. Namun pada akhirnya, Teku Cik Tuno ditangkap oleh pihak Belanda pada bulan Maret tahun 1905. Teku Cik Tuno kemudian dijatuhi hukuman mati oleh Belanda di tepi pantai Lok Sumawe. Sebelum meninggal, ia berpesan pada sahabatnya, Pang Nagru, agar mau menikahi istrinya dan merawat anaknya sepeninggal dirinya kelak.

0: hemat kita.
1: Waduh, hemat sih hemat, Besti. Tapi minyak goreng kalau udah hitam gitu bisa bahaya banget loh buat kesehatan.
2: Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan menyebut, minyak goreng yang digunakan lebih dari 2 kali pemakaian akan mempengaruhi perubahan pada viskositasnya. Berbagai vitamin seperti A, D, E, dan K di dalam minyak goreng jika berulang kali digunakan, maka kandungan vitamin akan menyusut dan hanya menyisakan asam lemak jenuh yang justru dapat mengakibatkan penyakit berbahaya seperti terjadinya peningkatan kolesterol jahat dan berpengaruh pada tekanan darah di dalam tubuh.
1: Duh, mataku kena abu rokok lagi. Permisi mas, bisa tolong jangan merokok di jalan raya mas?
3: Loh, terserah saya dong mau merokok di mana. Ngapain kamu larang-larang saya?
1: Tapi abu rokoknya kena mata saya mas. Berbahaya juga nih buat pengendara yang lain.
3: Ya mana saya tahu.

0: 19 pasal 6 huruf C yang menyatakan bahwa pengemudi dilarang merokok dan melakukan aktivitas lain yang mengganggu konsentrasi. Jika melanggar, maka akan dikenakan sanksi denda Rp750.000 atau hukuman pidana penjara selama 3 bulan.
1: Masih dipancar luaskan dari Jalan Pogarunggung RT 13 Kecamatan Barong Tongkok, Kutai Barat. Pendengar, kembali lagi bersama kami di RRI Senawar dalam sesi Ragam Etnis Tunjung di sesi kedua. Setelah tadi kita bersama menikmati rangkaian lagu pilihan ke ruang dengar Anda, kita akan lanjutkan kembali kebersamaan kita. Pendengar, apapun aktivitas Anda di siang hari ini, semoga kami bisa menjadi teman yang menyenangkan untuk Anda. Mungkin juga yang sedang bekerja atau berkendara, yang juga bersantai di rumah ya. Apapun yang sedang Anda lakukan hari ini, semoga menjalani aktivitasnya berjalan lancar ya. Untuk sesi kedua ini juga kami akan kembali lagi hadirkan lagu-lagu pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda. Jadi tetaplah bersama kami di Radio Republik Indonesia Senawar.

0: Aduh, Jeng, aku lagi bingung nah.
1: Kenapa, Jeng? Kok bingung? Sini, pegang tanganku biar gak bingung.
0: Ih, Jeng, kamu ini bercanda. Orang lagi serius tahu. Aku nih bingung. Lihat perkembangan anakku. Umur 11 tahun tapi ya, kok gak seperti anakmu? Padahal kan seumuran, anakmu lebih tinggi daripada anakku.
1: Wah, Jeng, mungkin itu gejala stunting. Nih ya, lihat gejala stunting. Tuh, di artikel kesehatan, stunting adalah kondisi badan anak lebih pendek daripada usianya akibat kekurangan gizi jangka panjang. Kondisi ini bisa disebabkan malnutrisi dialami ibu. Stunting bisa dicegah dengan menghindari faktor yang dapat meningkatkan resikonya, seperti memenuhi gizi cukup saat kehamilan, memberi ASI eksklusif bayi hingga berusia 6 bulan, mencukupi asupan gizi selama 1000 hari pertama kehidupan, memastikan anak mendapatkan imunisasi lengkap. Stunting harus diketahui gejalanya sejak dini. Pastikan asupan masa kehamilan tetap terjaga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan RRI Sendawar.
2: Jangan-jangan lu anemia.
1: Pendengar, tahukah Anda kalau Indonesia merupakan negara tingkat kasus anemia cukup tinggi loh? Perbandingannya, 1 dari 3 wanita Indonesia terkena anemia. Mengkonsumsi tablet penambah darah itu penting buat perempuan. Kenapa? Karena perempuan rentan akan anemia. Perempuan banyak kehilangan darah pada saat menstruasi. Selain konsumsi tambah darah, kita juga bisa konsumsi sumber zat besi, seperti daging, sayuran hijau, dan kacang-kacangan. Ingat ya, menjaga tubuh kita agar terhindar dari anemia dengan rutin mengkonsumsi tablet penambah darah seminggu sekali dan konsumsi makanan sumber zat besi. Yuk bersama lakukan pencegahan anemia.
3: RRI Sendawar, sekali di udara, tetap di udara.

0: 103,3 FM RRI Sendawa.
1: Baiklah saudara pendengar, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung perjumpaan untuk program kali ini. Sekali lagi kami ucapkan permohonan maaf tidak membuka jalur telepon, SMS dan juga via WA karena sesuatu dan lain hal. Dan saudara, terima kasih juga sudah meluangkan waktu untuk menyimak kami di frekuensi 103,3 FM. Tentunya dengan lagu-lagu yang sudah dihadirkan hari ini juga bisa menjadi teman terbaik Anda di tengah aktivitas Anda hari ini ya pendengar. Saya Elvira pamit undur diri dari ruang dengar Anda, tetap jaga kesehatan, tetap semangat menjalankan aktivitas Anda. Tetaplah bersama kami di Radio Republik Indonesia, rangkaian Sendawar Sore nanti akan ditemani bersama rekan siar yang bertugas berikutnya.

0: pukul 14 waktu Indonesia Tengah.
1: Berita siang.
0: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Radio Republik Indonesia Samarinda menyampaikan berita siang edisi Rabu 16 September 2026.
2: Di lokasi kami temukan satu unit Eksa yang sedang beroperasi membuka lahan kurang lebih yang akan dibuka sebesar atau seluas 13 hektar.
3: Artinya 31 ini dimiliki Polri sejak tahun 2022. Bagaimana artinya ini bukan hanya untuk memadamkan, tapi menjadi brick fire dan sekaligus menjadi penerbangan.

0: Inilah berita siang selengkapnya bersama saya Dita Rania. Satgas Karhutla Kaliorang Kabupaten Kutai Timur menemukan alat berat yang diduga telah digunakan untuk membuka lahan di kawasan hutan konservasi Mata Air Batu Putih Kem 3, Desa Persiapan Sembulo Mandiri, Kecamatan Kaliorang. Kita simak laporannya.
1: Satgas Karhutla Kecamatan Kaliorang menemukan sebuah alat berat di kawasan hutan Mata Air Batu Putih Kem 3, Desa Persiapan Sembulo Mandiri, Kecamatan Kaliorang, Kabupaten Kutai Timur. Alat berat itu diamankan untuk mencegah penggunaan dalam aktivitas pembukaan lahan di kawasan hutan. Langkah itu sekaligus menjadi upaya antisipasi terhadap kerusakan kawasan dan munculnya titik kebakaran akibat aktivitas manusia. PLT Camat Kaliorang Fitriani mengatakan, penanganan di lokasi dilakukan bersama sejumlah pihak. Mereka terdiri dari Polisi Kehutanan atau Polhut, KPHP Manubar, Babinsa Kaliorang, personel Polsek Kaliorang, Masyarakat Peduli Api Kaliorang, Karca, serta warga setempat.
2: Alhamdulillah kita bersama tim KPHP Manubar, Karjat, Koramil 09-09-06 Bengalon telah menindaklanjuti laporan dari masyarakat terkait dengan pembukaan lahan di area konservasi sumber mata air Batu Putih. Di lokasi kami temukan satu unit Eksa yang sedang beroperasi membuka lahan kurang lebih yang akan dibuka sebesar atau seluas 13 hektar. Demikian yang dapat disampaikan. Mohon untuk Satgas dan juga Gakum bisa memproses usut tuntas permasalahan ini dengan jelas.
1: Fitriani berharap pengawasan bersama dapat mencegah kawasan hutan di Kaliorang terus terdegradasi dan menekan risiko kebakaran hutan dan lahan. Dia mendorong masyarakat ikut melaporkan apabila menemukan aktivitas pembukaan lahan di kawasan hutan. Menurutnya, pengawasan di lapangan tidak hanya bergantung pada aparat, tetapi membutuhkan keterlibatan warga yang berada di sekitar kawasan hutan. Dari kawasan Kaliorang, RRI Samarinda Yovanda melaporkan.
0: Pada program Halo RRI, masyarakat Trikora Palaran mengeluhkan air perumdam asin dan gangguan listrik dan meminta pemeriksaan sambungan ilegal untuk menjamin pelayanan publik yang aman. Berikut laporannya.
3: Penanganan kebakaran lahan juga masih berlangsung di wilayah Rawamakmur Palaran, Samarinda. Posko penanganan kebakaran disebut telah beroperasi sekitar 7 hari. Kebakaran yang terjadi di sekitaran kawasan Rawamakmur dan area irigasi Palaran yang kondisi tersebut menjadi salah satu perhatian masyarakat di tengah cuaca kering dan kemarau saat ini. Selain kebakaran lahan, persoalan sumber air turut menjadi keluhan masyarakat Palaran. Air yang digunakan masyarakat disebut mengalami perubahan rasa dan juga kualitas. Bambang Masyarakat Jalan Padat Karya RT 10 Trikora Palaran pada program Halo RRI mengatakan, air di wilayahnya terasa asin, yang kondisi tersebut dirasakan saat mandi, mencuci muka hingga berwudu. Dan menurut Bambang, rasa asin pada air tetap terasa meski menggunakan sabun, dan ia menduga kondisi tersebut berkaitan dengan intrusi air laut di wilayahnya.
4: Intrusi air laut?
5: Intrusi air laut.
4: Iya, bagaimana air di sana?
5: Kami sendiri di jalan pascanya RT 10, di Tikora. Kalau di sini jalan Wonderland,
4: Wonderland,
5: ya. Itu batunya itu memang terasa banget. Jadi kalau mandi dia yang dimapin ini misalnya aja contohnya,
4: agak lengket gitu.
5: Bentuk dibuka itu betul salah satunya enggak seperti biasanya, walaupun pakai sabun yang banyak, tetap rasanya belum mandi. Gitu ya. Terus kadang-kadang kalau kita wudu ya, berwudu itu kan kita mengucap muka mulut ya, itu rasanya kok asin gitu.
3: Keluhan berikutnya berkaitan dengan gangguan listrik yang masih dirasakan masyarakat sekitar di Samarinda, yang Bambang meminta adanya pemeriksaan terhadap potensi sambungan listrik ilegal terutama pada rumah, kos-kosan dan asrama.
5: Untuk mengatasi kebocoran listrik pemakaian, ya sebetulnya antara lain lah, kalau rumah itu kan juga ada batasnya. Rumah itu misalnya sekian mas dipakai lebih kan dirok, ya kan? Tapinya ada tapinya, penyambungan yang ilegal, ya. contohnya mohon maaf ini penyambungan rumah-rumah terlihat bentuk kos-kosan
3: lama. Oke, bangkalan gitu ya.
5: Nah, walaupun itu mungkin bikin libat dari meteran, kan? Kalau di dalam meteran kan kelebihan kan anjok, Nah, jadi itu perlu dibimbing. Kalau saya bilang, jadwal itu dianulah, terlalu diupdate atau diperiksa, kan?
3: Bambang yang juga anggota FKPR ini juga mendorong keterbukaan informasi mengenai kondisi perusahaan listrik terhadap masyarakat. Dan Bambang berharap persoalan kelistrikan dan kebutuhan dasar masyarakat Palaran mendapatkan perhatian serta tindak lanjut dari pemerintah. RRI Rizky Mulut yang telah melaporkan.
0: Ribuan pelajar, guru, tenaga kependidikan, dan masyarakat di Kecamatan Palaran Samarinda mengikuti sholat istisqo sebagai ikhtiar memohon turunnya hujan di tengah kondisi kekeringan yang terjadi. Kita simak laporannya.
6: Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI, Kecamatan Palaran Kota Samarinda menggelar sholat istisqo di lapangan sepak bola Kelurahan Simpang Pasir pada Selasa 15 September 2026. Kegiatan yang berlangsung mulai pukul 7.30 hingga 9.03 WITA tersebut diikuti sekitar 1.500 siswa sekolah dasar sekecamatan Palaran. Selain itu, turut hadir sekitar 600 siswa dan tenaga pendidik SMP Negeri 31 Samarinda, serta masing-masing sekitar 700 peserta dari SMK Negeri 11 dan SMK Negeri 19 Samarinda. Pengurus PGRI Kecamatan Palaran Bidang Bendahara sekaligus Panitia, Iwatun, mengatakan salat istisqo menjadi bentuk penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memohon turunnya hujan yang membawa rahmat dan manfaat bagi masyarakat.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dan pemirsa semua, perkenalkan saya Bu Iwatun. Di sebelah kanan saya Bu Suntiwi yang juga kebetulan kepala sekolah SMP 31. Saya adalah pengurus PGRI Kecamatan Palaran di bidang bendahara. Hari ini kami pengurus PGRI Kecamatan Palaran mengadakan sholat istisqo, permohonan dan penghambaan kami kepada Allah yang memohon akan turunnya rahmat hujan yang berkah, bermanfaat bagi kita semua umatnya. Pelaksanaannya dilaksanakan dari jam 7.30 sampai jam 9.30 di lapangan sepak bola Kelurahan Simpang Pasir. Saya juga selaku panitia di bendaraan mengucapkan terima kasih atas dukungan semua pihak, terutama dari Bapak Ibu kepala sekolah di wilayah Kecamatan Palaran. Tadi sholat istisqo diikuti kurang 2.500 siswa yang terdiri dari murid SD se-Kecamatan Palaran. Jika yang jauh dari Kelurahan Simpang Pasir diwakili oleh guru agamanya, diwakili oleh guru agama olahraganya, bahkan diwakili oleh kepala sekolah se-Kecamatan Palaran. Kemudian oleh siswa dan guru serta staf SMP 31 yang kurang lebih berjumlah 600. Kemudian ada SMK Negeri 11 Kota Samarinda yang dengan kekuatan guru, teknik, TU dan siswanya kurang lebih 700 siswa. Kemudian dari SMK 19 Kota Samarinda juga turun dengan kekuatan guru, TU, pegawai dan siswanya kurang lebih juga 700 siswa. Kemudian yang tidak kami kira adalah antusias masyarakat di sekitar Kelurahan Simpang Pasir. Ibu-ibu, bapak-bapak dari setelah subuh berbondong-bondong menuju ke lapangan sepak bola Simpang Pasir untuk ikut serta menghambakan, memohon kepada sang pemilik alam ini untuk menurunkan hujan yang penuh berkah dan penuh rahmat. Sholat istisqo dipimpin oleh Pak Imam Bapak Ustadz Mahmud SPD dan kotiknya Bapak Subhan SPD. Selama perjalanan sholat dari mulai baca istighfar, berpuluh-puluh kali istighfar, kemudian sholat, kemudian khotib membacakan khutbahnya, tidak satu pun siswa-siswi kami yang bergeming untuk pergi. Bahkan mungkin alam mendukung kami, tidak sedikit pun panas itu menyengat tubuh kami, karena ada angin yang sepoi-sepoi. Itu menandakan bahwa kekhusyukan kami untuk mengadakan ibadah sholat istisqa ini secara khusyuk dan secara benar-benar. Selain itu, sholat istisqa juga kami sampaikan kepada anak-anak bahwa ini adalah salah satu dari 8 dimensi kelulusan, yaitu berketuhanan yang Maha Esa. Demikian secara singkat kami sampaikan cerita tentang sholat istisqa hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Sholat istisqa dipimpin Ustaz Mahmud sebagai imam, sedangkan khutbah disampaikan oleh Ustaz Subhan. Seluruh peserta mengikuti kerangkaian kegiatan mulai dari pembacaan istighfar, pelaksanaan sholat hingga khutbah. Iwatan menyebut selama kegiatan berlangsung para siswa tetap mengikuti rangkaian ibadah hingga selesai. Kondisi cuaca yang disertai angin juga membuat kegiatan di lapangan terbuka tersebut berlangsung dengan suasana yang khusyuk. PGRI Kecamatan Palaran juga menyampaikan apresiasi kepada para kepala sekolah dan seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan sholat istisqa. Kegiatan ini sekaligus menjadi sarana bagi para pelajar untuk memahami nilai ketuhanan dan penghambaan kepada Allah SWT. Dari Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
0: Kemarau panjang, masyarakat Samarinda keluhkan cuaca panas, debu, dan kabut asap yang mengganggu aktivitas sehari-hari di sejumlah wilayah. Berikut laporannya.
8: Musim kemarau mulai dirasakan masyarakat kota Samarinda. Cuaca panas dan kondisi lingkungan yang semakin kering membuat warga harus menyesuaikan aktivitas sehari-hari. Musim kemarau yang berlangsung dalam beberapa hari terakhir mulai dirasakan masyarakat kota Samarinda. Minimnya hujan membuat cuaca terasa semakin panas dan kondisi lingkungan lebih kering. Di tengah kondisi tersebut, kejadian kebakaran hutan dan lahan atau karhutla juga meningkatkan dan memicu munculnya kabut asap yang mengganggu kualitas udara serta aktivitas masyarakat. Kondisi cuaca panas menjadi salah satu keluhan yang dirasakan warga. Teriknya matahari, terutama pada siang hari, membuat masyarakat merasa kurang nyaman saat melakukan aktivitas di luar rumah. Salah seorang warga Samarinda, Yayu Susanti, mengatakan cuaca panas menjadi dampak kemarau yang paling dirasakan.
9: Paling terasa adalah cuaca sangat panas dan air lebih sulit didapat. Aktivitas sehari-hari jadi lebih terganggu karena cuaca panas. Iya, tahun ini terasa lebih panas dan cuaca cukup panjang.
8: Selain panas, kondisi lingkungan yang semakin kering juga membuat debu lebih mudah berterbangan. Warga mengaku harus lebih sering membersihkan rumah dan lingkungan sekitar. Sementara itu, warga lainnya, Muhammad Fatih Abdillah, mengatakan musim kemarau tahun ini terasa lebih panas dan cukup panjang, sehingga harus kembali menyesuaikan aktivitas sehari-hari.
10: Buat aku, dampak musim kemarau yang paling aku rasakan yang pertama, jadi malas keluar. Salah satunya itu, terus polusi juga, terus apalagi tentang suhunya ya, suhunya tuh bikin HP overheat, terus kayak walaupun mau masuk ke mobil harus nunggu berapa menit dulu, panas, terus apalagi kalau naik motor, joknya jadi panas. Jadi salah satu dampaknya itu ya, pertama global warmingnya, terus polusinya, terus dampak juga ke barang-barang yang kita pakai. Yang aku ingat dan aku rasakan lebih panjang sih, apalagi kalau kemarau tahun lalu sih, ingatku masih ada hujan beberapa hari, mungkin kayak di 2 hari sekali itu hujan, tapi sekarang sama sekali semingguan gak ada hujan. Jadi yang aku rasain memang terasa lebih panjang, terus kerasa lebih gersang. Kalau aku jadi lebih gak produktif di luar ruangan sih. Biasanya kan aku aktif tuh kayak sering jalan, kayak entah ke bazar atau ke pasar atau ke market gitu. Jadi sekarang karena musim kemarau, ya aku lebih jarang dan ngurangin aktivitas di luar ruangan. Jadi aku lebih banyak di indoor, dan kalaupun keluar aku bakal pakai sunscreen 50 layer mungkin.
8: Masyarakat diimbau tetap menjaga kesehatan dengan mencukupi kebutuhan air dan mengurangi aktivitas terlalu lama di bawah terik matahari. Warga juga diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi karhutla serta tidak melakukan aktivitas yang dapat memicu kebakaran di lingkungan sekitar. Wanda Melisia, RRI Samarinda, melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan program 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Polda Kalimantan Timur memperkenalkan teknologi canggih bernama Artindo 31 untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan. Alat milik Korps Brimob Polri ini dipamerkan dalam forum Sespimti Polri di Balikpapan. Berikut laporannya.
11: Dan kegiatan strategi mitigasi kebakaran hutan dan lahan ini.
12: Polda Kalimantan Timur memperkenalkan teknologi canggih bernama Artindo 31 untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan. Alat milik Korps Brimob Polri ini dipamerkan dalam forum SESPIMTI Polri di Balikpapan. Teknologi ini dirancang khusus untuk mengatasi medan sulit di lahan gambut. Alat tersebut mampu memutus jalur api dan mendinginkan bara di dalam tanah agar tidak menyala lagi. Widiai Suara, Kepolisian Utama Tingkat 1 SESPIM Lemdiklat Polri, Irjen Pol Muhammad Sabilul Alif, menjelaskan fungsi penting alat tersebut.
11: Mendengar dan melihat langsung dan secara langsung diperagakan oleh Kasat Brimob, yaitu tentang chemical, suatu bahan Artindo 31. Artindo 31 ini dimiliki Polri sejak tahun 2022. Bagaimana Artindo ini bukan hanya untuk memadamkan, tapi menjadi break fire dan sekaligus menjadi penetrasi pendinginan, sehingga dapat mencegah, bukan hanya memadamkan, tapi bagaimana membuat sebuah kanalisasi. Nah, mungkin juga rekan-rekan bahkan belum tahu tuh. Nah, nanti rekan-rekan media juga bisa melihat bahwa Polda Kaltim itu punya alat seperti itu.
12: Perangkat ini sudah teruji sejak tahun 2022. Polri berharap para calon pemimpin tinggi yang mengikuti forum group discussion dapat memahami teknologi tersebut. Dengan begitu, mereka bisa memimpin penanggulangan bencana dengan cepat dan tepat di wilayah tugas masing-masing. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
0: Kita beralih ke berita olahraga. Siapkan lebih dari 1.200 orang. Kontingen Paser siap ikut ambil bagian dalam penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur ke-8. Berikut laporan selengkapnya.
13: Tidak terasa tinggal 60 hari lagi atau tepatnya tanggal 14 November 2026. Penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur edisi ke-8 akan segera bergulir di Kabupaten Paser, di mana tuan rumah sejak 2024 lalu sudah menggenjot segala persiapan secara menyeluruh, selain memperhatikan kesiapan venue dan fasilitas lain-lain untuk menyambut tamu dari luar daerah. Paser juga fokus terhadap kontingen atau atlet yang persiapannya sudah digembleng sejak awal 2025 lalu. Karena tuan rumah, Paser tidak ingin seperti Porprov yang sebelum-sebelumnya hanya mengirimkan beberapa ratus atlet saja, sehingga momen ini dimanfaatkan dengan maksimal. Kepala Bidang Olahraga Dispora Parpaser Abdi Permana menjelaskan, pada Porprov ini Paser akan menyiapkan sebanyak 1.200 orang terdiri dari atlet, pelatih, dan ofisial.
14: Beda dengan tahun 2022 sebelumnya, kita cuma mengirim sekitar 350-400 atlet atau kontingen kita. Tahun ini kemungkinan besar kita lebih dari 1.000. Tadi sudah terdata, pasti ada beberapa cabur, sekitar 4 atau 5 cabur yang belum memberikan datanya, entry by name-nya, ini sudah tercatat hampir 1.200 sudah.
13: Jumlah tersebut pun belum selesai, sebab masih ada beberapa perubahan atau penambahan lagi sesuai dengan jumlah nomor tanding yang ditetapkan. Abdi berharap beberapa cabur ini segera melaporkan jumlah atlet, pelatih, dan ofisial yang dimasukkan dalam kontingen paling lambat pekan ini atau tepatnya tanggal 18 September, yang di mana saat itu juga dimulai pelaksanaan training camp.
14: Kami berharap sudah sebelum TC, artinya sebelum minggu ini, data-data juga sudah bisa kita dapatkan, sehingga sesuai target juga dari FONI Provinsi yang mengelola proses pendaftaran, entry by name, entry by number dengan menggunakan aplikasi yang besok akan ada BIMTEK ya di Samarinda. Itu targetnya paling tidak sebelum pertengahan bulan ini atau maksimal sekitar tanggal 20 itu sudah data-data itu sudah terkumpul semua.
13: Paser sendiri bisa lebih fokus terhadap persiapan venue dan kontingen ini selepas menetapkan jumlah cabur yang dipertandingkan, yakni sebanyak 59 cabur dengan menerima bantuan anggaran senilai 22,5 miliar rupiah. Terlepas akan hal itu, sesuai dengan keinginan Bupati Paser, selain bisa sukses penyelenggaraan, sukses ekonomi, diharapkan Porprov ini juga bisa sukses akan sport tourism serta sukses prestasi bagi atlet bumi daya Taka. RRI Randy Valepi Kusuma melaporkan.
0: Borneo FC Samarinda fokus memulihkan kondisi pemain sebelum menghadapi Dewa United Banten FC di Stadion Segiri Rabu sore. Pusat Etam optimistis meraih 3 poin setelah menang atas Persijap Jepara pada laga sebelumnya. Kita simak laporannya.
15: Pelatih Borneo FC Samarinda, Mauro Geronimo mengatakan pemulihan kondisi pemain menjadi fokus utama tim setelah menjalani laga melawan Persijap Jepara pada Sabtu 12 September lalu. Borneo FC juga harus menempuh perjalanan panjang dari Jepara menuju ke Samarinda sehingga waktu pemulihan pemain cukup singkat. Mauro menyebutkan tim menjalankan tim program pemulihan untuk mengembalikan kondisi fisik dan mental pemain sebelum menghadapi Dewa United. Ia menilai para pemain berada dalam suasana positif untuk menunjukkan semangat tinggi saat menjalani latihan terakhir.
16: I think the key point of preparation was to try.
15: Saya pikir sekarang kita lebih fokus bagaimana kita bisa recover pemain karena kita baru main 3 hari yang lalu. Terus perjalanan dari Jepara ke sini Samarinda juga cukup jauh. Menurut saya pemain tadi sudah siap, moodnya luar biasa, latihannya juga luar biasa. Dan artinya kita sudah siap untuk pertandingan besok. Sementara itu pemain Borneo FC Muhammad Ihsan mengakui waktu pemulihan tim cukup terbatas menjelang pertandingan. Latihan pada Selasa sore lebih difokuskan untuk menjaga kondisi pemain, sekaligus mempersiapkan strategi menghadapi Dewa United. Ihsan mengatakan seluruh pemain tetap bekerja keras dan menjadikan pertandingan sebelumnya sebagai bahan evaluasi.
17: Ya, pertama kita tentu baru selesai game dan kita tentunya kita tidak banyak recovery, jadi sedikit latihan aja sore ini buat kita pertandingan besok. Ya tentu kita sangat bekerja keras dan belajar dari pertandingan pertama, dan tentu kita optimis bisa mendapat 3 poin untuk besok.
15: Borneo FC membawa modal kemenangan 1 gol tanpa balas atas Persijap Jepara setelah sebelumnya kalah dari Persija Jakarta. Hasil tersebut membuat Pesut Etam mengoleksi 3 poin dari 2 pertandingan awal Super League musim 2026-2027. Sementara Dewa United mengantongi 4 poin dari 2 pertandingan setelah menang atas Persik Kediri dan imbang melawan Bayangkara Presisi Lampung FC. Pertandingan Borneo FC Samarinda menghadapi Dewa United Banten FC akan berlangsung di Stadion Segiri Samarinda pada Rabu 16 September 2026 pukul 16.30 waktu Indonesia Tengah. RRI Samarinda, Ahmad Junaidi melaporkan.
0: Punya banyak atlet berkualitas, Pelti Kabupaten Paser siapkan komposisi terbaik menatap Porprov Korpri Kaltim keempat di Kutai Timur. Berikut laporan selengkapnya.
18: Pengurus Persatuan Lawan Tenis Indonesia atau PLTI Kabupaten Paser kembali mempersiapkan diri dalam menurunkan atlet-atlet terbaiknya untuk ikut ambil bagian dalam perhelatan Pekan Olahraga Provinsi Korpri Kaltim keempat yang bakal bergulir di Kabupaten Kutai Timur pada Oktober 2026. Dalam Pesta Olahraga Akbar Lingkup ASN ini, masuknya status P3K membuat PLTI Paser diberikan pilihan atlet yang lebih banyak sehingga perlu seleksi ketat yang dilakukan oleh pengurus. Seleksi tersebut sudah dilakukan jauh hari, salah satunya melalui event Independence Day Tennis Tournament yang digelar Agustus 2026 lalu khusus atlet lokal Paser. Ketua Pengcap PLTI Paser Ibrahim Ahmad atau yang akrab disapa dengan Bram mengatakan tidak mudah untuk memilih atlet yang terbaik karena kualitas yang tidak jauh berbeda, apalagi adanya tambahan dari status P3K.
19: Dan ini sudah nampak bahwa untuk calon-calon pemain Korprov Korpri khususnya cabur tenis di Kutim nanti, karena komposisinya bukan Korpri aja, ternyata ASN juga boleh diikutkan. Jadi dengan penambahan status P3K bisa main, kami stok pemain juga lebih banyak. Dan fight, kami siap untuk mengirim atlet di Kutim khususnya untuk Korprov Korpri yang akan datang.
20: Oke, berapa atlet tenis nanti rencananya bakal turun di Porprov?
19: Kami menunggu kuota ya, kuota dari PB Korpri. Bapor Korpri ini kan juga menunggu instruksi juga dari ketentuan dari Bapor Korpri Provinsi. Oke. Jadi kami sebagai fasilitator PLT ini akan menyiapkan apa yang ditentukan kuota oleh Bapor Korpri Provinsi.
18: Kemudian Bram sendiri secara realistis menargetkan medali emas agar bisa lebih ditingkatkan dari saat Paser sebagai tuan rumahnya. Menilik sebelumnya Paser meraih 1 emas, perak, dan perunggu, sehingga ia berharap prestasi ini bisa lebih meningkat lagi.
19: Tentunya kami selalu mengestimasikan dan memproyeksikan akan lebih baik daripada Porprov Korpri sebelumnya yang dilaksanakan di Kabupaten Paser yang lalu. Dan ini tentunya seperti medali emas, perak yang kita dapatkan dulu juga akan lebih meningkat lagi yang akan datang. Dengan komposisi pemain-pemain yang ada ini, mudah-mudahan estimasi proyeksi perolehan medali di korprop korpri nanti akan lebih baik. Saya tidak bisa memastikan berapa jumlah karena kelas pun sekarang masih dalam posisi pengaturan. Kemudian ini juga dipengaruhi oleh fiskal efisiensi di provinsi. Jadi kami nunggu informasi dan ketentuan lebih lanjut dari Bapor Korpri Provinsi.
18: Sementara ini atlet tenis Paser yang bakal dipersiapkan untuk turun di Porprov Korpri Kaltim nanti tengah menjalani program latihan rutin seperti biasa untuk menjaga kebugaran serta stamina, sehingga saat hari pelaksana nanti atlet tersebut sudah siap bertanding baik putra maupun putrinya. RRI Randy Valepi Kusuma melaporkan.
0: Sebelum mengakhiri berita siang hari ini, berikut kami sampaikan kembali berita utama. Satgas Karhutla Kaliorang Kabupaten Kutai Timur menemukan alat berat yang diduga telah digunakan untuk membuka lahan di kawasan hutan konservasi Mata Air Batu Putih Kem 3, Desa Persiapan Sembulo Mandiri, Kecamatan Kaliorang. Pada program Halo RRI, masyarakat Rikora Palaran mengeluhkan air perumdam asin dan gangguan listrik dan meminta pemeriksaan sambungan ilegal untuk menjamin pelayanan publik yang aman. Demikian berita siang kali ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dita Rania mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar setia RRI Pro 1 Sendawar dimanapun saat ini Anda berada. Jumpa lagi nih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang akan menemani di ruang dengar Anda hingga merapat ke pukul 19 waktu Indonesia Tengah nanti. Dan jumpa lagi pendengar kita di program siar Pro Dangdut. Dangdut adalah kita edisi hari ini ya, Rabu 16 September 2026. Dan seperti biasa di Pro Dangdut, kami buka atensi untuk pendengar yang ingin bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 0812 5052 3938. Namun sebelum itu pendengar, untuk mengawali Pro Dangdut kita pada sore hari ini, terlebih dahulu kami hadirkan satu buah lagu ke ruang dengar Anda dari Dina Mariana dengan judul Sekedar Bertanya. Selamat mendengarkan.

Oke, baik pendengar, itu dia tadi satu buah lagu yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda ya. Ada dari Dina Mariana dengan judul Sekedar Bertanya. Dan masih kami buka atensi untuk pendengar yang ingin bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 0812 5052 3938.

Dan lagu sekedar bertanya yang dipopulerkan ya oleh penyanyi legendaris Dina Mariana tadi, pendengar, menceritakan tentang perasaan kebingungan dan kegundahan ya seseorang yang melihat perubahan sikap serta ekspresi dari orang yang dicintainya. Perubahan sikap tadi pendengar, liriknya menggambarkan seseorang yang heran karena wajah, senyuman, dan pandangan mata pasangan atau orang terdekatnya kini tampak berbeda dan tidak seperti dulu yang penuh keceriaan. Perubahan tersebut membuat suasana hubungan terasa hampa dan keindahan yang biasa dirasakan seolah lenyap. Lagu ini juga pendengar menyelipkan pesan ya untuk mencoba meredam rasa cemburu, prasangka buruk, serta pikiran negatif agar masalah bisa jernih. Dan pendengar, masih ditunggu nih gabungannya untuk pendengar yang ingin bergabung di Prodangdut pada sore hari ini. Bisa langsung bergabung di via telepon, SMS, ataupun WA di 0812 5052 3938.

0: Oke, baik pendengar, sudah ada Bunda Dahlia di Melak yang bergabung ya. Langsung saja kita sambungkan. Halo, selamat sore, Bro.
1: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Gimana kabarnya nih, Bunda?
1: Ah, kabar baik, sehat. Cuacanya lagi gerimis-gerimis nih tadi pagi yang agak lebat hujannya. Ya, alhamdulillah loh. Ya. Hari ini cuacanya dingin sejuk sekali. Aduh, enak sekali hari ini rasanya. Karena kita berapa bulan sudah panasnya luar biasa.
0: Betul.
1: Hari ini terbayarkan sudah. Cuacanya enak. Ini dengan Bang siapa ini?
0: Bang Bagus ini, Bunda.
1: Oh, Bang Bagus, iya. Selamat bekerja aja ya, sukses selalu. Apa nih lagunya? Hujan aja deh, hujan aja. Iya, memang itu yang kita dambakan. agar asap api segera padam gitu kan, anak sekolah juga bisa turun sekolah belajar aktif seperti yang biasa gitu kan, itu harapan kita gitu ya. Iya, iya, aku salamnya buat semuanya aja deh, yang lagi dengerin acara Prodangdut hari ini. Salam sehat semuanya, tidak ada satu pun yang kurang, karena hari ini hari yang paling baik sekali, berkah gitu kan. Ya, mungkin itu aja Mas Bagus ya, salam sehat selalu buat kru RRI juga. Terima kasih. Selamat bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore ya untuk Bunda Dahlia yang ada di Melak. Pendengar, minta diputerin lagu dengan judul Hujan ya, dari Eri Susan. Dan semoga kita diberikan hujan ya, untuk mereda kabut asap yang sedang terjadi pada saat ini, pendengar. Dan masih ditunggu gabungannya untuk pendengar yang ingin bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 0812 5052 3938.

Masih ditunggu nih gabungannya untuk pendengar yang ingin bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 08125052 3938.

0: Masih ditunggu nih gabungannya untuk pendengar yang ingin bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 0812 5052 3938. Dan pendengar, tak henti-hentinya kami mengingatkan selalu untuk pendengar semua ya, seperti yang kita ketahui dan rasakan bersama pendengar, kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi saat ini ya masih cukup pekat menyelimuti wilayah kita pendengar. Kualitas udara sedang tidak sehat dan ini tentu berbahaya bagi kesehatan pernapasan kita serta keluarga yang ada di rumah. Oleh karena itu pendengar, kami menghimbau dengan sangat kepada seluruh pendengar setia ya untuk selalu menggunakan masker, terutama saat Anda terpaksa harus beraktivitas di luar ruangan. Masker medis atau masker jenis N95 sangat disarankan untuk menyaring partikel debu dan asap yang berbahaya tuh pendengar. Jadi pendengar, gunakan masker dengan benar ya, hingga menutup hidung dan dagu rapat-rapat. Kurangi aktivitas di luar ruangan jika tidak ada urusan yang mendesak. Perbanyak minum air putih untuk menjaga tubuh tetap terhidrasi dan membantu membersihkan tenggorokan. Dan tutup ventilasi rumah pendengar atau jendela saat asap sedang tebal agar tidak masuk ke dalam ruangan. Oke, baik, sudah ada putra rantau yang bergabung nih, langsung saja kita sambungkan. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Halo, selamat meriang.
0: Selamat meriang, kayak apa?

lagu yang nyaman aja di sore hari ini katanya. Ah, saya carikan deh. Hujan Kemarin dari Nela Karisma nih buat Putra Rantau. Dan pendengar, sudah dua penelpon yang bergabung ya, dan langsung saja kita hadirkan dua buah lagu ke ruang dengar Anda di sesi pertama dalam produk kita pada sore hari ini. Kita awali dari Eri Susan, Hujan. Selamat mendengarkan.

0: Untuk kondisi kabut asap di area Balo Asa gimana nih, Bunda? Masih ada ya. Jaga kesehatan selalu, Bunda. Gunakan masker.
1: Bagusnya, aku minta ini aja. Indahnya bulan.
0: Indahnya bulan. Dari Revi Mariska ya. Oke, okay. Sapa salamnya, Bunda, silakan.
1: Salamnya buat adik Mila, semoga sehat selalu di perjalanan, semoga tetap selamat sampai tujuan.
0: Amin.
1: Buat teman Jen juga, semoga tetap sehat selalu. Peter Lampit, Angsa Putih, Putra Jagat juga, Bunda Eti, Bunda Yayu juga, Putra Lawa, Randa Anak Siung juga, Putra Banjar, semoga sukses semuanya.
0: Amin.
1: Putri Galau, Putra Galau juga, Bang Juhari, Mentari juga, semoga sukses selalu.
0: Amin.
1: Putra Kisut, Edi Permana, Bang Dio, semoga tetap sehat selalu. Mbak Ani, Mbak Dina juga, Putri Pasir, Bunda Rafi, Bunda Dahlia juga. Semoga tetap sehat semuanya.
0: Amin.
1: Buat semuanya aja nih.
0: Siap, Bunda.
1: Abang, semoga tetap sehat selalu.
0: Amin.
1: Sekarang keluarga. Kalau pulang nanti hati-hati, Bang. Terima kasih atas waktunya. Selamat siang.
0: Oke, siap. Selamat sore kembali untuk Bunda Erni ada di Balo Asa ya. Semoga Bunda Erni sehat selalu mendengar. Dan Bunda tadi minta diputerin lagu dengan judul Indahnya Bulan ya, soundtrack dari Genta Buana saat itu ya, yang dibawakan oleh Temi Rahadi di dan juga Revi Mariska sebagai modelnya. Dan pendengar masih ditunggu gabungannya untuk pendengar yang ingin bergabung nanti via telepon, SMS, ataupun WA di 0812 5052 3938.

0: Oke, baik pendengar, sudah ada Bunda Eti di Penajam ya, yang bergabung langsung saja kita sambungkan. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Halo.
0: Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut, dan kita adalah kita. Assalamualaikum Mas Dhani ya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bang Bagus di sini, Bunda Eti.
1: Oh, Mas Bagus, sehat.
0: Alhamdulillah sehat selalu. Gimana Bunda Eti di situ?
1: Mas Bagus, saya nanti minta lagunya ini.
0: Apa tuh?
1: Apa itu?
0: Apa tuh?
1: Dokter Cinta.
0: Dokter Cinta, ada tuh sapa salam silahkan Bunda.
1: Aku salam dulu Mas Bagus ya.
0: Silahkan.
1: Sapa salamnya di BPU ini ada Mbak Polia, Bu Yayu, ada Pak Gito ya, sama Suri. Dan Marinda, Pak Masran, ada juga Mbak Maya yang ada di Brau ya, sama Suri Mbak Maya. Semoga selalu sehat, ada juga Bu Perosi, ada Bang Mikael, Mbak Vanessa, ada Kak Andri, Putra Bondir, Putra Kutai, ada Putra Daya, Putra Lampit, Putra Ranto, Putra Kusut, ada Mbak Rima, Mbak Anu, ada juga Mbak Siska, ada Mbak Dahlia, ada Mbak Erni, ada Bang Edi Mana, ada Bang Dulu, ada juga Nenek Gaul ya, Joko Mulyo, ada juga Mbak Sari, Mbak Sari. Juga semuanya sesalamnya ya Mas Bagus.
0: Siap Bunda.
1: Dan semuanya maaf ya. Terima kasih Mas Bagus. Salam sehat selalu ya.
0: Oke siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore kembali ya buat Bunda Eti yang ada di Penajam. Semoga Bunda Eti sehat selalu di sana. Dan beliau tadi minta diputarin lagu Dokter Cinta dari Evi Tamala.

0: Masih ditunggu nih gabungannya untuk pendengar yang ingin bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 0812 5052 3938. Oke, baik, di belakang Bunda Eti ada Bang Bio di Simpang Raya nih pendengar. Langsung saja kita sambungkan. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Halo, selamat sore.
0: Iya, selamat sore.
1: Selamat kita.
0: Oke, storing nih Bang Bio.
1: Iya, nih Bang Bio masih menjauh dari radionya.
0: Oke, siap. Gimana iya, kabarnya?
1: Kalau di alamat Bang Bio ini pagi-pagi tadi sudah mulai turun hujan.
0: Alhamdulillah, puji Tuhan.
1: Ini hujan yang kedua.
0: Iya, masih gerimis.
1: Yang minggu kemarin itu sangat lebat hujannya. Nah, ini sedang-sedang hujannya.
0: Sedang-sedang.
1: Ya, setelah kemarau yang hampir 3 bulan.
0: Betul.
1: Asap ini menebal.
0: Tebal kabut.
1: Aduh. Jaga keluar rumah kita, harus pakai masker nih.
0: Betul, harus banget.
1: Oke, pinjam dulu jalur. Lama Bang Bio-nya tidak bergabung.
0: Betul.
1: Tapi aktif mendengar.
0: Terima
1: ya,
0: kasih.
1: Ya, sapa salam untuk Baiki di TPU sana. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Kemudian ke Kota Bangun sana. Ada Dek Siska di sana. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Iya. Andre Kuyung, apa kabar? Ya, sungai ini jelas mengering ini.
0: Betul.
1: Tidak ada dapat pasang baung apa pajor ini dapat baung. Nah, kemudian dari Kabupaten Kutai sana kita masuk ke Sendabar. Itu Bunda Rosi. Ditunggu gabungannya Bunda. Ya, kemudian tadi ada Bunda Yermi. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Kota Merapaku. Ya, Putra Kutai, Putra Banjar. Ya, Putra Dayak, apa kabar? Ya, semoga sehat selalu Putra Lawa. Ya, kompak selalu. Mikael, apa kabar? Dengan penasarannya, apa kabar ini? Tikar Lampit, ini Tikar Lampit ini berkebun terus sudah ini. Ya, nyelingnya sambil dia membuat lampit. Nah, kami dua ini komunikasi terus. Oke. Ada Putra Kusut, Mbak Ani, semoga sehat selalu. Nah, kemudian untuk Bang Bagusnya, semoga sehat selalu, sukses, ya tanpa kendala, ya. Bang Bio minta diputerin lagu lama.
0: Apa tuh?
1: Ya, tidak semua laki-laki bersalah padamu. Tidak semua laki-laki.
0: Oke, siap dari Megi Z.
1: Oke, siap. Terima kasih atas waktunya. Semoga kita kontak selalu. Selamat sore.
0: Oke, siap. Selamat sore kembali untuk Bang Bio yang ada di Simpang Raya ya, pendengar. Semoga Bang Bio sehat selalu. Dan Bang Bio tadi minta diputerin lagu dari Megi Z ya, dengan judul Tidak Semua Laki-Laki. Dan pendengar, sudah 3 penelpon yang bergabung di sesi kedua ini ya, yang itu artinya kita hadirkan lagi 2 buah lagu ke ruang dengar Anda. Kita awali dari Review Mariska dan Temi Rahadi dengan judul Indahnya Bulan. Selamat mendengarkan.

0: Asap pembakaran sampah bukan cuma bikin batuk, tapi ternyata punya bahaya besar bagi kesehatan manusia. Banyak sekali jumlah polutan yang dihasilkan oleh asap pembakaran sampah, seperti dioksin, partikel pollution, PAH, VOC, karbon monoksida, HCB, dan juga abu. Polutan ini yang nantinya jika terhirup bisa mempengaruhi sistem pernapasan baik anak kecil ataupun orang dewasa. Selain itu, asap pembakaran sampah ini bisa merusak atmosfer bumi. Jadi, stop membakar sampah. Pisahkan sampah organik dan anorganik dengan baik, serta daur ulang sampah plastik untuk mengurangi timbunan sampah.
1: Menjaga kesehatan mental penting dilakukan setiap orang. Menurut CDC, kesehatan mental mencakup kesejahteraan emosional, psikologis, dan sosial yang akan mempengaruhi cara seseorang berpikir, merasa, dan bertindak, dan membantu menentukan bagaimana seorang tersebut menangani stres, berhubungan dengan orang lain, serta membuat pilihan yang sehat. Menjaga kesehatan mental dapat kita lakukan dengan bermain, bernyanyi, dan mendengarkan musik. Bisa menjadikan kita lebih kuat dari sisi mental, membangkitkan kenangan, memperbaiki kerusakan otak, hingga meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Selain itu, musik bisa membawa dampak positif bagi tubuh, seperti menurunkan tekanan darah, meredakan gejala depresi, meningkatkan produksi dopamin otak, dan alternatif penyemangat bagi suasana hati kita. Musik juga akan memberikan stimulus ke dalam otak berupa audiovisual yang akan membuat perasaan kita lebih rileks dan tenang.
2: Prodangdut. Dangdut adalah kita.

Oke, baik pendengar, itu dia tadi ya dua buah lagu lagi yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Ada Indahnya Bulan dari yang diperankan oleh Temira Hardi dan juga Revi Mariska ya, dan juga Dokter Cinta dari Evi Tamala. Dan masih kami buka atensi untuk pendengar yang ingin bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 0812 50523938. Indahnya Bulan ya pendengar adalah lagu dan klip populer yang sering diasosiasikan ya dengan pasangan ikonik ya drama Genta Buana Paramita, yaitu Temira Hardi dan juga Revi Mariska. Pendengar, lagu Indahnya Bulan atau yang sering dikaitkan dengan Odds Misteri Ilahi produksi Genta Buana, Temira Hardi dan Revi Mariska yang dikenal sebagai salah satu pasangan terfavorit dalam sinetron dan FTV Genta Buana. Tadi pendengar, popularitasnya, klip dan video kenangan mereka membawakan lagu ini sering dibagikan oleh penggemar di berbagai platform seperti YouTube dan media sosial lainnya. Sedangkan lagu Dokter Cinta yang dinyanyikan oleh Evi Tamala menceritakan tentang seseorang yang merasa sembuh dari rasa sakit hati dan kekecewaan karena kehadiran cinta. Makna dan cerita lagu ini pendengar, yaitu cinta ya sebagai pengobat ya. Lagu ini mengibaratkan cinta seperti seorang dokter yang bisa menyembuhkan luka batin. Tokoh dalam lagu ini tadinya menderita karena rasa kecewa dan patah hati. Kekasih atau cinta yang datang dianggap sebagai penerang dan penyelamat yang menghapus penderitaan lama. Oke, baik pendengar, sambil menunggu telepon yang bergabung, kita akan coba bacakan request lagu via SMS ya. Kali ini ada dari Kak Ani di Ongko Asa. Selamat sore Pro Dangdut, katanya. Selamat sore kembali untuk Kak Ani yang ada di Ongko Asa. Request lagu dari Imam S. Arifin, dari Imam S ya, Tanpa Kamu judulnya. Buat Bang Bagusnya, selamat bertugas, semoga sehat selalu dan terima kasih banyak. Dicarikan lagunya Tanpa Kamu dari Imam S untuk Kak Ani yang ada di Ongko Asa. Semoga Kak Ani di Ongko Asa sehat selalu ya. Amin. Lalu selanjutnya masih via SMS pendengar, ada dari Putra Muara Asa nih. Halo Met, siang Pro Dangdut, katanya. Selamat sore ya untuk Putra Muara Asa. Putarkan lagu Suling Bambu, vokalnya dari Ica Trisnawati. Sapa salamnya untuk semuanya aja, buat penyiarnya selamat bertugas dan terima kasih banyak. Kita coba carikan lagunya Suling Bambu dari Ica Trisnawati untuk Putra Muara Asa. Lalu request selanjutnya via WhatsApp pendengar ada dari Bang Dion yang ada di Empaku ya. Selamat sore Bang, katanya. Saya minta diputerin lagu Mas Bro. Oke, dicarikan. Info cuaca di seputaran Jengan Danum masih terpantau kabut tebal sampai saat sekarang, katanya. Gunakan masker selalu Bang Dion ya, jaga kesehatan. Dan lagunya dicarikan dengan judul Mas Bro untuk Bang Dion ya pada sore hari ini. Oke, baik pendengar, berhubung waktu kita sudah menunjukkan pukul 15 menit ke 26 ya, dan langsung saja kita hadirkan beberapa lagu yang sudah berbaris rapi di playlist sampai dengan merapat ke pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah nanti pendengar. Dan semoga Pro Dangdut pada sore hari ini dapat menghibur selalu pendengar setia RRI Pro 1 Sendawar dimanapun saat ini Anda berada. Dan tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: bersama kami di 103,3 FM RRI Sendawar.
1: Yang inilah suara hati.

0: Kebakaran merupakan salah satu bencana alam yang sangat ditakuti oleh sebagian masyarakat. Bagaimana tidak? Bencana ini memiliki dampak yang sangat besar, bukan hanya merugikan materi karena rumah, harta, dan benda lain hangus terbakar, tapi juga kebakaran bisa menimbulkan korban jiwa. Bagaimana supaya tidak terjadi kebakaran? Berikut tips dan langkahnya. Matikan alat elektronik jika tidak digunakan lagi. Jangan tinggalkan kompor dalam keadaan menyala. Awasi penggunaan lilin. Jauhkan benda yang mudah terbakar. Jangan merokok di dalam rumah dan memeriksa kabel listrik rumah. Peralatan yang harus disiapkan sebagai pengamanan jika terjadi kebakaran, siapkan alat pemadam api, pasang alat pendeteksi asap, dan simpan barang yang berharga di dalam brankas tahan api.
1: Rian?
2: Ya?
1: Bangun dong, Rian.
2: Ada apa sih, Bu? Masih ngantuk nih.
1: Ibu, mau beli sayur ke pasar sebentar. Itu, ibu rebus air. Nanti kalau sudah mendidih, jangan lupa matikan kompornya.
2: Iya, Bu.
3: Bu, sayur santannya nggih seporsi, dan ini nih sayur asamnya juga.
4: Iya.
3: Berapa, Bu?
4: 10

0: Astagfirullahaladzim. Jangan-jangan.
1: Loh, Bu. Bu, kenapa, Bu?
2: Musibah kebakaran terjadi lebih banyak karena kelalaian manusia. Waspada selalu akan bahaya kebakaran.

pemanasan global, meningkatnya suhu rata-rata atmosfer, laut dan daratan bumi. Dampak dari pemanasan global diperkirakan akan mengakibatkan perubahan fenomena cuaca ekstrim, naiknya permukaan air laut, hilangnya gletser, dan punahnya berbagai jenis hewan. Bertindaklah sekarang, selamatkan bumi kita.

Sesuatu yang kecil bisa mendatangkan musibah yang besar.

0: masih bersama 103,3 FM RRI Sendawar.
1: Allahumma ja'alni mahbuban inda zawji birahmatika ya.

Pagi baik pendengar, masih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang menemani di ruang dengar Anda. Dan saat ini mendengar sudah pukul 16 menit ke 1 dan kita sudah berada di sesi Indonesia Cerdas. Dan informasi pertama di Indonesia Cerdas kali ini pendengar masih kita kutip dari rri.co.id. Sekolah Garuda siapkan generasi tangguh. Sekolah Garuda dikembangkan untuk menyiapkan talenta unggul menuju Indonesia Emas 2045. Hal tersebut disampaikan dalam Beranda Astacita pada Rabu 2 September 2026 bersama Dekan FKIP UNS Dr. Imam Sujadi MSI. Imam mengatakan Sekolah Garuda diarahkan mencetak generasi cerdas, kritis, kreatif, inovatif, dan berkarakter. Lulusan juga diharapkan memiliki daya saing global serta kemampuan kolaborasi. Menurutnya, Sekolah Garuda tidak hanya mengejar prestasi akademik siswa, sekolah tersebut juga mengembangkan karakter, produktivitas, inovasi, dan daya saing global. Pengembangan pembelajaran mengutamakan pendekatan STEM meliputi sains, teknologi, teknik, dan matematika. Pendekatan tersebut diarahkan agar siswa mampu menghadapi persoalan nyata di lingkungannya. Imam menilai sistem asrama menjadi bagian penting dalam pembentukan karakter siswa. Selama berada di asrama, siswa mendapat ruang untuk mengembangkan kepemimpinan dan menghadapi masalah nyata. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: Ribuan pulau membentang sepanjang garis katulistiwa, membuat kita mengerti akan arti perbedaan. Berbeda pulau menjadikan kita berwarna seperti pelangi yang indah. Ribuan pulau, ribuan bahasa, meski banyak bahasa yang berbeda, akan tetapi bangsa kita disatukan oleh bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia. Bahasa yang mampu menyatukan jutaan manusia menjadi satu bangsa. Indonesia adalah bangsa yang sangat kaya akan budaya. Karena Indonesia terdiri dari ribuan pulau, maka ribuan budaya pula yang ada di negara kita. Tetaplah menjadi bangsa yang baik, bangsa yang berketuhanan, bangsa yang berperi kemanusiaan, bangsa yang adil dan beradab. Aku bangga jadi orang Indonesia.
1: Budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
2: Siapa yang sering terlambat ke sekolah?
3: Saya, Bu.
2: Malu dong.
3: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
2: Jangan, ah, malu dong.
3: Kamu lagi, kamu lagi. Kerja nggak pernah beres, tidur melulu. Malu dong.
4: Say, kita berdua di sini saja ya.
3: Iya deh, Say.
2: Hei, jangan berbuat mesum di situ. Malu dong.
1: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
6: Informasi selanjutnya pendengar masih terkait sekolah Garuda yang menyiapkan generasi tangguh ya. Imam menilai sistem asrama menjadi bagian penting dalam pembentukan karakter siswa. Selama berada di asrama, siswa mendapat ruang untuk mengembangkan kepemimpinan dan menghadapi masalah nyata. Guru juga memiliki peran penting dalam membentuk talenta siswa. Sekolah Garuda juga diarahkan untuk mendukung pemerataan pendidikan berkualitas. Lulusan diharapkan menjadi agen perubahan yang menginspirasi siswa dan sekolah lain. Imam menjelaskan sekolah Garuda baru saat ini dibangun di 4 wilayah. Lokasinya berada di Bangka Belitung, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Utara, dan Sulawesi Tenggara. Sekolah Garuda baru menerapkan sistem berasrama dan mendapat pembiayaan dari pemerintah pada 2026 pendengar. Penerimaan siswa baru ditargetkan sebanyak 640 siswa. Imam menegaskan sekolah Garuda bukan sekolah elit berbiaya mahal. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: Bersatu belum tentu selalu sama. Berbeda belum tentu tidak bisa bersatu. Beragam bukan berarti satu aliran. Satu tujuan bisa jadi beda pemahaman. Jaga persatuan, hormati perbedaan, hargai keberagaman dengan satu tujuan. Bhinneka Tunggal Ika.
1: Cewek sendirian aja nih.
2: Cantik banget, Neng. Mau ditemanin gak?
1: Sini sama abang, Neng.
3: Stop. Siapa nih yang masih sering begini? Itu namanya catcalling. Catcalling merupakan salah satu bentuk pelecehan seksual berupa kekerasan verbal atau psikis loh. Sangat lumrah terjadi baik di pedesaan maupun kota-kota besar. Ada aja orang yang menjadi korban pelecehan tersebut. Biasanya, catcalling dilontarkan ketika korbannya tengah berjalan sendirian. Banyak orang yang menyepelekan nih dan menganggap tindakan catcalling adalah tindakan iseng atau bercanda. Padahal, catcalling dapat menyebabkan perasaan was-was atau bahkan trauma psikologis pada korbannya. Lebih parahnya lagi, korban pelecehan seksual tersebut rata-rata perempuan yang sudah dewasa maupun yang masih di bawah umur. Yuk, mulai hentikan kebiasaan tersebut, lebih bermartabat, dan jadikan diri

Oke, baik mendengar, informasi selanjutnya masih kita kutip dari rri.co.id. Anak cerdas Indonesia, dua siswa SD Katolik Pelangi raih prestasi bawa mimpi besar. Prestasi membanggakan kembali ditorehkan siswa SD Katolik Pelangi dalam ajang Olimpiade Omni Science Indonesia atau OSI dan Omni Scholar Hero 2026. Dua siswa, Jocelyn Aruji dan Benedict Ethan Aruji, berbagi pengalaman serta motivasi dalam program Dialog Sultra siang ini, segmen Idola Anak RRI Pro 1 Kendari pada Minggu 13 September 2026. Jocelyn berhasil meraih medali perunggu bidang bahasa Inggris dan medali perak bidang matematika, sementara Benedict Ethan Aruji meraih medali perak bidang matematika. Di balik prestasi tersebut, pendengar, keduanya ternyata telah memiliki gambaran mengenai cita-cita yang ingin mereka raih di masa depan. Benedict mengungkapkan keinginannya untuk menjadi seorang businessman atau CEO sukses. Menurutnya, menjadi seorang pemimpin perusahaan merupakan salah satu cita-cita yang ingin diwujudkannya ketika dewasa nanti. Sementara Jocelyn memiliki cita-cita yang tidak kalah menarik, ia ingin menjadi desainer ternama dan mengembangkan kreativitasnya melalui dunia desain. Cita-cita tersebut menunjukkan bahwa prestasi akademik yang mereka raih tidak hanya berhenti pada perolehan medali, tetapi juga menjadi bagian dari proses mengenali minat dan membangun kepercayaan diri sejak usia sekolah dasar. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: asas negara kita adalah Pancasila. Yang harus kita tahu adalah Pancasila bukan hanya ketuhanan yang Maha Esa saja ataupun kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi Pancasila harus menjunjung tinggi nilai persatuan dan kesatuan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dengan adanya Pancasila diharapkan dapat mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saatnya kita bergotong royong, bekerja sama, peduli pada bangsa kita dengan semangat Pancasila. Aku bangga jadi orang Indonesia.
1: Egrang atau Enggrang merupakan olahraga tradisional dengan menggunakan tongkat panjang yang terbuat dari bambu di mana seseorang bisa berdiri di atasnya. Kemudian berjalan dalam jarak atau waktu tertentu. Olahraga yang sering ditampilkan dalam perayaan 17 Agustusan ini menggunakan bambu yang dipakai sebagai pijakan, memiliki ukuran panjang 2,75 meter dan diameter antara 6 hingga 9 cm. Pada ukuran 50 cm dari bawah dibuat tempat berpijak kaki yang rata. Bisa dimainkan mulai dari anak-anak sampai orang dewasa. Siapa sangka, permainan egrang dapat bermanfaat untuk mengembangkan dan mengontrol motorik. Selain itu, permainan egrang dapat meningkatkan kekuatan otot tungkai, kaki, abdomen, lengan, tangan, serta dapat melatih keseimbangan dan kelenturan tubuh.

Informasi selanjutnya pendengar masih terkait dua siswa SD Katolik Pelangi yang meraih prestasi ya. Dalam dialog tersebut, keduanya juga berbagi pengalaman mengenai proses belajar dan menghadapi kompetisi. Bagi Ben, keberhasilan dalam kompetisi membutuhkan kemauan untuk terus belajar dan tidak mudah menyerah ketika berhadapan dengan soal-soal yang sulit. Keberhasilan Benedict di bidang matematika sekaligus menjadi pengalaman yang memperkuat keinginannya untuk terus mengembangkan kemampuan. Sementara itu, Jocelyn yang berhasil meraih 2 medali dari 2 bidang berbeda menunjukkan kemampuan untuk mengembangkan lebih dari satu potensi. Ketertarikannya terhadap bahasa Inggris dan matematika menjadi bagian dari perjalanan belajarnya sekaligus bekal untuk mengejar cita-cita di masa depan. Guru wali kelas SD Katolik Pelangi, Ibu Agustina, mengatakan perkembangan anak tidak semata-mata dilihat dari nilai akademik, tetapi juga dari keberanian mereka mengenali kemampuan dan mengembangkan potensi yang dimiliki. Menurutnya, dukungan dari sekolah dan keluarga menjadi bagian penting dalam perjalanan anak untuk meraih prestasi. Ia menambahkan pencapaian prestasi sebaiknya tidak membuat anak merasa terbebani. Proses belajar, keberanian mencoba, serta pengalaman mengikuti kompetisi justru menjadi bagian penting dalam membentuk karakter anak. Melalui kisah Jocelyn dan Benedict, program Idola Anak RRI Pro 1 Kendari kembali menunjukkan bahwa anak-anak memiliki kesempatan untuk bermimpi besar sejak usia dini. Jocelyn dengan cita-cita menjadi desainer ternama dan Benedict yang ingin menjadi businessman atau CEO sukses menjadi gambaran bahwa setiap anak memiliki jalan dan potensi masing-masing. Keduanya juga mengajak teman-teman sebaya untuk tidak takut mencoba, terus belajar dan berani memiliki cita-cita. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: Wisata Kalimantan Timur.
1: 15 km dari pusat kota Samarinda, terdapat sebuah telaga permai Batu Besaung. Tempat wisata ini merupakan sebuah kawasan hijau yang biasa digunakan sebagai lokasi berkemah. Meskipun tidak berkemah di sini, kita masih bisa menikmati keindahan telaga permai Batu Besaung. Tanah di kawasan ini memiliki ketinggian yang bervariasi, sehingga sungai yang melaluinya menyerupai air terjun pendek. Kita bisa berendam dan bermain di tampungan airnya yang dangkal. Selain itu, kita juga bisa berjalan menjelajahi kawasan ini untuk melihat keindahan alamnya.
2: Aduh, apa-apa serba naik. Dulu perasaan permen 1000 bisa dapat 10, sekarang cuma 4.
3: Tahukah Anda, inflasi merupakan suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus akibat mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti karena konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar, hingga bisa juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang. Dengan kata lain, inflasi juga merupakan proses menurunnya nilai mata uang secara terus-menerus.
4: Oke, baik pendengar, masih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang menemani di ruang dengar Anda. Dan informasi selanjutnya masih kita kutip dari rri.co.id. Bupati Sangihe buka program Gerakan Nasional Cerdas Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK bersama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe menggelar Gerakan Nasional Cerdas Keuangan atau Gencarkan bertajuk Cerdas Keuangan Kuatkan Ekonomi Pesisir di Papanuhung Tampungang Lawur Rumah Jabatan Bupati. Kegiatan ini merupakan implementasi program nasional OJK yang dicanangkan untuk mendorong peningkatan literasi dan inklusi keuangan secara masif dan merata di seluruh Indonesia. Kali ini menyasar langsung masyarakat pesisir Kepulauan Sangihe, khususnya pelaku usaha mikro dan kecil, nelayan, serta petani yang menjadi tulang punggung perekonomian daerah. Bupati Kepulauan Sangihe, Bapak Mikhail Tungari SEMM, saat membuka kegiatan tersebut mengatakan program Gencarkan menjadi wadah positif demi memberi pemahaman bagi masyarakat, utamanya pelaku usaha dalam pengelolaan keuangan. Sinergi antara Otoritas Jasa Keuangan, perbankan daerah, dan pemerintah kabupaten ini menegaskan komitmen bersama untuk memperluas jangkauan program literasi keuangan nasional hingga ke wilayah kepulauan terluar. Sebagai campaign manager Gencarkan di tingkat nasional, Bank Salut Go tidak hanya berperan memberikan edukasi keuangan, tetapi juga memfasilitasi akses keuangan secara nyata bagi masyarakat pesisir. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe menyambut baik kehadiran program ini sebagai bagian dari upaya bersama mendekatkan layanan keuangan formal kepada masyarakat pesisir sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi kawasan kepulauan. Dan pendengar, informasi ini sekaligus mengakhiri sesi Indonesia Cerdas di sore hari ini. Namun jangan kemana-mana, karena setelah ini tepat pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah kita akan bergabung dengan Pro 1 RRI Banjarmasin dalam Lintas Banjar Nusantaraya. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: Isnawa dengan program siar berikutnya.
1: Oke, baik pendengar, saatnya kita bergabung dengan Pro 1 RRI Banjarmasin dalam lintas Banjar Nusantara ya. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dan juga pemirsa. Kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya. Siaran hari ini Rabu 16 September 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore ini. Bersama saya Yaumil Mada, inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantara kita awali dari kota tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Baik. Ada rekan saya di sana dengan Dita.
1: Halo, selamat sore juga Mada untuk kondisi.
0: Baik, selamat sore Dita.
1: Iya, halo, selamat sore Mada.
0: Nah, baru ada suaranya cakep ya.
1: Oke, okay, semoga terdengar ya
0: suaranya. Aman. Gimana kabarnya Dita sore hari ini Samarinda?
1: Kabar kami alhamdulillah baik-baik saja. Namun untuk kondisi cuaca di Samarinda masih bergelut dengan asap ya. Mada.
0: Baik ya. Kita sedita dan juga rekan-rekan jaga kesehatan selalu kita ya di tengah masih ujian cobaan kita di hari ini.
1: Betul.
0: Baik. Ada kabar apa dari Samarinda, Dita?
1: Dari Samarinda sore hari ini kabar terkait karhutla di Kalimantan Timur yang mulai berangsur mereda.
0: Alhamdulillah baik, silakan informasi selengkapnya Dita.
1: Baik, terima kasih. Karhutla di Kalimantan Timur dinilai mulai berangsur mereda seiring dengan munculnya embun dan juga hujan lokal di sejumlah wilayah. Pengalaman penanggulangan bencana juga menunjukkan bahwa pencegahan dan penghijauan maksud kami ini kembali penting dilakukan setelah lahan terbakar. Selengkapnya disampaikan Rara.
2: Karhutla masih menjadi perhatian di Kalimantan Timur, terutama ketika kondisi cuaca panas dan kering membuat vegetasi serta lahan mudah terbakar. Namun kondisi tersebut dinilai mulai berangsur membaik setelah sejumlah lahan yang sebelumnya berpotensi terbakar mulai kehilangan sumber api. Munculnya embun dan hujan lokal juga dinilai membantu mengurangi kondisi kering sehingga potensi perluasan kebakaran dapat ditekan. Pengalaman penanggulangan bencana menunjukkan penanganan karhutla tidak cukup hanya dilakukan saat api muncul, tetapi membutuhkan pencegahan dan keterlibatan masyarakat. Mantan Pejabat Penanggulangan Bencana, Frederick, mengatakan kondisi karhutla berkaitan erat dengan kondisi iklim panas, namun perubahan cuaca dapat membantu mengurangi resiko kebakaran. Frederick menilai karhutla di Kalimantan Timur mulai berangsur mereda karena lahan yang berpotensi terbakar mulai berkurang dan kondisi lingkungan mulai mendapat kelembapan.
3: Kalau bicara masyarakat karhutla ini, pengalaman kami, kami dulu di Badan Penanggulangan Bencana sudah membentuk relawan itu hampir lebih dari 400 relawan, termasuk di dalamnya relawan kebakaran hutan dan lahan. Kita melakukan sosialisasi, kita undang untuk relawan itu bagaimana memadamkan kebakaran, kita koordinasi dengan kehutanan juga, dengan perusahaan-perusahaan juga, ya kan?
2: Menurutnya, penanganan karhutla juga perlu diikuti langkah pemulihan lahan agar area yang sudah terbakar tidak kembali menjadi sumber masalah saat kondisi kering terjadi lagi. Frederick mendorong pemerintahan memanfaatkan lahan terbakar untuk program penghijauan dengan penanaman kembali yang dapat mempercepat pemulihan lingkungan. Ia juga mengingatkan lahan yang pernah terbakar masih dapat kembali terbakar, terutama jika kondisi El Nino berlangsung panjang dan vegetasi kembali mengering. Karena itu, pencegahan perlu dilakukan sejak dini, termasuk memperkuat relawan, sosialisasi, koordinasi antar instansi, serta keterlibatan perusahaan dan masyarakat. Pengalaman Frederick saat menangani bencana juga menunjukkan kekuatan masyarakat dan relawan menjadi bagian penting dalam menghadapi kebakaran, terutama ketika area yang terbakar memiliki luasan besar. Upaya tersebut menjadi penting agar karhutla tidak hanya ditangani setelah api muncul, tetapi juga dicegah dengan memperkuat kesiapsiagaan dan memulihkan kembali lahan yang terdampak. RRI IKN, Ira Yusnias melaporkan.
1: Demikian informasi dari Samarinda, Kalimantan Timur. Mada, kami kembali kepada Anda di Banjarmasin.
0: Terima kasih Dita dari Samarinda, Kalimantan Timur. Dan selanjutnya pendengar pemirsa, kita hadirkan informasi dari Bumi Paguntaka, Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: rekan sore ini. Di sana sudah ada rekan saya, Jubaidah. Selamat sore, Jube, apa kabar?
1: Ya, selamat sore, Mada. Alhamdulillah, kabar baik di sore hari ini.
0: Alhamdulillah, cuaca gimana, Tarakan?
1: Ya, kalau sore hari ini, Mada, alhamdulillah, kalau Tarakan cuacanya sudah mulai cerah. Walaupun kemarin itu masih bisa dikategorikan Tarakan masih berkabut, tapi alhamdulillah hari ini cerah, Mada.
0: Alhamdulillah, sudah ada hujan, Tarakan, dalam beberapa hari terakhir ini, Jube?
1: Nah, hari ini ada hujan nih, gerimis-gerimis manja.
0: Baik ya, senang sekali rasanya mendengar ada hujan di sana ya. Informasi ada apa dari Tarakan?
1: Ya, terkait dengan PDAM Tirta Alam Tarakan, distribusi air bersih kembali normal.
0: Oke, siap, silakan. Informasi selengkapnya, Jubaidah.
1: Terima kasih, Mada. Pemirsa dan pendengar, PDAM Tirta Alam memastikan penyaluran air bersih akan kembali normal setelah hujan deras mengguyur Tarakan dini hari tadi, dan laporan selengkapnya disampaikan oleh Esti Murdiastuti.
2: Kondisi air baku kita, ya alhamdulillah tadi malam itu hujan, intensitasnya sedang, tapi cukup mengisi embung-embung kita yang kosong.
3: Perusahaan daerah air minum PDAM Tirta Alam Tarakan memastikan air bersih akan mulai normal pendistribusiannya malam ini. Hal ini akibat hujan deras yang mengguyur kota Tarakan pada dini hari tadi. Sehingga menurut Direktur PDAM Tirta Alam Iwan Setiawan, beberapa embung IPA instalasi pengolahan air sudah terisi dan akan dibuka normal kembali.
2: Kondisi air baku kita, ya alhamdulillah tadi malam itu hujan, intensitasnya sedang, tapi cukup mengisi embung-embung kita yang kosong. Dan tadi saya baru rapat dengan bagian produksi dan distribusi. Insya Allah hari ini IPA itu akan kita normalkan semua. Pas semua yang tidak teraliri kita usahakan mudahan sampai nanti malam bisa teraliri semua. Mudahan ini bisa bertahan, kalau saya lihat mungkin bisa bertahan sampai 5-7 hari lah.
3: Hampir 1 bulan lebih kota Tarakan minim curah hujan dan mengalami kesulitan air bersih. PDAM Tirta Alam sempat memberlakukan penyaluran air bersih bergilir. Penyaluran air bergilir telah dilakukan hampir seminggu. Namun PDAM Tirta Alam akhirnya menormalkan kembali penyaluran air bersih setelah kota Tarakan diguyur hujan deras dini hari tadi. Esti Murdiastuti, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
1: Mada, demikian informasi dari kota Tarakan, kembali kepada Anda di Banjarmasin.
0: Terima kasih, Jubaidah dari kota Tarakan, Kalimantan Utara.

Terima kasih pendengar juga pemirsa, Anda masih bersama di Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan berjaringan RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Saatnya kami hadirkan, kita kembali ke informasi di kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: dan juga pemirsa, operasi bawah air KM Virgo Transport 8 masih menghadapi sejumlah kendala. Basarnas menyiapkan penyelaman dan peralatan khusus, namun pelaksananya tetap menunggu kondisi cuaca serta situasi perairan. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
1: Teman-teman yang melaksanakan penyelaman tentunya juga ada batasan-batasan.
2: Memasuki hari ketiga operasi SAR kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa pada Selasa 15 September 2026, Basarnas kembali menyiapkan sejumlah strategi pencarian. Salah satunya operasi bawah air yang pelaksanaannya masih menghadapi kendala kondisi cuaca dan situasi di bawah permukaan laut yang belum sepenuhnya mendukung. Kepala Basarnas, Marsekal Madya TNI Muhammad Syafi'i, mengatakan operasi SAR dilakukan dengan memaksimalkan kekuatan unsur udara, laut, dan darat. Pencarian di permukaan laut tetap menjadi fokus, sementara bawah air disiapkan sebagai bagian dari upaya pencarian korban.
1: Teman-teman yang melaksanakan penyelaman tentunya juga ada batasan-batasan. Kalau dari kedalaman mereka memiliki kemampuan sampai di atas 150 meter pun memiliki kemampuan dan peralatan itu ada, tidak hal itu. Tapi pada saat berbenturan dengan kondisi cuaca, baik dari besaran ombak, kecepatan arus, dan juga kecepatan arus di dalam itu yang menjadi pengaruh untuk membatasi kemampuan mereka. Begitu juga tentang visibility yang terkenal bahwa Laut Jawa ini keruh.
2: Sementara itu, Wakil Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Sutana, mengatakan pelaksanaan operasi SAR tidak selalu dapat berjalan sesuai rencana karena harus menyesuaikan kondisi di lapangan. Pada hari ketiga, operasi tetap melibatkan unsur udara, laut, dan seluruh personel gabungan yang dikerahkan.
3: Pemerintah bersama instansi terkait serta berkaitan dengan pemerintah daerah terus berupaya melaksanakan pencarian agar saudara-saudara kita yang belum ditemukan dapat segera. Beberapa korban sudah ditemukan.
2: Pemerintah dan Basarnas berharap seluruh rangkaian operasi dapat berjalan aman dan efektif dengan tetap mengutamakan keselamatan personil. Upaya pencarian korban KM Virgo Transport 8 akan terus dilakukan dengan mengoptimalkan seluruh unsur, personil, dan peralatan yang tersedia. Rizky Wahyudi melaporkan.
0: Demikian laporan dari Kota Seribu Sungai Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Selanjutnya kami ajak Anda menuju Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Baik pendengar juga pemirsa, dari Nunukan sore ini ada Rusdi di sana. Selamat sore Rusdi, apa kabar?
1: Ya, selamat sore rekan Yomil Mada. Kabar baik untuk wilayah Nunukan.
0: Alhamdulillah ya. Berarti cuaca bagaimana, masih aman, panas atau berkabut? Nunukan seperti apa hari ini, Bang?
1: Kalau cuaca di Nunukan dini hari tadi diguyur hujan dari jam 6 sampai jam 11 tadi itu agak mendung, dan jam 11 sampai jam 4 sore itu agak panas, sekarang mendung lagi seperti itu.
0: Oke. Kondisi agak galau-galau juga berarti ya cuaca di sana, Bang Rusdi. Ya, baiklah kalau begitu. Baik, jaga kesehatan selalu, dan informasi sore hari ini dari Nunukan ada apa, Bang Rusdi?
1: Terkait tentang harga cabai untuk ongkosnya ini sudah mulai merangkak naik akibat pengaruh cuaca.
0: Baik, silakan informasi selengkapnya, Rusdi.
1: Baik, harga cabai rawit di wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan mulai merangkak naik akibat meningkatnya ongkos angkut dan cuaca panas yang memicu gagal panen di daerah pemasok. Delita melaporkan selengkapnya.
2: Kepala Bidang Perdagangan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian DKUK MPP Kabupaten Nunukan Dior Frames mengatakan harga cabai rawit di Kabupaten Nunukan alami kenaikan harga. Hal ini dikarenakan ongkos angkutnya meningkat. Kemudian adanya fenomena iklim cuaca panas meningkat sehingga cabai mengalami gagal panen ataupun mengalami kekeringan.
3: Harga cabai mulai dari bulan apa? Bulan Januari. Oke, dari Januari itu 60.000, di Februari masih 60.000, kemudian sebenarnya ada peningkatan di 80.000 di Maret. Kemudian di April ada 80.000 dan turun lagi di Mei 60.000, ya. Kemudian Mei, Juli, Juni. Juni masih di 75.000. Cabai rawit merah ya, kita bicara ada 4 jenis cabai. Jadi saya fokus di cabai rawit merah. Kemudian di Juli di 70.000 dan sempat juga di akhir bulan Juli itu 50.000.
2: Sementara itu harga telur ayam di Nunukan masih fluktuasinya tetap ada penurunan karena jumlah produksi telur senasional itu mengalami surplus, sehingga berdampak dari surplus ini ketika barang tersedia banyak kemudian permintaan tetap, maka akan ada penurunan harga telur agar pembelian meningkat dari masyarakat.
3: Dari 30.000 turun ke 29.000, turun ke 28.000, kemudian ke 27.500. Terakhir di Juni itu pernah 27.500 per kilo telur. Tadi masih di telur ya. Yes, jadi kalau per piring ya tinggal dikalkulasi aja. Kalau satu piring telur itu kan 2 kilo, 1 kilo setengah, tergantung besarnya. Telur itu ada grade A, B, C, D. Jadi A ini yang tertinggi, D ini yang terendah, yang paling kecil.
2: Ia juga menyampaikan masyarakat Nunukan untuk tidak panik buying agar tidak ada kelangkaan dan kenaikan harga. Kemudian berharap penuh kepada transportasi laut lancar dan setiap minggu bisa tetap mengirimkan sembako melalui kapal swasta, yaitu Pantokrator dari Sulawesi Selatan. Dalita Reri melaporkan.
1: Demikian laporan langsung dari Nunukan, selanjutnya kembali ke rekan Mada di RRI Banjarmasin.
0: Terima kasih Rusdi dari Kota Nunukan, Kalimantan Utara. Selanjutnya pendengar juga pemirsa, mengakhiri lintas Banjar Nusantara ya sore ini, kami hadirkan informasi dari Kota Cantik, Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: pendengar dari Palangkaraya sore ini, di sana ada Reta, rekan saya. Selamat sore Reta, bagaimana kabar dan juga kondisi cuaca di Palangkaraya sore hari ini? Silakan Reta.
1: Iya, selamat sore rekan Mada di Banjarmasin. Untuk kabar luar biasa ini, masih sehat sampai hari ini.
0: Alhamdulillah.
1: Untuk cuaca di Kota Palangkaraya sendiri seperti yang sebelum-sebelumnya, ini masih mendung tapi tidak ada tanda-tanda untuk hujan ya sepertinya Mada.
0: Waduh, sama berarti ya di Banjarmasin juga dari siang tadi tuh sore udah gelap banget di sini juga Reta.
1: Betul,
0: ya, tapi
1: sama.
0: Gak ada hujan, kita menunggu dan juga berdoa selalu begitu ya.
1: Iya,
0: jaga kesehatan,
1: amin,
0: untuk rekan-rekan di Palangkaraya. Ada informasi apa di sore ini Reta?
1: Ya baik, dari Palangkaraya Kota Cantik ada informasi yang dimana Gubernur menyalurkan bantuan kepada warga terdampak karhutla.
0: Baik, silakan informasi selengkapnya Reta.
1: Ya baik, pendengar dan pemirsa, Gubernur Kalimantan Tengah Agus Tjar Sabran bersama organisasi perangkat daerah terkait menyalurkan ratusan paket sembako kepada warga terdampak karhutla di Kelurahan Petuk Ketimpun. Warga setempat merasa terbantu dan berharap bantuan secara kontinu dapat disalurkan kembali, termasuk peralatan medis dan masker. Selengkapnya Edi Suroso melaporkan.
2: Bulan ini tentunya bukan hanya di sini, di seluruh Kalimantan Tengah yang berdampak karhutla akan menerima bantuan dari kami.
3: Gubernur Kalimantan Tengah Agus Tjar Sabran beserta rombongan menyalurkan bantuan sembako dan uang tunai melalui kartu Huma Peta Sejahtera kepada warga terdampak kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kelurahan Petuk Ketimpun, Palangkaraya. Agus Tjar Sabran mengatakan bantuan tersebut tidak hanya diberikan kepada warga terdampak karhutla, tetapi juga disalurkan ke berbagai wilayah di Kalimantan Tengah yang mengalami dampak karhutla. Bantuan diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan masyarakat selama kondisi bencana asap.
2: Bulan ini tentunya bukan hanya di sini, di seluruh Kalimantan Tengah yang berdampak karhutla akan menerima bantuan dari kami ya. Contohnya seperti kami bagian hari ini, seperti contohnya selain sembako, ada lagi bantuan air bersih, sumur bor, dimana kalau desa meminta secara resmi kami pasti dapat ya. Habis itu apa, vitamin bagi relawan-relawan kamera, bagi relawan dan bagi masker ya, termasuk itu semuanya ya. Makasih ya.
3: Selain sembako dan bantuan uang tunai, pemerintah juga menyiapkan sejumlah bantuan lain sesuai kebutuhan masyarakat di lapangan, diantaranya bantuan air bersih, pembangunan sumur bor, vitamin, serta masker bagi masyarakat dan relawan yang terlibat dalam penanganan karhutla. Menurut Gubernur, pemerintah daerah akan berupaya memenuhi kebutuhan masyarakat termasuk penyediaan sumur bor bagi desa atau kelurahan yang mengajukan permintaan secara resmi. Sementara itu, warga Petuk Ketimpun, Tony Karso menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kunjungan Gubernur Kalimantan Tengah yang turun langsung melihat kondisi masyarakat terdampak karhutla. Kehadiran pemerintah dinilai menunjukkan perhatian terhadap warga yang menghadapi dampak kebakaran dan kabut asap.
4: Apa rasakan dengan kunjungan gubernur ya Pak yang dirasakan?
5: Ya, yang pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Gubernur Agus Tjar Sabran yang sudah hadir, sudah banyak membantu kami warga Desa Petuk Ketimpun, dan dia langsung turun tangan untuk melihat kejadian kebakaran hutan atau lahan kami, Pak. Itu aja, Pak. Dan segala bantuannya ya, kami banyak mengucapkan terima kasih, bantuannya berupa sembako dan bermacam-macam, Pak. Pak Gubernur sudah membantu kami mengenai bencana asap ini, Pak. Kabut asap itu.
3: Warga berharap bantuan yang diberikan dapat membantu memenuhi kebutuhan selama bencana asap berlangsung. Bantuan berupa sembako dan berbagai kebutuhan lainnya juga dinilai sangat penting bagi masyarakat, terutama di tengah kondisi karhutla yang masih terjadi di sejumlah wilayah Kalimantan Tengah. Edi Suroso melaporkan.
1: Ya, demikian rekan Wada, informasi dari Kota Cantik Palangkaraya, kembali kepada Anda di Banjarmasin.
0: Baik, terima kasih banyak kereta dari Kota Cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Pendengar juga pemirsa, demikian Lintas Banjar Nusantara ya, edisi hari ini Rabu 16 September 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Yaumil Mada mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
6: Lintas Banjar Nusantara ya.

saat menjalankan aktivitas di jalan raya. Salah seorang kurir, Imam Sepulo, yang biasa dikenal pelanggannya sebagai kurir Mas Imam Bandung, mengatakan kondisi jalan sedikit terganggu akibat berkurangnya jarak pandang atau visibilitas. Menurut Imam, kondisi tersebut membuat proses pengantaran membutuhkan waktu lebih lama dari biasanya. Saat kabut asap semakin pekat, dirinya juga mengalami kesulitan melihat kendaraan lain yang melintas di jalan raya. Imam menambahkan wilayah Barong Tongkok dan sekitarnya turut merasakan kondisi kabut asap. Kondisi itu berdampak pada jumlah pesanan yang diterima kurir. Untuk menjaga keselamatan selama berkendara, Imam selalu menggunakan masker dan perlengkapan keselamatan lainnya, serta menyalakan lampu sepeda motor agar lebih mudah terlihat oleh pengendara lain. Ia mengaku paparan kabut asap juga membuat tubuh lebih cepat lelah, terutama karena gangguan pada pernapasan. Imam berharap musim kemarau segera berakhir sehingga risiko kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla dapat berkurang. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: Hey Rian, ngomong apaan kamu tadi?
1: Oh itu, tadi aku menyapa dengan sapaan tabe atau dalam bahasa Makassar yang artinya permisi.
0: Ah, kuno kamu Rian, lewat ya, lewat aja, tidak usah pakai permisi segala.
1: Ih, segitunya kamu Yun. Walaupun kita hidup di kota besar, tapi jangan melupakan tradisi dan budaya serta etika sopan santun sebagai cerminan bangsa kita yang berbudaya. Menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda adalah bagian dari budi pekerti.
0: Iya deh, tabe di kakak Rian.
1: Iya.
2: Tabe atau permisi adalah tradisi kearifan lokal suku Bugis Makassar untuk menghargai orang lain yang lebih tua dari kita.
3: Nul, coba lihat HP-ku. Bagus enggak? Aku main judi slot kemarin, langsung beli HP. Keren kan?
4: Lah, Ton. Main judi online itu hanya dapat senangnya aja. Coba bayangkan kalau kamu ketagihan, lalu kalah terus. Mau jadi apa kamu? Ingat keperluanmu, bro. Belum lagi kamu sudah berkeluarga.
3: Alah, tenang aja. Aku deposit ini kan hasil uang sampinganku, bukan keperluan uang anak istri. Lihat nih, masih ada 2 juta di rekeningku. Udah ah, aku mau main dulu. Siapa tahu dapat lagi.
4: Ah ya sudahlah bro, yang penting kan udah diingatin.
3: Aduh, kok dari tadi gak menang-menang sih? Aduh, dapat telepon lagi. Halo mak, ada apa nih?
5: Pak, susu sama popok adek habis nih. Sama gas juga, bisa transfer uang kah?
3: Maaf mak, bapak gak punya uang. Uang kita habis di rekening gara-gara bapak menjudi online.

Informasi di Senawar sore ini selanjutnya mendengar, masih kita kutip dari rri.co.id. Aktivitas di tengah kabut asap, kurir keluhkan gangguan pernapasan. Bekerja di luar ruangan selama kondisi kabut asap membuat kurir di Kutai Barat harus menghadapi paparan udara yang kurang baik sepanjang perjalanan. Aktivitas mengantar pesanan dari satu lokasi ke lokasi lain membuat mereka tetap berada di tengah kondisi tersebut meski mulai merasakan dampaknya terhadap kesehatan. Imam Saipuloh, salah satu kurir di Kutai Barat, mengatakan paparan kabut asap membuat dirinya lebih cepat merasa lelah ketika berkendara. Keluhan yang paling dirasakan berkaitan dengan pernapasan, terutama saat harus beraktivitas di tengah kondisi udara yang dipenuhi asap. Imam mengaku beberapa kali mengalami sesak napas ringan saat menjalankan aktivitas pengantaran. Kondisi tersebut membuat dirinya perlu lebih memperhatikan perlindungan selama berada di luar ruangan, terutama ketika kabut asap cukup pekat. Untuk mengurangi paparan polusi, Imam selalu menggunakan masker saat berkendara. Ia juga menggunakan perlengkapan keselamatan lainnya dan menyalakan lampu sepeda motor untuk membantu menjaga jarak serta meningkatkan kewaspadaan dengan pengendara lain di jalan. Menurut Imam, penggunaan masker menjadi salah satu upaya yang dilakukannya untuk mengurangi paparan polusi selama bekerja. Ia tetap menjalankan aktivitas pengantaran, namun berusaha lebih berhati-hati terhadap kondisi tubuh dan lingkungan sekitar. Imam berharap musim kemarau segera berakhir sehingga kondisi udara kembali membaik dan masyarakat dapat beraktivitas dengan lebih nyaman. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

Kerusakan hutan di Indonesia mencapai 3,8 juta hektar tiap tahunnya dari jumlah total luas hutan 130 juta hektar. Penebangan liar dan pembakaran hutan oleh oknum masyarakat, alih fungsi hutan menjadi lahan permukiman serta industri merupakan penyebab kerusakan hutan Indonesia.

0: Saatnya hijaukan bumi kembali dengan menanam pohon di lingkungan kita. Kembalikan lahan kering menjadi lahan hijau produktif.
1: Loh, kok bayar nyelonong bener? Jadi kan lampu bohong.
2: So, ini ngapa lah? So, biasa kayak macam jo.
1: Nah, ijo una lawan arus. Bahaya tau gak? Aduh, ngelip dada. Ini kan tikungan.
2: So lah, gak penting tai tertib.
1: Aduh, mejo. Koi ulih nyetir, kahe berarti ulih mengemudi kendaraan.
2: Maksud ke?
1: Iya, karena nentek kendaraan di ala umum, ijo harus toga etika berkendaraan dan kaji rambu-rambu ya, Pak.
3: Selalu taati rambu lalu lintas dan hargai pengguna jalan lainnya demi keselamatan bersama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Sendawan.

Oke, baik pendengar, masih bersama saya Bagus Tiawan di sini yang menemani di ruang dengar Anda. Dan saat ini pendengar, kita sudah berada di zona petang. Dan seperti biasa, di zona petang akan kami hadirkan lagu-lagu religi Islami dan juga lantunan ayat suci Al-Qur'an sambil menunggu kumandang azan maghrib untuk wilayah Barong Tongkok dan sekitarnya. Dan tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: Kita tidak akan mampu membohongi ingatan, tetapi kita bisa membujuk hati agar ikhlas menerima kenyataan, sehingga apapun yang hadir dalam kehidupan tak akan mengusik kebahagiaan.
1: Ele, ada dompet jatuh, ey.
2: Wah, lumayan ini isinya buat kita makan.
3: Bukan punya kita itu, harus dikembalikan.
1: Ah, sok suci kamu teh.
3: Ngambil sesuatu yang bukan punya kita itu teh dosa.
1: Kita kan bukan ngambil ini teh, kita nemu. Ini namanya rejeki.
3: Rejeki kumaha? Ini dompet teh ada identitasnya. Haram.
1: Alah, udahlah. Ini rejeki namanya, buat makan aja lah. Seharian kita kan belum makan juga.
3: Lebih baik lapar kan.
4: Hidup jadi lebih bermakna, dimulai dari sebuah kejujuran.

0: pun.
1: Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan kamu dari tanah. Kemudian tiba-tiba kamu menjadi manusia yang berkembang biak.

Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan jadikannya di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

0: Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, ialah menciptakan langit dan bumi, dan berlain-lainan bahasamu dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahuinya.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Kecamatan Barung Tongkok dan sekitarnya. Allah.

0: bersama kami di 103,3 FM RRI Sendawar.
1: Oke, baik pendengar, masih bersama saya Bagus Tiawan di sini yang menemani di ruang dengar Anda, dan tak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 18 menit ke 27 ya, dan kita lanjutkan dengan lagu-lagu religi Islami sampai dengan merapat ke pukul 19 waktu Indonesia Tengah nanti. Dan sekaligus saya Bagus Setiawan yang bertugas sejak pukul 14 waktu Indonesia Tengah tadi pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Namun jangan kemana-mana pendengar, karena setelah ini Anda akan ditemani oleh rekan siar kami yang bertugas selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Hidup merupakan sebuah rangkaian pengalaman. Setiap pengalaman membuat kita lebih besar, walaupun terkadang sulit untuk menyadarinya. Karena dunia dibentuk untuk mengembangkan karakter, dan kita harus belajar bahwa kegagalan dan kesedihan yang kita rasakan akan membantu kita untuk maju.
1: Dengar, tahukah Anda terdapat suatu zona alam yang bernama megathrust? Adalah kondisi area di mana dua lempengan tektonik bumi saling bertemu dan salah satu lempengan tersebut menyusup di bawah lempeng lainnya dalam proses yang kemudian disebut sebagai subduksi. Pada kondisi alam yang seperti ini akan menyebabkan penumpukan energi besar yang dapat terlepas secara tiba-tiba dalam bentuk gempa besar. Zona megathrust memiliki waktu yang disebut dengan seismic gap, yaitu area subduksi belum mengalami gempa besar selama periode waktu yang lama. Dan selanjutnya, energi yang tertahan tersebut kemudian dapat memicu munculnya gempa. Beberapa contoh seismic gap zona megathrust yang pernah terjadi di dunia, yakni di Selat Sunda pada tahun 1754, Mentawai Siberut pada tahun 1797, dan Tunjamanankai Jepang pada tahun 1946.

0: Keluarga, unit terkecil dalam masyarakat. Keluarga, benteng pertama untuk menghadapi berbagai dampak perubahan iklim. Keluarga, aktor penting untuk memitigasi perubahan iklim. Pembakaran sampah di ruang publik, penggunaan plastik sekali pakai, dan pembangunan yang tidak berpihak pada kelestarian lingkungan mengancam kesehatan fisik serta mental umat manusia, khususnya keluarga. Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan mencatat fakta yang menjadi gambaran umum perubahan iklim, di antaranya perubahan iklim di Indonesia telah terjadi dan mengakibatkan dampak ke berbagai sektor kehidupan seperti pertanian, kesehatan, sumber daya air, dan kelautan. Perubahan iklim ditandai dengan meningkatnya suhu udara secara global, perubahan curah hujan, meningkatnya kejadian atau peristiwa ekstrim, kenaikan muka air laut, peningkatan keasaman air laut, dan komposisi atmosfer khususnya gas rumah kaca. Dampak perubahan iklim sektor kesehatan telah menyebabkan meningkatnya potensi tren kenaikan penyakit yang terpengaruh langsung parameter iklim. Mengajak keluarga untuk melakukan hemat energi, olah sampah dengan tepat, menanam pohon, dan membuat lubang resapan biopori menjadi strategi yang tepat atasi perubahan iklim.
1: Di tengah hiruk pikuk kehidupan seluruh manusia, teknologi agaknya merupakan suatu kebutuhan vital yang paling tidak bisa untuk ditinggalkan. Hampir semua kegiatan manusia dibarengi dengan teknologi, mulai dari alat komunikasi, transportasi, proyek tugas, peralatan rumah tangga, sampai penelitian jurnal-jurnal ilmiah dunia. Bahkan, pelayanan masyarakat saat ini pun sudah terintegrasi dengan sistem online dan semua itu tidak terlepas dari teknologi. Status sosial tak lantas jadi sebuah kepastian seseorang bijak dalam menggunakan teknologi. Cybercrime seperti human trafficking, narkotika, terorisme, hingga yang bersifat serius seperti spionase, sabotase, dan hacking tak jarang bisa mengganggu hubungan bilateral lintas negara. Mari bersikap bijak dalam menggunakan teknologi informasi dengan baik dan benar, bermanfaat, serta membuat kita lebih berkembang.

Pendengar Radio Republik Indonesia, sedang dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama saya Dewi Puspa di edisi siar hari ini Rabu 16 September 2026. Temani Anda hingga nanti pada pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Sahabat pendengar dimanapun Anda berada, kali ini hadir untuk Anda sesi Sendawar Malam. Tentunya akan kami bagikan beberapa informasi menarik untuk Anda. Nah, kali ini pendengar, manfaat ketan hitam bagi kesehatan tubuh cukup beragam, mulai dari memelihara daya tahan tubuh hingga menjaga kesehatan jantung. Nah, manfaat ini berasal dari antioksidan, flavonoid, dan beragam nutrisi lain yang terkandung di dalam ketan hitam. Informasi lebih jauh akan kita ulas, tetaplah di Pro 1 RRI Sendawar.

Tetaplah bersama kami di 103,3 FM RRI Sendawar.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Tadi.
3: Hey Rian, ngomong apaan kamu tadi?
2: Oh itu, tadi aku menyapa dengan sapaan Tabe atau dalam bahasa Makassar yang artinya permisi.
3: Ah, kuno kamu Rian, lewat ya, lewat aja, tidak usah pakai permisi segala.
2: Ih, segitunya kamu Yun. Walaupun kita hidup di kota besar, tapi jangan melupakan tradisi dan budaya serta etika sopan santun sebagai cerminan bangsa kita yang berbudaya. Menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda adalah bagian dari budi pekerti.
3: Iya deh, Tabe di kakak Rian.
2: Iya.
4: Tabe atau permisi adalah tradisi kearifan lokal suku Bugis Makassar untuk menghargai orang lain yang lebih tua dari kita.
5: Pendengar di mana pun Anda berada, ketan hitam merupakan salah satu jenis beras yang termasuk dalam golongan Oryza sativa. Sebelum dimasak, beras ketan hitam berwarna hitam ya, lalu setelah dimasak warnanya berubah menjadi keunguan. Warna hitam ini berasal dari pigmen antosianin yang bersifat antioksidan. Selain itu, ketan hitam juga mengandung nutrisi yang penting bagi tubuh seperti karbohidrat, protein, dan lemak. Anda bisa menjadikan ketan hitam sebagai alternatif bahan pangan guna mendapatkan manfaat ketan hitam bagi kesehatan. Nah, pendengar, ada berbagai manfaat ketan hitam bagi kesehatan, yaitu salah satu manfaat ketan hitam bagi kesehatan adalah untuk memperkuat sistem kekebalan tubuh. Bahkan, menurut sebuah penelitian, ketan hitam mampu menjaga daya tahan tubuh dengan baik ya daripada beras merah. Nah, kemampuan ketan hitam ini dikaitkan dengan tingginya kadar antioksidan di dalamnya. Selain itu, dapat memperkuat sistem kekebalan tubuh, antosianin yang melindungi sel dari kerusakan akibat radikal bebas.

0: lihat HP-ku. Bagus enggak? Aku main judi slot kemarin, langsung beli HP. Keren kan?
1: Lah, Ton. Main judi online itu hanya dapat senangnya aja. Coba bayangkan kalau kamu ketagihan, lalu kalah terus. Mau jadi apa kamu? Ingat keperluanmu, bro. Belum lagi kamu sudah berkeluarga.
0: Alah, tenang aja. Aku deposit ini kan hasil uang sampinganku, bukan keperluan uang anak istri. Lihat nih, masih ada 2 juta di rekeningku. Dah, aku mau main dulu, siapa tahu dapat lagi.
1: Ah ya sudahlah bro, yang penting kan udah diingatin.
0: Aduh, kok dari tadi gak menang-menang sih?
2: Aduh, mama telepon lagi. Halo mak, ada apa nih?
3: Kak, susu sama pupuk adek habis nih, sama gas juga, bisa transfer uang kah?
0: Maaf mak, bapak gak punya uang. Uang kita habis di rekening gara-gara bapak menjudi online.
4: Aduh, masih ngantuk pula. Tapi harus masuk kerja pagi ini nih. Dengarin lagu dulu.

0: Wait, Mas, stop, Mas, stop, stop, stop.
1: Tahukah Anda, menggunakan earphone saat mengendarai motor dapat mengurangi daya penglihatan dan konsentrasi terganggu atau terbagi dengan alunan musik yang didengarnya. Jadi, tetap utamakan keselamatan saat berada di jalan raya.

0: saatnya azan Isya untuk wilayah Kecamatan Parung Tongkok dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

حي على الفلاح.

0: wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'su maqamam mahmudanil ladzi wa'ada innaka la tukhliful mi'ada.
1: Selamat menjalankan ibadah sholat isya untuk kaum muslimin dan muslimat di wilayah Barung Tongkok dan sekitarnya.

Pendengar Radio Republik Indonesia, sendawa dimanapun Anda berada, masih dengan beberapa manfaat dari beras ketan hitam ya. Kali ini ketan hitam juga dapat mencegah munculnya penyakit kanker seperti kanker payudara. Manfaat ini diperoleh berkat kandungan antosianin di dalam yang bersifat anti kanker. Meski begitu, masih perlu diperlukan penelitian lebih lanjut ya, agar efektivitas dapat dipastikan. Manfaat lain yaitu, meski membutuhkan penelitian lebih lanjut, ketan hitam juga mampu meningkatkan kesehatan jantung. Hal ini berasal dari kandungan antioksidan, flavonoid, dan antosianin di dalamnya. Senyawa ini dapat mengurangi peradangan dan melindungi tubuh dari kerusakan sel akibat paparan radikal bebas, sehingga resiko terkena penyakit jantung dapat dikurangi.

0: bangsa yang besar, bangsa yang baik itu akan dilihat dari hasil budayanya gitu. Salah satunya adalah musik.
1: Kalau saya pakai batik, berarti tandanya saya lagi memakai dan menghargai proses bagaimana si batik ini diproduksi gitu.
2: Cuma satu yang bisa mengalahkan kebiasaan kopi mengkopi, ya, hanya dengan berkarya terus yang bisa mengalahkan budaya itu gitu.
3: Marilah kita berkarya, nggak semuanya kita hanya ngelihat ke rumput tetangga yang lebih hijau, tapi kita lupa menghijaukan rumput sendiri.
4: Saya memang dari kecil diajarin sama ibu saya untuk uro-uro, nyanyi kecil gitu. Yokianiro kang para
5: prajurit. Yang pasti sekarang kita lagi explore itu di arena dangdut. Kita bikin versi kita yang bisa diterima oleh seluruh dunia.
6: Kreativitas anak bangsa, kerja keras anak bangsa.
7: Tapi yang kurang adalah penghargaannya. Tak kenal maka tak sayang. Pertama-tama adalah mengenalkan dulu ke orang Indonesia dulu sebelum kita bisa melemparnya ke pasar internasional.
8: Orang-orang masa kini gitu yang mengenalkan, yang mengemas tradisi dan budaya Indonesia gitu dengan gaya baru, dengan bahasa baru yang jauh lebih mudah dikenal. Ini menurutku adalah peran dan tanggung jawabnya kaum urban itu sendiri gitu.
6: Kualitas kecerdasan bangsa kita sebetulnya.
9: Satu set sofa gitu, desainnya art deco sekitar tahun 60. Di tahun segitu, selera masyarakat Indonesia tuh udah bisa sama dengan tren desain di luar gitu.
10: Lo jadi diri lo sendiri itu lebih susah dibanding lo jadi diri orang lain.
11: Jadi contohnya gerakan tangan Minang tuh ada yang kayak gini nih misalnya. Set, dikombinasikan dengan tarian balet, jadi diginiin, bisa jadi gini.
1: Mau seberapa jauh perginya, mau seberapa lama perginya, tetap orang Indonesia. Dan rasa itu gak akan pernah hilang.
12: Aku ditanam. Puluhan tahun ku tumbuh menguat. Daunku hijau rindang. Rantingku indah menari tertiup angin. Kicau burung menjadi musik hidupku. Tangan-tangan itu sudah menanti. Siapa yang mau menanamku kembali?

Lipstik atau pewarna bibir banyak disukai karena warnanya yang cantik dan dianggap bisa mempercantik tampilan perempuan. Tapi tahukah, lipstik sudah dikenal sejak zaman prasejarah. Bangsa pertama yang menggunakan pewarna bibir atau lipstik adalah bangsa Sumeria yang hidup pada era peradaban kuno di Mesopotamia Selatan. Ketika itu, bangsa Sumeria membuat pewarna bibir atau lipstik dari buah-buahan, henna, karatana liat, bahkan serangga. Tak jarang ditambahkan juga material seperti perhiasan yang ditumbuk untuk menambahkan kilau dan warna yang mempercantik tampilan bibirnya. Namun, ketika itu, lipstik hanya digunakan oleh masyarakat kelas menengah ke atas. Sedangkan kelas bawah yang mengalami kesulitan ekonomi tidak terbiasa menggunakannya. Saking populernya, bahkan ada hari khusus untuk memperingati Hari Lipstik Internasional yang diperingati pada 29 Juli tiap tahunnya.

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki banyak candi, seperti Candi Prambanan, Kedung Songo, serta Candi Borobudur, yang merupakan contoh candi-candi yang berdiri megah di Indonesia. Dengan fakta itu, Indonesia mendapatkan julukan Negara Seribu Candi. Julukan Seribu Candi berawal dari dinobatkannya Candi Borobudur sebagai salah satu keajaiban dunia.

Nah, berikan ketan hitam juga tergolong sebagai wort grain atau biji-bijian utuh yang kaya akan serat. Serat merupakan zat penting dalam menjaga kesehatan usus karena tidak dapat dicerna oleh tubuh. Selain itu, serat juga dapat menurunkan berat badan, tekanan darah, dan kolesterol. Menurut peneliti, beras ketan hitam juga memiliki efek probiotik yang baik untuk kesehatan saluran pencernaan. Nah, mendengar itulah beberapa manfaat dari ketan hitam bagi kesehatan. Semoga tentunya bermanfaat informasi yang dapat kami bagikan ke ruang dengar Anda. Jangan lewatkan pada pukul 20 pendengar, akan Anda dengarkan Warta Berita Sentral bersama Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.
3: RRI Senawar, saatnya bergabung dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional menyiarkan Warta

siapa mengira kita bisa punya sistem transportasi seperti sekarang? Ini di Manggarai ada LRT, ada KRL, ada Trans Jakarta, ada Trans Jabodetabek, ya kan? Kereta ke bandara ini menjadi transport

Prabowo Subianto menekankan pentingnya transportasi publik yang terintegrasi. Satgas Terpadu Port Visit 2026 memastikan peran strategis Indonesia di wilayah Pasifik Selatan. Pakistan mengecam serangan pesawat nirawak atau drone di dekat kota suci Mekah, Arab Saudi. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 16 September 2026 bersama saya Wisnu Wardana.

0: Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya transportasi publik yang terintegrasi dan terjangkau untuk masyarakat sebagai upaya untuk mewujudkan kemajuan bangsa. Laporan selengkapnya oleh Joshua Sihombing.
1: Dan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini meresmikan LRT Jakarta Jalur Kelapa.
2: Presiden Prabowo Subianto meresmikan langsung transportasi publik cepat berbasis rel atau light rail transit LRT Jalur Kelapa Gading Manggarai Jakarta pada hari ini. Dalam peresmian ini, Kepala Negara mengapresiasi inisiatif Pemprov DKI Jakarta untuk mewujudkan transportasi publik yang terjangkau dan terintegrasi. Presiden Prabowo dalam kesempatan itu menekankan bahwa sebagai pemimpin yang dipilih langsung oleh rakyat, seluruh program kerja seorang pemimpin haruslah berorientasikan pada kepentingan rakyat. Dengan hal ini diungkapkan Presiden Prabowo akan menjadi landasan dalam mewujudkan cita-cita para pendiri bangsa untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang maju.
1: Hari ini adalah hari yang sangat membahagiakan saya. Hari ini adalah hari yang membanggakan bahwa bangsa kita terus teratur. Mungkin tidak fantastis, tapi kita maju. Setapak demi setapak demi setapak. Tadi dikatakan 5-6 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu, siapa mengira kita bisa punya sistem transportasi seperti sekarang? Ini di Manggarai ada LRT, ada KRL, ada Trans Jakarta, ada Trans Jabodetabek, ya kan? Kereta ke bandara, ini menjadi transport hub. Selama kita mau menerima mandat ini, selama kita mau menerima kehormatan melayani rakyat Indonesia, selama itu kita harus bekerja hanya untuk kepentingan yang besar, kepentingan bangsa, kepentingan rakyat.
2: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menjelaskan pembangunan LRT merupakan wujud komitmen Pemprov DKI Jakarta dalam meningkatkan layanan publik dan produktivitas masyarakat Jakarta. Bahkan dalam kesempatan itu, Pramono menyebut melalui transformasi transportasi publik yang kini semakin terjangkau oleh masyarakat memberikan dampak efektivitas penggunaan transportasi publik mencapai 15%.
3: Bapak Presiden yang kami hormati, kami membangun LRT Jakarta ini guna untuk memperkuat sistem transportasi publik yang terintegrasi, meningkatkan produktivitas, layanan publik, serta konektivitas. Konektivitas di Jakarta sekarang ini sudah 93%. Dan sejak 2 tahun ini, Bapak Presiden, yang menggunakan transportasi publik meningkat setiap tahunnya 15%. Sehingga dengan demikian, walaupun masih ada kemacetan pasti, tapi masyarakat di Jakarta merasakan bahwa sekarang ini jauh lebih mudah untuk menggunakan transportasi umum.
2: Selain itu, lebih lanjut diungkapkan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, untuk menunjang efektivitas transportasi publik khususnya penggunaan LRT, Pemprov DKI Jakarta akan memberikan keringanan biayanya. Dengan hal ini diharapkan Pramono, masyarakat DKI Jakarta dan sekitarnya dapat merasakan kenyamanan dalam menggunakan transportasi publik LRT. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sosialisasi selama 8 hari ini, pasti masyarakat akan merasakan kenyamanan menggunakan LRT Jakarta ini.
0: Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jamari Caniago, mengatakan Satgas Terpadu Port Visit 2026 akan menjawab peran strategis Indonesia di wilayah regional Pasifik Selatan dengan berperan dalam bidang kesehatan, kemanusiaan, dan diplomasi. Laporan selengkapnya oleh Bobio Sapulete.
4: Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Jamari Caniago melakukan inspeksi langsung untuk memeriksa kesiapan seluruh awak kapal dan fasilitas dalam kapal rumah sakit Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 yang akan diberangkatkan menuju sejumlah negara di Pasifik Selatan. Dalam kunjungannya, Menko Jamari ditemani langsung oleh Panglima TNI Agus Subianto dan jajaran petinggi TNI dari ketiga matra serta perwakilan dari masing-masing kementerian yang terlibat. Setelah memastikan seluruh unsur Unsur Siap Menko Jamari langsung melepas tim Satgas Terpadu Port Visit 2026 untuk berlayar melalui Dermaga 6 Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Misi kali ini menurut Jamari untuk menjawab peran strategis Indonesia di wilayah regional Pasifik Selatan dengan berperan dalam bidang kesehatan kemanusiaan dan diplomasi pertahanan.
5: Misi kemanusiaan, karena ada juga bangsa di Pasifik Selatan juga pemilih dan Pasifik Selatan. Dan yang kedua adalah tugas diplomasi. Kayak itu adalah kapal perang, kelompokan dengan kapal itu kapal yang punya kekuatan diplomasi. Dimanapun dia bersandar, itu adalah diplomasi.
4: Sementara itu, di tempat yang sama, Komandan KRI Dr. Wahidin Sudirohzodo 991, Kolonel Laut Pelaut Benictus Heri Murwanto mengatakan, misi diplomasi maritim kali ini merupakan pertama kalinya yang sebelumnya hanya melibatkan TNI Angkatan Laut. Dan kali ini melibatkan TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Udara, dan TNI Angkatan Laut sendiri. Tidak hanya itu, karena juga menurut Beni melibatkan unsur Polri dan kementerian lainnya seperti Polkam, Kemhan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial. Dalam satgas ini juga terdapat dosen, mahasiswa, dan awak media.
6: Kegiatan Pasifik 2026 ini adalah kegiatan yang pertama kali pelaksanaan pelayanan mengibah dan dilaksanakan secara gabungan terpadu. Hal tersebut jadi suatu kebanggaan bagi kami. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Menko Polhukam yang telah berkenan untuk menginisiasi dan mendukung terselenggaranya kegiatan ini. Hal tersebut jadi suatu tantangan buat kami untuk dapat melaksanakan tugas ini.
4: Satgas Terpadu Port Visit 2026 menggunakan KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 dengan tujuan 4 negara di Pasifik Selatan, yaitu Vanuatu, Fiji, Salomon, dan Papua Nugini, ditempuh dalam waktu 60 hari perjalanan. Dari KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991, Bobby O. Sapulite, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebagai bentuk perlindungan sosial, PT Jasara Harja menyiapkan santunan dan jaminan biaya perawatan bagi korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 yang mengalami insiden di Laut Jawa. Laporan selengkapnya oleh Rizky Wahyudi.
7: Adapun nilai santunan yang menjadi hak dari masyarakat sebagai
8: perlindungan sosial. PT Jasara Harja memastikan kesiapan memberikan pelayanan dan santunan kepada korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa. Kepastian tersebut menjadi bagian dari perlindungan sosial negara bagi masyarakat yang terdampak kecelakaan transportasi laut. Direktur Utama PT Jasara Harja, Muhammad Awaluddin, mengatakan pihaknya masih memantau perkembangan jumlah korban baik yang meninggal dunia maupun mengalami luka-luka dan menjalani perawatan. Pendataan dilakukan untuk memastikan hak korban maupun ahli waris dapat diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
7: Adapun nilai santunan yang menjadi hak dari masyarakat sebagai perlindungan sosial kepada mereka korban meninggal dunia, kita akan berikan santunan kepada ahli waris ataupun keluarga korban senilai Rp50 juta dan korban luka-luka baik berat, sedang maupun ringan itu diberikan plafon biaya perawatan di rumah sakit senilai Rp20 juta.
8: Perlindungan bagi korban juga diperkuat melalui extra cover dari anak perusahaan Jasara Harja dengan Jasara Harja Putera. Korban meninggal dunia mendapatkan tambahan santunan sebesar Rp20 juta, sedangkan korban luka-luka memperoleh tambahan biaya perawatan hingga Rp10 juta. Adapun perlindungan tersebut merupakan bagian dari asuransi tanggung jawab pengangkut yang dilaksanakan oleh operator kapal. PT Jasara Harja juga terus berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan, KSOP, Basarnas, Polri, Pelindo, serta pihak terkait lainnya. Koordinasi dilakukan untuk memastikan proses pendataan, verifikasi, pelayanan, hingga penanganan korban dapat berjalan secara optimal. Sementara itu, Ria, kerabat sejumlah anak buah kapal yang selamat dalam kecelakaan KM Virgo Transport 8, mengaku sempat terkejut saat mendengar kapal mengalami kecelakaan. Ia bersyukur sejumlah penumpang yang dikenalnya dapat diselamatkan setelah melalui kondisi sulit di tengah laut.
9: Ya, yang terbaik lah. Dan mungkin yang selamat juga saya bersyukur. Alhamdulillah gitu ya. Ya, sampai bisa ya dengan pengorbanan yang seenggaknya di tengah laut lah.
8: Jasara Harja memastikan pelayanan kepada korban dan ahli waris akan terus dilakukan seiring dengan perkembangan data dari tim di lapangan. Upaya tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian hak dan dukungan bagi korban serta keluarga yang terdampak kecelakaan KM Pirgo Transport 8. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan berhasil menggagalkan penyelundupan 29 kg emas yang berpotensi merugikan negara sebesar 8,5 miliar rupiah. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Magdalena Krisnawati.
10: Bea dan Cukai telah mengamankan emas berbagai jenis dengan total berat kurang lebih dari
11: Sejak berlakunya ketentuan pengenaan bea keluar atas ekspor komoditas emas pada November 2025, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Bea Cukai memperketat pengawasan terhadap komoditas emas yang akan dibawa ke luar negeri. Dirjen Bea Cukai Jaka Budi Utama mengatakan hingga September 2026, pihaknya berhasil menggagalkan upaya penyelundupan emas ke luar negeri dengan total seberat 330 kg emas. Termasuk upaya penyelundupan 29 kg emas dari 4 bandara di Indonesia yang baru saja berhasil digagalkan Bea Cukai dalam sepekan terakhir. Dalam keterangan pers di Jakarta Selasa 15 September 2026, Jaka mengatakan upaya penyelundupan emas dari Indonesia melalui 4 bandara, yaitu Bandara Kuala Namu, Soekarno-Hatta, I Gusti Ngurah Rai, dan Bandara Samratulangi tersebut

0: 2,3 miliar serta mengamankan total potensi kerugian negara atau dari potensi bea keluar yang harus dipungut sebesar 8,5 miliar.
1: Pada kesempatan yang sama, Direktur Pencegahan Intelijen dan Penanganan Pengaduan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Yuli Sulistyohadi mengatakan, emas yang diselundupkan tersebut dipastikan berasal dari tambang-tambang emas ilegal yang ada di Indonesia yang saat ini juga sedang menjadi perhatian serius Kementerian ESDM.
2: Dari sisi ESDM, nanti kita akan berkoordinasi dengan Bareskrim bersama dengan Bea Cukai untuk mengembangkan kasus ini karena emas-emas ini bisa dipastikan berasal dari tambang-tambang ilegal yang sedang menjadi concern kami untuk penanganannya secara komprehensif.
1: Sementara itu, menurut Wakil Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, Kombes Pol Bambang Wijanarko, ada dua jaringan penyelundupan emas yang beroperasi di Indonesia, yaitu jaringan India dan jaringan Cina yang menyelundupkan emas dari Indonesia ke berbagai negara lainnya.
3: Ini dari hasil penelusuran kami, serangkaian tindakan penyelidikan maupun penyidikan berhasil terungkap ada dua jaringan, jaringan India dan jaringan Cina. Kalau jaringan Cina, ini dia akan bawanya ke Hong Kong. Kemudian kalau jaringan India, ini dia akan bawa ke Bangkok, Manila, kemudian ke Dubai.
1: Kombes Pol Bambang Wijanarko lebih lanjut mengatakan, jaringan penyelundupan emas India dan Cina ini merupakan jaringan yang berbeda dan dikendalikan langsung dari luar negeri. Namun pihak Bareskrim, kata Bambang, terus mengidentifikasi dan melakukan pengejaran terhadap siapa yang mensuplai komoditas emas ini dari pertambangan ilegal di Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Ketenagakerjaan berkolaborasi menggelar Peringatan Hari Ozon Sedunia tahun 2026 di Kota Bekasi. Laporan selengkapnya oleh Leni Kurniawati.
5: Mengecil, ya, ini bukti bahwa negara-negara semua patuh terhadap protokol-protokol internasional, baik Montreal maupun Kigali.
6: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Ketenagakerjaan berkolaborasi menggelar peringatan Hari Ozon Sedunia tahun 2026 di Kota Bekasi. Dalam momentum tersebut, kedua kementerian sepakat mendorong keberadaan tenaga kerja hijau di Indonesia, khususnya di bidang teknisi reparasi alat pendingin atau air conditioner atau AC. Menurut Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat menjelaskan tenaga kerja hijau di bidang teknisi reparasi AC sangat dibutuhkan guna menjaga lapisan ozon di bumi dari kerusakan.
5: Dan hari ini kita berkolaborasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan memastikan bahwa ada sistem dari orang yang terlatih menggunakan freon dan sebagainya. Sekarang mereka harus berlatih dengan menggunakan yang baru, nah karena itu perlu pelatihan dan kemudian menyediakan tempat untuk bisa melatih mereka dan kita juga menyediakan alat gitu. Jadi kolaborasi ini berhasil insya Allah menghasilkan tenaga kerja hijau. Apa itu tenaga kerja hijau? Tenaga kerja yang memang diniatkan untuk mengurangi emisi, merusak lingkungan, ya, degradasi lingkungan. Setiap niatnya sana dan ada pekerjaan yang terlibat itu disebut dengan pekerjaan.
6: Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee menjelaskan peringatan Hari Ozon merupakan momentum untuk mengakselerasi kesiapan sumber daya manusia atau SDM, yakni di bidang tenaga kerja hijau, khususnya bidang operator reparasi AC. Sebagai langkah nyata untuk mewujudkan itu, beberapa langkah telah ditempuh. Mulai dari pemutakhiran standar kompetensi kerja nasional Indonesia hingga kurikulum pelatihan.
7: Pada hari ini kolaborasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Lingkungan Hidup, kita jadikan peringatan Hari Ozon Internasional ini momentum kita untuk mengakselerasi kesiapan SDM green. Dan memang fokus salah satunya itu yang menjadi lini terdepan kita itu adalah operator reparasi AC. Dan
6: informasi, kegiatan peringatan Hari Ozon Sedunia dihadiri perwakilan masing-masing kementerian. Adapun kegiatan tersebut digelar di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kota Bekasi. Dari Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Taman Mini Indonesia Indah atau TMII terus memperkuat dorongan sektor pariwisata ramah lingkungan dengan mendukung penggunaan kendaraan listrik. Laporan selengkapnya oleh Yurika Fitri.
8: Taman Mini Indonesia Indah memperkuat pariwisata ramah lingkungan melalui pemanfaatan kendaraan listrik. Dukungan tersebut diberikan oleh PT Payton Energy melalui hibah 2 unit angkutan keliling atau angling listrik. PLT Direktur Utama Taman Mini Indonesia Indah Ratri Paramita kepada para awak media hari ini menyatakan bantuan tersebut menambah fasilitas transportasi bagi wisatawan, di mana kendaraan listrik digunakan untuk mengangkut pengunjung menuju anjungan dan museum yang berada di kawasan Taman Mini Indonesia Indah.
9: Pastinya yang pertama untuk mengajarkan untuk wisatawan untuk di green. Karena Taman Mini sendiri saat ini dengan area 150 hektar, 70% kita sudah zona hijau.
8: Di mana penggunaan kendaraan listrik juga menjadi sarana edukasi bagi wisatawan mengenai penerapan konsep ramah lingkungan. Hal tersebut sejalan dengan kondisi Taman Mini yang memiliki luas sekitar 150 hektar, di mana 70% kawasan ini merupakan zona hijau yang mendukung konsep wisata berkelanjutan. Sementara itu, Presiden Direktur PT Payton Energy, Fazil Erwin Alfitri, menegaskan bantuan yang diberikan oleh perusahaannya kepada Taman Mini Indonesia Indah merupakan bagian dari komitmen perusahaan terhadap transisi energi.
10: Jadi sebenarnya yang kita pikirkan adalah nanti ke depannya mungkin suatu ide yang bagus juga kalau misalnya nanti Taman Mini komplit gitu. Jadi ada juga edukasinya, edufannya.
8: Fazil juga menegaskan pihaknya akan terus mengembangkan dukungan energi hijau dari hulu hingga hilir. Selain sektor lingkungan, program perusahaan juga diarahkan pada pemberdayaan masyarakat dan penguatan ekonomi, di mana program tersebut mencakup dukungan bagi UMKM, pesantren, serta fakultas teknik di Probolinggo, Jawa Timur. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Buku Buah Pemikiran Susilawati Susmono, yang merupakan pendiri dan pembina Yayasan Riyadatul Ihsan dan Yayasan Tunas Sejati, resmi diluncurkan di Perpustakaan Nasional Jakarta yang berisi perjalanannya berkarya selama 40 tahun dengan menghasilkan lebih dari 8.000 karya. Laporan selengkapnya oleh Retno Mandasari.
11: Kita sudah menyiapkan laboratorium karakter.
12: Buku Buah Pemikiran Susilawati Susmono, pendiri dan pembina Yayasan Riyadatul Ihsan dan Yayasan Tunas Sejati, resmi diluncurkan pada Rabu pagi di Jakarta. Buku yang disusun Elisa Anggraini bersama 15 penulis dari Institut Kajian Ilmu Al-Quran IKIA An-Najm Jakarta ini berisi perjalanan Susilawati Susmono berkarya selama 40 tahun. Susilawati Susmono telah menghasilkan 8.110 karya yang menjadi basis dokumentasi buku, kini berkembang menjadi 8.211 karya selama 4 dekade. Ribuan karya itu mencakup buku, metodologi, kurikulum, sastra, manuskrip serat, hingga pengembangan museum dan galeri. Susilawati Susmono yang ditemui RRI mengungkapkan, melalui ribuan karya yang dihasilkan, ia ingin mendedikasikan buah pikirannya untuk bangsa. Secara khusus, ia juga mengajak generasi bangsa untuk turut berkontribusi kepada negara.
13: Pada bangsa ini kalau itu sudah jalan, pesan saya ya sudah. Apa yang dijadikan kehendak Tuhan terhadap diri kita hadir di dunia ini ya manfaat intinya. Saya memberikan manfaat A, ada yang B, ada yang C. Itu bergabung, kolektif gitu.
12: Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi Perpusnas RI, Suharyanto pada kesempatan yang sama mengungkapkan, di Perpustakaan Nasional sendiri terdapat 162 judul buku karya Susilawati Susmono yang dapat dibaca oleh para pengunjung.
14: Perpustakaan Nasional kami bangga menjadi bagian kecil dari perjalanan besar

0: Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Dejan Ferdiansah dan Felisa Alberta Nathaniel Pasaribu siap memulai perjalanan baru sebagai pasangan ganda campuran Indonesia yang akan menjalani tur Eropa dengan target meraih gelar juara bersama. Laporan selengkapnya oleh Liliana Dea.
1: Ya, kita punya ekspektasi tinggi lah. Saya juga berharap ekspektasi tinggi.

0: sektor ganda campuran pelatnas PBSI. Dejan sebelumnya berpasangan dengan Apriani Rahayu, sementara Feli berpasangan dengan Jafar Hidayatullah. Saat ini, Dejan dan Feli masih terus membangun chemistry dan menyesuaikan pola permainan masing-masing. Ditemui RRI usai latihan di pelatnas Cipayung Jakarta siang tadi, Dejan menyebut keduanya masih perlu memahami kebiasaan dan karakter permainan satu sama lain. Meski demikian, ia memiliki ekspektasi tinggi dan berharap mereka dapat kembali ke level elit.
1: Ya, kita punya ekspektasi tinggi lah. Saya juga berharap ekspektasi tinggi dan semoga ini bisa balik lagi lah ke apa saya bisa bersaing di level top elit kan. Dan jadi sebenarnya lebih karena Felix juga cukup pengalaman main di stable gitu, beberapa kali main juga gitu. Jadi lebih ke ini aja sih, polanya seperti apa, nyamannya seperti apa, lebih itu sih. Karena kita satu sama lain udah tahu lah cara mix main itu seperti apa, cuma mungkin kebiasaannya aja sih, kebiasaannya.
0: Sementara itu, Feli juga menunjukkan antusiasme tinggi menjelang debut bersama Dejan di level turnamen Eropa. Setelah terakhir tampil pada Indonesian Open Juni lalu, ia mengaku sudah sangat menantikan kembali bertanding. Meski harus memulai dari awal dengan pasangan baru, Feli mengaku tidak ambil pusing dan memilih untuk menikmati duet bersama Dejan sekarang.
2: Saya jaga konsentrasi lebih ke positive thinking aja, Mbak. Kalau misalkan emang jalannya udah gak bisa macam apa ya, udah kita ambil positifnya aja. Ngapain kalau terus dipusingin, terus dipikirin, maksudnya dengan apa yang saya udah dapat sama Jafar, terus harus diganti lagi gitu, ya bukan gak mungkin sayanya bukan makin maju malah makin mundur gitu. Jadi ngapain dipusingin.

dipasangkan. Keduanya memiliki ambisi besar untuk mengejar prestasi bersama. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Mewakili tim yang bertugas, saya Wisnu Wardana. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

berada. Pada kesempatan ini, saya Igusti Ayu Oka Utari akan menyampaikan wacana Dharma dalam mimbar agama Hindu dengan tema Catur Warna Status Sosial dalam Agama Hindu. Umat sedharma yang berbahagia, telah kita ketahui dalam Lontar Warahas Patitatwa dijelaskan para mahasiswa kesadarannya mulai tersentuh oleh maya. Ketika itu, ia mulai terpengaruh oleh sakti, guna dan swabawa yang merupakan hukum kemahakuasaan ide Sang Hyang Widiwasa. Dalam keadaan begini, ia diberi gelar Sada Siwa. Ia memiliki kekuatan untuk memenuhi segala kehendaknya yang disimpulkan sebagai bunga teratai atau padma yang merupakan stananya. Dengan sakti, guna, dan swabawanya, ia aktif dengan segala ciptaan-ciptaannya. Karena itu, ia disebut Saguna Brahman dalam menciptakan manusia. Ia tidak membeda-bedakan derajat manusia. Umat sedharma yang berbahagia, dalam catur purusa kita juga mengenal yaitu Paramasiwa, Sada Siwa, dan Siwa Atma. Dalam catur purusa, Paramasiwa adalah Tuhan belum terkena aktivitas atau Tuhan belum melakukan aktivitasnya. Sedangkan Sada Siwa, Tuhan telah tersentuh oleh maya dan sudah memulai aktivitasnya. Sedangkan Siwa Atma, yaitu Tuhan telah menjiwai semua makhluk ciptaannya. Dalam agama Hindu, istilah kasta dalam Weda tidaklah dikenal, tetapi yang ada adalah warna. Akar kata dari warna berasal dari bahasa Sanskerta uri yang berarti memilih atau sebuah kelompok. Catur warna berarti empat pilihan hidup atau empat pembagian dalam kehidupan berdasarkan atas bakat atau guna dan keterampilan atau karma seseorang, serta kualitas kerja yang dimiliki sebagai akibat pendidikan, pengembangan bakat yang tumbuh di dalam dirinya dan ditopang oleh ketangguhan mentalnya dalam menghadapi suatu pekerjaan. Empat golongan yang kemudian terkenal dengan istilah catur warna itu ialah Brahmana, Kesatria, Wesya, dan Sudra. Warna Brahmana disimbolkan dengan warna putih adalah golongan fungsional di dalam masyarakat yang setiap orangnya menitik beratkan pengabdian dalam swadharmanya di bidang kerohanian keagamaan. Warna kesatria disimbolkan dengan warna merah adalah golongan fungsional di dalam masyarakat yang setiap orangnya menitik beratkan pengabdian dalam swadharmanya di bidang kepemimpinan dan keperwiraan dan pertahanan keamanan negara. Umat sedharma yang berbahagia, mari kita urai satu persatu warna Brahmana, yaitu warna Brahmana yang digolongkan atau disimbolkan dengan warna putih. Kita melihat keseharian

Dalam kehidupan kita sehari-hari kita melihat dalam masyarakat Hindu terdapat gelar atau nama-nama yang di depannya terdapat dari Agung, Cokorda, Ide Bagus, Gusti. Nah, itu sebenarnya bukan atau tidak ada sangkut pautnya dengan catur warna, karena kasta sendiri berasal dari bahasa Portugis yaitu casta. Nah, umat sedharma, sering kita dengar bahwa seringkali penggolongan-penggolongan di dalam masyarakat mengakibatkan gesekan-gesekan yang terjadi, mengakibatkan orang-orang ego akan warna atau kastanya. Misalnya, orang yang berkasta rendah atau warna sudra itu tidak diizinkan untuk mempelajari Weda. Sedangkan di dalam Bhagavad Gita yang berbunyi catur warniam maya srestam guna karma vibhagasa tasya kartram apimam vidi akartaram avyayam, yang artinya catur warna adalah ciptaanku menurut pembagian kualitas kerja. Meskipun aku sebagai penciptanya, ketahuilah aku mengatasi gerak dan perubahan. Dari uraian kitab Bhagavad Gita tersebut menyimpulkan bahwa catur warna untuk semua golongan tidaklah dibeda-bedakan atau tidak ada disimpulkan dengan warna yang lain. Warna Brahmana disimpulkan atau dilihat dari cara perilakunya, welas asih, suka memaafkan, dan bertakwa, itulah disebut warna Brahmana. Namun, jika seorang sudra lahir dari kasta sudra namun memiliki sifat-sifat seperti Brahmana, maka dia pun mendapatkan status Brahmana. Umat sedharma yang berbahagia, itulah tadi warna ulasan warna Brahmana yang sudah kita ketahui. Dan sekarang marilah kita bahas warna kesatria, di mana warna kesatria disimpulkan dengan warna merah adalah golongan fungsional, yaitu seperti keperwiraan dan pertahanan keamanan negara. Orang yang profesinya sebagai pegawai negeri, profesinya sebagai prajurit, profesinya sebagai tentara, maka itulah yang disebut dengan golongan kesatria. Di dalam pengabdiannya, seorang prajurit atau seorang pemerintah di mana statusnya sebagai seorang kesatria, pengabdiannya ditujukan untuk masyarakat, melindungi masyarakat, dan membawa masyarakat pada kesejahteraan dan kedamaian. Warna Waisya disimpulkan dengan warna kuning adalah golongan fungsional di dalam masyarakat yang setiap orangnya menitik beratkan pengabdiannya di bidang kesejahteraan masyarakat, misalnya perekonomian, perindustrian, dan lain-lain. Setiap masyarakat di dalam Hindu yang mempunyai profesi sebagai pedagang, petani, yang memutar roda perekonomian negara, itulah yang disebut Waisya. Sedangkan warna sudra disimbolkan dengan warna hitam
adalah golongan fungsional di dalam masyarakat yang setiap orangnya menitik beratkan pengabdiannya di bidang ketenaga kerjaan. Umat Hindu Sedharma, di sini warna sudra di bidang ketenaga kerjaan yaitu sebagai karyawan, pembantu, atau buruh-buruh di yang bekerja di supermarket atau di bidang lainnya, itulah yang dikatakan warna sudra. Umat Sedharma yang berbahagia, itulah keempat golongan warna dalam Hindu yang terdapat di dalam sastra-sastra. Bukan seperti golongan-golongan yang diterapkan oleh masyarakat Hindu Bali akhir-akhir ini, seperti yang tertuang di dalam Bhagavad Gita. Umat Sedharma, telah kita ketahui adat atau budaya Bali memang menitik beratkan pada kasta yang masih erat sampai sekarang ini, karena di Bali sangat kuat adat ataupun tradisi-tradisinya. Masih kita bisa kita ketahui kalau kita berwisata ke Bali, nah di situ masih ada kelas-kelas di mana orang Ide Bagus merupakan kelas Brahmana, orang Agung adalah kelas dari Kesatria, orang Gusti adalah kelas dari Wesya, terus orang Sudra dia ditandai dengan nama Inyoman atau Niluh atau dan seterusnya. Dalam ajaran agama Hindu, status seorang dapat dilihat atau didapat sesuai dengan pekerjaannya. Dalam konsep tersebut, diuraikan bahwa meskipun seseorang lahir dalam keluarga sudra ataupun waisya, apabila ia menekuni bidang kerohanian sehingga menjadi pendeta, maka ia berhak menyandang status brahmana atau rohaniawan. Jadi, status orang tidak dapat semenjak dia lahir, melainkan didapat setelah ia menekuni suatu profesi atau ahli dalam suatu bidang tertentu. Umat Sedharma yang berbahagia, dalam tradisi Hindu, jika seorang ahli dalam bidang kerohanian, maka ia menyandang status brahmana. Jika seorang ahli atau menekuni bidang administrasi pemerintahan ataupun menyandang gelar sebagai pegawai atau prajurit negara, maka ia menyandang status kesatria. Apabila seorang ahli dalam perdagangan, pertanian, serta profesi lainnya yang berhubungan dengan niaga, uang, harta benda, maka ia menyandang status waisya. Apabila seseorang menekuni profesi sebagai pembantu dari ketiga status tersebut, maka ia menyandang gelar sebagai sudra. Di dalam Bhagavata Purana dan Samarti Sarasamucaya pasal 63 dengan tegas dijelaskan bahwa sebenarnya tidak ada suatu warna kalau tanpa dilihat dari segi perbuatannya. Dari perbuatan dan sifat-sifat seperti tenang, menguasai diri sendiri, berpengetahuan suci, tulus hati, tetap hati, teguh iman kepada Sang Hyang Widi, jujur adalah gambaran seseorang yang berwarna brahmana. Tetapi orang yang gagah berani, termasyhur, suka memberi pengampunan, perlindungan, maka mereka itulah yang disebut kesatria. Dalam Purana Sukraniti juga dijelaskan atau memberi keterangan bahwa keempat warna itu tidak ditentukan oleh kelahiran,
Misalnya, dari keluarga Brahmana lalu lahir anak Brahmana juga. Tetapi sifat dan perbuatan mereka itulah yang menentukan sehingga mereka menjadi demikian. Seperti adanya empat warna itu. Di dalam Wiracarita Mahabharata juga dijelaskan bahwa sifat-sifat Brahmana, jujur, suka beramal, berderma, pemaaf, pelindung, takwa, cenderung untuk melakukan pertapaan dan menjadi seorang pemimpin umat dalam melakukan persembahyangan. Dan dijelaskan pula bahwa kelahiran anak dari seorang sudra yang dikatakan mempunyai sifat-sifat seperti tersebut di atas, mereka bukanlah sudra, tetapi mereka adalah Brahmana. Tetapi seorang keturunan Brahmana yang tidak mempunyai sifat-sifat seperti itu, maka sesungguhnya ia adalah sudra. Umat Hindu Sedharma yang berbahagia, titik lemah yang menghitami ajaran agama Hindu adalah penyimpangan pengertian warna tersebut. Demikian wacana Dharma yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang disengaja maupun tidak sengaja. Akhir kata, terimalah salam dari saya. Om Santi, Santi, Santi, Om.

0: RRI Senawar dengan program siar berikutnya.
1: Pendengar Radio Republik Indonesia Sendawar, kami hadirkan ke ruang dengar Anda drama radio.
2: Di sebuah wilayah perbatasan yang jauh dari hiruk-pikuk kota, pagi selalu datang bersama suara ombak dan langkah anak-anak menuju sekolah. Di tempat ini, listrik kadang menyala, kadang tidak. Jaringan telepon sering hilang. Fasilitas pendidikan pun jauh dari kata cukup. Namun, setiap pagi, ada seorang guru yang tetap datang lebih awal.
3: Pak Raka, pagi-pagi sudah di sekolah lagi.
4: Yah, namanya juga guru, Bu. Kalau gurunya datang terlambat, siapa yang menyambut anak-anak?
3: Tapi kemarin listrik mati lagi, kan?
4: Mati.
3: Jaringan?
4: Hilang.
3: Honor?
4: Masih seperti biasa.
3: Maksudnya?
4: Jauh dari harapan.
3: Pak, saya sebenarnya mau bicara sesuatu.
4: Soal apa?
3: Pulanglah.
4: Pulang?
3: Iya, kembali ke daerah asal Bapak. Di sana mungkin lebih mudah. Ada listrik, jaringannya pun bagus. Kebutuhan sehari-hari juga lebih gampang. Dan mungkin penghasilan Bapak juga lebih layak di sana. Saya tahu Bapak sudah lama di sini, tapi sampai kapan harus bertahan dengan keadaan seperti ini?
4: Kadang pertanyaan itu juga saya tanyakan kepada diri sendiri, Bu.
3: Lalu?
4: Saya rindu rumah, Maya. Rindu keluarga. Rindu makan tanpa harus berpikir besok bahan makanan dari mana. Rindu membuka telepon tanpa harus mencari-cari tempat yang ada sinyalnya juga.
3: Jadi, Bapak mau pulang?
4: Saya tidak tahu. Tapi, setiap kali bel itu berbunyi, saya melihat wajah anak-anak itu.
3: Anak-anak?
4: Mereka tidak pernah bertanya berapa honor gurunya. Mereka juga tidak pernah bertanya kenapa sekolah mereka kekurangan ini dan itu. Mereka cuma datang, duduk, belajar, dan bermimpi.
3: Tapi Bapak juga punya hidup yang harus dipikirkan.
4: Betul. Saya juga manusia, Maya. Saya lelah.
3: Lalu, kenapa Bapak tetap bertahan? Bukankah buang-buang waktu saja di sini?
4: Ya, karena mungkin ini arti kemerdekaan bagi saya ada di sini.
3: Di sini?
4: Iya. Kita sering bicara tentang kemerdekaan setiap bulan Agustus. Tentang perjuangan para pahlawan. Tentang merah putih. Tentang bebas dari penjajahan. Tapi bagi anak-anak di perbatasan ini, Bu, kemerdekaan mungkin sederhana. Bisa membaca dengan baik. Bisa belajar tanpa merasa bahwa mereka tertinggal jauh dari pusat negeri. Bisa punya guru yang datang setiap pagi. Bisa bermimpi menjadi dokter, guru, tentara, nelayan, atau apapun yang mereka mau.
3: Jadi, Bapak menganggap mengajar di sini sebagai bagian dari kemerdekaan?
4: Saya tidak merasa sedang menjadi pahlawan. Saya hanya seorang guru. Tapi kalau satu anak di sini akhirnya percaya bahwa dirinya punya masa depan, mungkin itu sudah cukup menjadi alasan saya untuk tetap tinggal di sini.
3: Pak Raka.
4: Ya?
3: Kalau begitu, siapa yang memperjuangkan kemerdekaan untuk Bapak?
4: Pertanyaan yang sulit. Mungkin suatu hari nanti anak-anak yang saya ajar, ketika mereka tumbuh dan punya kesempatan memperbaiki negeri ini, ketika mereka menjadi orang-orang yang mengambil keputusan, ya saya berharap mereka ingat bahwa pernah ada guru yang berdiri di ruang kelas sederhana di ujung negeri dan tetap mengajari mereka tentang arti mimpi.
3: Dan kalau suatu hari Bapak benar-benar memilih pulang, apa yang Bapak ingin lakukan?
4: Saya akan pulang dengan berat hati. Karena mengabdi bukan berarti harus kehilangan hak untuk hidup layak. Kemerdekaan juga berarti guru berhak mendapatkan penghargaan yang pantas. Anak-anak berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Dan masyarakat di perbatasan berhak merasakan pembangunan yang sama seperti saudara-saudaranya di tempat yang lain.
3: Jadi Pak, kemerdekaan bukan hanya soal bebas dari penjajahan.
4: Bukan. Kemerdekaan adalah ketika tidak ada anak yang merasa dirinya tertinggal hanya karena lahir di tempat yang jauh. Ketika seorang guru tidak harus memilih antara mengabdi dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Ketika listrik, jaringan, sekolahan, dan pendidikan bukan kemewahan, tetapi hak.
3: Bel masuk, Pak.
4: Mari kita mulai pelajaran.
3: Pelajaran apa hari ini?
4: Tentang kemerdekaan.
3: Kira-kira apa yang akan Bapak katakan kepada mereka?
4: Saya akan bilang, kemerdekaan bukan hadiah. Kemerdekaan adalah sesuatu yang harus kita isi, dan di tempat ini, kita mengisinya dengan pendidikan.
2: Di ujung negeri, kemerdekaan mungkin terasa berbeda. Bukan hanya bendera yang berkibar, bukan hanya upacara dan lagu kebangsaan, tetapi juga seorang guru yang memilih tetap datang meski jalannya sulit. Seorang anak yang tetap belajar meski fasilitas terbatas, dan sebuah harapan bahwa setiap anak Indonesia dimanapun ia berada berhak merasakan arti kemerdekaan yang sesungguhnya.

Podcast Ngobrol Bareng Komunitas. Nah, pendengar, akan kami bagikan informasi untuk Anda dalam sesi kali ini. Tetaplah di 103,3 MHz.

0: Dek, kunci mana?
1: Tuh, di situ.
0: Mana?
1: Itu nah, di situ.
0: Iya, di mana?
2: Malas gerak atau istilah mager menjadi kebiasaan baru yang aneh bagi orang Indonesia. Menunjukkan letak sesuatu dengan menggunakan mulut

Indonesia Muda. Nah, Pak Elmir dan Bunda Teti memainkan peran yang sangat penting dalam perjalanan FIM pada tahun 2003. Mereka memulai pelatihan nasional Platnas FIM yang pertama. Nah, inilah titik awal dari sebuah gerakan yang kuat dan menginspirasi pemuda Indonesia. Dan kehadiran Pak Elmir dan Bunda Teti juga menginspirasi dan memberikan arahan bagi generasi muda Indonesia sebagai pendiri PIM. Mereka mendedikasikan diri untuk memberikan wadah bagi pemuda-pemudi yang bersemangat, berpikir

0: Kertas. Hidup bagaikan selembar kertas. Ketika kertas itu tidak digunakan, maka kertas itu akan berdebu dan menguning. Lain halnya ketika kertas itu kita gunakan untuk menulis, maka akan terciptalah sebuah tulisan yang indah. Lakukan tindakan untuk meraih dan menggapai impian. Mulailah membuat suatu perencanaan mengenai ide, konsep, lalu merubahnya menjadi suatu tindakan yang nyata, sehingga kita pun akan mendapatkan hasil yang nyata. Lakukan perubahan untuk masa depan mulai dari sekarang.
1: Hiduplah Indonesia Raya.
2: Indonesia merupakan salah satu negara dengan pulau terbanyak di dunia. Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Kalimantan, dan lainnya. Ribuan pulau ini menjadikan Indonesia dijuluki sebagai negara seribu pulau.
3: Anda sedang mendengarkan RRI Senor.

0: godok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.
4: Aku ditanam. Puluhan tahun ku tumbuh menguat. Daunku hijau rindang. Rantingku indah menari tertiup angin. Kicau burung menjadi musik hidupku. Tangan-tangan itu sudah menanti. Siapa yang mau menanamku kembali?
5: Anda sedang mendengarkan RRI Sendawa.

Nah, mendengar Pak Elmir dan Bunda Teti memainkan peran yang sangat penting dalam pembelajaran PIM pada tahun 2023. Nah, mereka memulai pelatihan nasional Platnas PIM yang pertama. Inilah titik awal dari sebuah gerakan yang kuat dengan menginspirasi pemuda Indonesia. Kehadiran Pak Elmir dan Bunda Teti telah menginspirasi memberikan arah bagi generasi muda. Sebagai pendiri PIM, mereka mendedikasikan diri untuk memberikan wadah bagi pemuda-pemudi yang bersemangat, berpikir terbuka, dan siap berkontribusi nyata bagi negara. Bersama-sama, Pak Elmir dan Bunda Teti telah membantu mengubah masa depan pemuda Indonesia. Melalui PIM, mereka juga telah menginspirasi ribuan individu untuk menggapai mimpi mereka, mempengaruhi perubahan positif

dan perkerit badian tentang kebudayaan. Pembinaan pemuda dan mahasiswa untuk diarahkan kepada gagasan jiwa mandiri dan collective leadership, meningkatkan pemahaman akan pentingnya arti kompetensi bagi generasi muda yang berbasis pada soft skill dan kepemimpinan. Menyatukan dan juga mengoptimalkan berbagai potensi pemuda dan mahasiswa dalam forum silaturahmi dan berbagai latar belakang. Membutuhkan solidaritas sosial untuk saling menguatkan antar sesama saudara, sebangsa, dan setanah air. Nah, benar itulah sekilas ya forum Indonesia Muda kami hadirkan hari ini untuk Anda. Sampai jumpa dalam sesi lainnya.

0: Aduh, masih ngantuk pula. Tapi harus masuk kerja pagi ini deh. Dengarin lagu dulu ah.
1: Tahukah Anda, menggunakan earphone saat mengendarai motor dapat mengurangi daya penglihatan dan konsentrasi terganggu atau terbagi dengan alunan musik yang didengarnya. Jadi, tetap utamakan keselamatan saat berada di jalan raya.
2: Heh, bro, kalau naruh motor jangan sembarangan. Dasar lo. Minggir nggak? Kalau nggak minggir gue ntar. Heh, malah melototin lagi. Nantangin lo.
3: Masa sih cara bicara orang Indonesia seperti tadi? Kalau semuanya bersikap seperti itu, wah, mau dibawa kemana citra bangsa negara ini? Sebagai warga negara yang baik, harusnya kita bisa menjaga sikap dan juga kelakuan, agar nantinya kita bisa dihargai oleh orang lain, sopan dalam berbicara, dan santun dalam bersikap. Itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun, dan juga dengan siapa saja. Mari kita tingkatkan budaya dalam bersopan santun untuk kemajuan dan citra diri bangsa Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.
4: Anda sedang mendengarkan RRI Senawa.
5: Baby, get close to me.
6: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
6: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
8: Aduh, besok tanggal 20 lagi.
9: Ada apa dengan tanggal 20?
8: Ini bingung banget nih, di kurikulum Merdeka, setiap tanggal 20 kan ada tuh program Sehari Berbudaya. Bingung banget nih mau pakai pakaian adat apa lagi ya? Kira-kira bisa nggak ya Sehari Berbudaya itu melaksanakan kunjungan ke tempat yang punya nuansa budaya juga, sekaligus menambah pengetahuan budaya melalui pengenalan benda yang bernilai budaya gitu misalnya.
9: Di Kutai Barat kan ada Museum Etnografi Sendawar. Supaya tidak bingung, yuk bersama saya dan jangan lupa ajak teman-teman lainnya berkunjung ke museum. Di sana menyimpan koleksi lebih dari 300 benda bernilai budaya dari 6 etnis suku yang ada di Kutai Barat.
8: Wah, asik banget.
9: Tapi kalau mau beli pakaian adat, ya jangan di museum.
8: Museum Etnografi Sendawar beralamat di Jalan Sendawar 3 Kompleks Perkantoran di belakang kantor Dispora Pemkab Kutai Barat. Buka hari Senin sampai dengan Kamis mulai pukul 8 pagi hingga pukul 16 sore dan hari Jumat pukul 8 pagi hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Untuk kunjungan di luar hari tersebut, dapat menghubungi petugas dengan nomor telepon 0812-5817-9777. Juga ada webnya loh di museumetnografi.kutaibaratcup.go.id.
9: Ayo pergi ke Museum Etnografi Sendawar. Mari kita galakan program Sekolah Masuk Museum. Cinta budaya, cinta museum,

0: Isnawa dengan program siar berikutnya.
1: Pendengar di Republik Indonesia, Senor dimanapun Anda berada, saatnya kita dengarkan bersama Ruang Rindu Berjaringan bersama Pro 1 RRI Jakarta.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Bang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Kang Yana, kita lanjutkan Kang lagi Yana. Ngobrolnya ya.
1: Halo Kang Yana.
0: Oke. Okay. Kita halo. Ya. Kang Yana.
1: Sudah tersambung.
0: Waktu dihubungi untuk jadi bintang tamu acaranya Dr. Eddy gimana
1: memori
0: ceritanya?
1: Soul ini gimana, Kang?
2: Iya, Dokter Edi telepon ke saya terus saya bilang beliau dia bilang ngefans sama lagu-lagu saya gitu.
1: Oh,
2: udah gitu mau ngundang nyanyi di acara gitu-gitu bersama penyanyi-penyanyi yang lain gitu. Siapa aja ini wah seru gitu ya, langsung mau.
1: Nah, di acara ini kira-kira bawain berapa lagu Kang Yana sama
2: dia? Acaranya 4 lagu.
1: Masing-masing 4 ya Kang ya?
2: Iya.
0: 4 lagu ya.
1: Wow.
2: Jadi ya, boleh kan banyak pengisi acaranya. Kalau lebih dari 4 lagu kayaknya terlalu panjang jadinya.
0: Oh, iya.
1: Siap-siap Kang. Ya. Apakah nanti juga ada perform bareng semuanya, Kang? Mungkin di akhir acara? Dok Edi.
3: Ya, nanti itu ada rencana ada closing biasanya.
1: Oh, closing ya.
3: Lagu bareng nanti closing pas closingnya.
0: Oh, okay.
1: Aduh, sudah membayangkan betapa serunya ya, Kang. Sayang aku tidak ada, Kang.
0: Maaf, Kang. Ada tapi sebagai undangan. Kita Kang nonton ya, bareng. Kang Yana. Seorang Yana Julio ini kan komplit banget ya. Selain menjadi solois, personil Elva Singers juga berduet juga banyak duet, lagu-lagunya. Banyak. Kenapa bisa begitu sih Kang Yana?
1: Mm-hmm. Kayaknya ngeblend semuanya lo Kang.
2: Kayaknya aku cuma beruntung aja.
1: Ya, aduh, Kang Yana ini baik banget sih. Aduh.
2: Iya, beruntung aja. Jadi waktu pertama kali mau di pertama kali dilamar untuk bikin album solo itu di try out dulu dengan duet.
0: Oke.
2: Okay. Formasi duet dulu baru solo kan. Tapi sebelumnya saya udah jadi anggota Elva Singers.
0: Oh iya. Sebenarnya
2: pertama kali itu Elva Singers dulu.
0: Oh,
2: jadi buat saya sebenarnya itu menjadi anggota Elva Singers saja itu sudah sangat cukup gitu, sudah sangat membanggakan buat saya dan sudah sangat saya senang gitu jadi anggota sebuah grup vokal yang legendaris kayak Elva Singers ya. Tapi dengan bertambahnya formasi yang lain kayak duet dan solo itu benar-benar bonus yang luar biasa dari Tuhan.
0: Oh, gitu. Oke. Okay.
2: Jadi saya ngerasanya ya kayak beruntung aja.
1: Oh, Kang Yana suka gitu. Tahun 90-an nih, Kang Yana ini salah satu vokalis solo pria yang paling dicari.
0: Paling dicari. Paling kenapa top. Dicari?
1: Dicari oleh fans, Kang.
2: Hah? Barengan kita pun nafsu.
3: Oke. Okay. Ada salah satu duetnya juga dia. Kang Yana masih ingat ya ada salah satu duetnya dia sama Agnes Mo waktu itu.
0: Ya, oh iya.
1: Agnes Mo ya?
3: Iya pernah.
1: Oh iya.
3: Jadi,
1: iya,
3: orang-orang banyak yang nggak tahu bahwa Kang Yana pernah ada apa sama Agnes Mo ya Kang ya?
0: Ombak
3: Kang,
0: dan laut dan ombak
1: ya. Dirilis lagi?
0: Oh awan dan ombak
3: awan
0: ya Kang
3: dan
0: ya?
3: Awan dan ombak.
0: Ya, siap, oke. Okay.
2: Itu soundtrack juga soundtrack sinetron tadi.
3: Iya, soundtrack sinetron.
2: Sinetron yang dimainkan oleh Agnes Monica sendiri.
1: Aduh, Kang Yana ini luar biasa. Paket komplit seperti Kang Yudi tadi. Sama
0: siap.
1: Mas Yudi tadi bilang ya, komplit.
0: Oke, okay. Kita ke Madiun. Ada Mas Heri.
1: Mas Heri, selamat malam Mas Heri.
4: Malam Mbak Ita sama Mbak Yudi.
0: Siap, silakan Mas Heri.
4: Mau tanya ke Bang Edi sama Kang Yana ya.
1: Silakan Mas.
4: Bang Edi, bikin event di Madiun, Jawa Timur, pernah nggak?
0: Bikin event di Madiun.
1: Bikin event dong, Mas Edi.
3: Kebetulan Madiun.
4: Dari Serbini jauh amat.
0: Oke.
4: Kemudian siap. Kang Yana, sepertinya juga belum pernah ke Madiun ya, show di Madiun.
0: Kang Yana.
1: Kang Yana nanti akan dijawab ya, Mas Edi. Okay. Nanti
0: ditunggu
1: akan dijawab.
0: Mas Edi ya.
4: Kalau Mbak Ita udah pernah lihat sih di Stadion Wilis.
1: Iya.
4: Jangan rindu sampai mati, Mbak Ita.
1: Jangan rindu sampai mati. Wih, itu kan tahun 90-an, Mas Heri.
4: Sama yang Son AI.
1: Iya, benar-benar. Nanti kalau ada show di Jawa Timur, nonton ya, Mas Heri ya.
4: Pastilah.
0: Siap. Surabaya palingan biasanya, Mas Heri. Gak jauh kan?
4: 2 jam doang.
1: Iya, makanya.
0: Oke. Ditunggu jawabannya ya. Siap.
4: Bang Mas Yudi sama Mbak Ita ya. Salam buat Mas Budi Purwoko sama Mbak Wulan. Selamat malam, selamat istirahat.
1: Oke.
0: Terima kasih.
1: Matur nuwun Heri. Mas Heri.
0: Sama-sama Mas Heri. Pernah bikin acara di Madiun enggak ya. Mas Bang Edi? Mas Edi.
1: Mas Edi?
3: Belum. Jadi makanya mungkin ini kan tadi saya sampaikan ini project pertama saya ya kan. Jadi mungkin biar ini juga karena rata-rata artisnya di Jakarta biar budgetnya juga enggak begitu. Ya,
1: ya. Aku sudah mas. Dok.
0: Nah, di Surabaya.
1: Nah,
0: nginep di hotel di rumahnya Mbak Edi.
3: Iya, betul. Nanti pakai enggak kepikiran.
1: Maksudnya ya, kalau yang Bali Sarbini insyaallah sukses langsung berlanjut ke kota berikutnya.
3: Amin. Amin.
1: Surabaya. Surabaya ini jangan sampai kelewatan.
3: Kebetulan sebenarnya Madiun itu adalah kota mertua saya. Magetan ya terutama Magetan.
1: Jadi iya,
3: Pak Heri
1: iya.
3: Mungkin nanti diagendakan nanti saya ngajak lah Mbak Ita sama mudah-mudahan ada rezeki kita ya ada Kang Yana kita ke Madiun.
0: Di Madiun juga ada RRI loh soalnya.
3: Bisa juga.
1: Siap.
3: Sebenarnya ada yang minta setelah di Balai Sarbini nanti mungkin saya masih ya ini pokoknya lagi
1: mikir.
3: Ada yang minta itu di Pekanbaru.
0: Oh, Pekanbaru.
3: Ada salah satu beberapa apa namanya pejabat yang sana itu minta artis legend buat di sana. Tapi saya lihat dulu lah ini lah kayak mudah-mudahan di Sarbini oke ya kan.
1: Insyaallah bakal dicek, Dok.
0: Siap-siap. Ini ada Ayu di Maluku. Sebelum Kang Giana udah pernah ke Madiun belum Kang Giana? Ditanyain tadi.
2: Udah pernah. Melupa kapan?
0: Pecel Madiun bener. Siap. Kalau begitu kita ke Maluku Tengah.
1: Ada Kak Ayu.
0: Selamat malam Ayu.
5: Selamat malam
0: Mbak Ida,
5: Mbak Ita. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ayu.
5: Ya, langsung ke Mas Yana Julio.
0: Kang Yana.
5: Ya. Kang Yana ya panggilannya.
0: Iya, panggilannya Kang Yana.
5: Oh, Kang Yana. Assalamualaikum Kang Yana, selamat malam.
1: Oh iya, ayo Kang Yana tadi sudah betul karena enggak dengar ya suara.
0: Silakan
1: ayo ada yang mau ditanyakan.
5: Oh iya, kalau pertanyaan sama Kak Yana Huli ini tentang lagunya ya. Tadi kan Nukla menyampaikan bahwa vokal atau Elvis singers ya. Lagu yang emosi jiwa.
1: Emosi jiwa.
5: Tentang emosi jiwa. Itu ya, kita kan siapa, terus kenapa harus emosi jiwa gitu kan.
0: Kenapa harus emosi jiwa ya?
5: Iya kan ada juga terus namanya cinta.
0: Iya.
5: Pada waktu itu jumpa, gitu ya tentang emosi jiwa. Terus bertanya saya ke Dokter Edi ya.
0: Iya.
1: Dokter Edi.
3: Iya Ibu.
5: Ya sama lah Dokter Edi.
3: Malam.
5: Saya juga perempuan dari dokter nih.
1: Iya yuk.
5: Iya, aku luar biasa loh jadi penggiat musik gitu. Saya bertanya tentang kegiatannya nanti di penghujung Oktober tadi sempurna sama Makang Abang Yedi. Itu yang melibatkan siapa aja gitu, atau ada penyanyi muda selain
1: Selain penyanyi legend, oke okay.
0: Penyanyi mudanya saya. Nanti ditunggu jawab ya.
5: Iya, Abang Yedi kan kalau Abang Yedi dari penyanyi muda juga kan.
0: Iya, betul.
5: Iya, kalau udah sama Mbak Yedi pasti bisa nyanyi dong.
0: Siap.
1: Iya dong, yuk.
5: Ya baik Kak, pokoknya buat Bang Dokter Edi sama Kang
1: Giana
5: Hana Yulio ya. Saya tetap sukses berdua ya.
1: Amin.
0: Siap.
1: Amin.
5: Sukses nanti. Terus yang apa Pak Abdi juga tadi dia Bu Indi yang ada di Denpasar Bali. Dan juga buat Pak Widi di Dokter dan semua yang akan berusaha di Guru Indonesia. Selamat malam.
0: Selamat malam. Terima kasih Ayu. Oke Kang Giana ditanyain kenapa memilih lagu Emosi Jiwa dijadikan duet.
1: Itu mungkin dari produser ya, Kang Yana?
2: Kita mah dulu sebagai penyanyi yang ditunjuk buat nyanyi nurut-nurut aja.
1: Nah, itu memang kondisi 90 seperti itu, Mas Yudi.
0: Gitu ya.
1: Siapa tadi yang nyanyi? Iya. Jadi
2: kita penyanyi. Sebenarnya penunjukan saya sama Lita itu di duetin, itu kan tadi saya udah bilang bahwa itu try out. Jadi gini, Elva Singer sudah ada nih. Udah manggung kiri kanan ya. Tiba-tiba Elva Singers dikontrak oleh satu produser namanya Tim Record sama Pak Ian itu.
1: Pak Ian Juhana.
2: Kita rekaman terus Elva Singers ada keluar satu album udah selesai. Nah sang produser Pak Ian waktu itu tuh naksir saya sama Lita.
0: Dibikinin
1: kayaknya solo cocok album. Gitu ya Kang ya.
2: Nah sebelum satu-satu dibikinin solo album ya kita berdua di try out.
1: Try out lewat emosi jiwa.
2: Terus kebetulan ada emosi apa film Cara Taksi Boy 2 in the making gitu. Mereka butuh soundtrack. Kemudian Pak Mas Hari Sabar almarhum itu bikin lagu judulnya Emosi Jiwa. Terus Pak Ayan kasih ke kita, ke saya dan Nita. Gitu.
1: Dan ternyata hasilnya luar biasa.
3: Sampai sekarang.
1: Sampai sekarang merinding loh.
2: Hanya karena itu dulu di salah satu radio swasta yang terkenal itu sampai 12 minggu apa 11 minggu.
3: Oh, di tracknya itu ya.
1: Iya, bertengger di puncak.
0: Bertengger ya kan?
1: Kayak burung kakak tua.
3: Tapi beberapa kali juga udah apa ya Kang viral juga ya kemarin yang dinyanyikan sama Aisyah ya kan ya, yang di Kudus ya apa di Jepara itu lah saya lihat
1: wah itu lagunya Wena apalagi Kang Yana sama Lita Zen bawainnya tuh kayaknya emosinya tuh nyampe ke kita
0: emosi jiwa banget dia ya
1: ke pendengar loh Kang ini luar biasa lu
0: ya dan pada akhirnya kata-kata atau judul emosi jiwa itu menjadi jargon tersendiri gitu ya. Ih emosi jiwa nah ini gitu ya. Oke, tadi ada yang nanya kenapa enggak ada penyanyi mudanya?
1: Ya,
0: ada enggak sih?
1: Mas Edi, dijelaskan.
3: Sebenarnya ada nanti di salah satu gimmick kejutan itu ada salah satu penyanyi muda. Itu kebetulan teman saya. Nah, itu rahasia.
0: Oh, okay.
3: Nah, tapi kebetulan lagi kembali lagi ke selera ya. Jadi saya seleranya memang selera legend.
0: Selera yang tua-tua. Maksudnya yang legend-legend.
3: Legend ya, bukan jangan bilang tua ya. Masih
1: yang legend-legend. Gimana sih?
0: Iya.
3: Jadi nanti itu kebetulan ada Mama Dian itu kan, Mama Dian Pisesa ya kan. Itu maksudnya masih muda kan. Nah, ada Mama Beta ya kan. Masih muda juga.
1: Ada Yana Julio.
3: Kang Yana itu udah masih muda sekali Kang ya. Ada Rita Effendi.
1: Dan ada yang dari Amerika. Atik CB
3: yang pulang kampung ya. Masih suruh nyanyi. Jadi udah lengkap. Oh udah Ratih Purwasi. Apa yang akan tampil juga. Jadi makanya
1: 31 Oktober.
3: Nah 31 Oktober. Jadi itu seleranya memang mungkin untuk saat ini ya. Tapi tidak menutup kemungkinan juga nanti ada acara untuk yang anak-anak ya, muda
0: anak,
3: gitu.
0: Ya kalau anak muda berarti aku yang diajak.
3: Iya, siap Mas. Ya,
1: GR loh Mas.
0: Bukan PD. Oke, ini ada tetangganya Kang Yana nelpon nih kayaknya ya.
1: Dari Bogor ada Teh Dinda, selamat malam Teteh.
0: Teh Dinda, selamat malam.
6: Mbak Isa Purnama Sari, Yudi Ismail, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Siap.
1: Mangga Teh.
6: Dokter Edi, selamat malam.
3: Malam Ibu, selamat malam, sehat selalu Ibu.
6: Alhamdulillah sehat. Dokter juga sehat ya, suaranya keren. Emang bener, Kang Yana kumaha damang Kang Yana.
0: Kang Yana kumaha damang Kang Yana ditanya. Kang Yana,
2: alhamdulillah kumaha Bogor.
6: Batu salembur ya Teh, Teteh Dinda Kang Yana di Bogor.
1: Teh Dinda di Bogor ya.
0: Ada Teh Dinda di Bogor katanya Kang Yana nih.
2: Iya. Kumaha Bogor hujan Teh.
1: Bogor hujan kan.
6: Emang Kang Yana lagi di mana?
0: Emang Kang Yana lagi di mana katanya kok enggak tahu.
1: Ujung telepon.
0: Teh. Oke, silakan Teh pertanyaannya Teh.
6: Bogor lagi ini lagi kurang bersahabat sama hujan gitu ya.
0: Oke, siap.
6: Pertanyaannya ke dokter dulu ya yang ada.
1: Boleh.
6: Ya, dokter Edi ya.
3: Siap, Bu.
6: Dokter iya. Wedding juga iya, penggiat musik juga iya. Benar-benar biasa di luar nih Kang Ari dokter Edi.
1: Benar-benar.
6: Suaranya keren, emang betul. Orang Yana bilang suara dokter emang keren, benar.
3: Amin.
6: Loh, nanti kalau ada tapi itu nanti untuk apa namanya untuk acara 31 Oktober itu tadi di deretan nama-namanya sebenarnya dari Jawa Barat semua ya
3: kan? Betul ya.
6: Ya betul. Ya.
3: Enggak.
6: Dari Jawa Barat semua.
3: Atik CB dari Kediri.
6: Oh iya dari Kediri harusnya ada satu lagi dari Jawa Timur ini yang sekarang ada di
1: itu loh Teh.
3: Yes, betul sekali.
1: Heran kan Teh?
6: Yang ada di samping
1: ada di sampingnya langsung Teh.
6: Kediri atau Surabaya enggak ada kan itu dong.
1: Lah iya Teh. Dokter Edi tidak bisa berkata-kata.
6: Kalau disimak yang Kang Yana.
0: Ya, silakan Teh.
6: kalau disimak nih, Kang Yana nih memang warna ininya nggak hilang ya, warna apa namanya?
3: Fibra.
1: Karakter apa suaranya
6: ya. Bukan itu apa grup pertamanya Kang Yana apa?
0: Oh, Elva Singers. Warna Elvasnya nggak hilang, oke.
6: Okay. Nggak hilang. Walaupun single gitu kan, solo walaupun solo, warna tapi Elvasnya. Warna Elvasnya masih masih nyangkut gitu kan.
0: Oke, okay, siap.
6: Nah, jadi seperti apa sih Kang Yana? Apa namanya apa ya? Sedalam apakah Tukang Yana di Elvas gitu sama Elvas, okay, sama teman-teman di Elvas itu? Artinya itu pertanyaannya.
0: Oke. Okay.
6: Buat Dokter Edi semoga sukses.
3: Nonton ya, Bu, nonton ya, kasih ke.
1: Iya, Pak, ya Teteh ya, 31 Oktober.
6: Semoga yang dari Surabaya juga dibawa ya. Nah,
3: siap.
1: Semoga ya Teteh ya, semoga.
6: Selamat
1: ya
6: kalau gitu, Yudi Ismail.
0: Siap.
6: Selamat malam.
0: Oke, okay, Kang Yana pertanyaannya, sedalam apa sih Kang Yana itu di Elva Singers? Kok kayaknya nafas Elva Singersnya masih nyangkut sampai sekarang, gak hilang-hilang warnanya gitu.
2: Elva Singers, buat saya sebagai seorang penyanyi, Elva Singers itu ya segalanya. Karena seperti yang saya bilang tadi, bahwa sebenarnya saya tuh menjadi anggota Elva Singers saja itu sudah suatu opportunity, sebuah kesempatan atau sebuah peluang yang sangat besar untuk saya jalani sebagai seorang penyanyi. Jadi buat saya sampai sekarang, walaupun saya solo karir, ada duet sana, kiri kanan, dan lain sebagainya, Elva Singers nggak akan saya lepas gitu maksud saya. Akan saya terus pertahankan menjadi angsal satu anggotanya sampai kapan ya? Gak tahu deh pokoknya. Selama mungkin lah saya akan terus di Elva Singers, nggak akan saya lepas gitu. Jadi sedalam itu. Kecintaan saya terhadap Elva Singers gitu.
0: Oh, baik. Siap kalau begitu.
1: Siap, Kang.
0: Ya, kita ya. Wah, ini kok tiba-tiba banyak ada.
1: Kenapa, Kang?
2: Jadi kalau misalnya ada mau gantiin saya jadi anggota Elva Singers, saya akan cuma akan bilang over my dead body.
0: Langkai dulu mayat saya gitu ya.
1: Sudah mendarah daging buat
3: sudah Kang Yana. Menjiwai.
0: Oh, oke. Okay.
1: Tidak mungkin diganti. Oh ya kan, ini masih dari Kota Bogor mentang-mentang.
0: Ada lagi ya. Iya, ada lagi orang Bogor nih ya kan. Ada Pak Hasanuddin.
1: Selamat malam Pak Hasanuddin.
7: Roh rindu, Robert Bagindo, memori lewat lagu, Mbak Ita,
1: siap.
7: Yudi,
0: siap.
7: Pak Freddy, kalian dulu di dong, selamat malam.
3: Selamat malam Bapak.
0: Langsung silakan.
7: Luar biasa, Pak Dokter Edi nih. Luar biasa. Ya dokter, ya di musik juga. Penata vokal juga, woy, luar biasa.
0: Luar biasa ya, siap. Oke, pertanyaannya apa nih?
7: Pak Dokter Edi, itu bebas gak? Untuk penonton, untuk acara nanti.
0: Kalau nanti silakan menghubungi Instagramnya ada ya?
3: Ada.
0: Di Instagramnya nanti ya Pak Hasan ya?
7: Oh, di IG ya?
0: Di IG. Oh, terus ada lagi?
7: Nanti, sukses buat Pak Dr. Edi.
3: Amin.
7: Bisa mempolarisasikan untuk penyanyi remaja. Kayak Mbak Dian.
0: Terus, Mbak Betaria Sonata.
7: Sonata, sama itu juga tuh. Itu emang Bang Yana Yulio itu, Bang Yana Yulio itu sukses buat Bang Yana Yulio ya, bagi dia. Karena ini saya sedikit masih ini masih kadang Elva Singers berangkat Yana Yulio jadi penyanyi itu di Elva Singers, jadi bukan Elva Singers kalau nggak ada Yana Yulio.
0: Oke, siap, nanti disampaikan ya.
7: Beda lagi.
1: Iya.
7: Vibrasinya itu yang cakep saya.
1: Vibrasinya itu tidak tergantikan, bener loh.
7: Suaranya
1: khas banget Kang Yana.
7: Dari kapan bisa nata album lagi untuk Elva Singers, Bang Yana, gitu aja pertanyaannya.
1: Oke, siap.
7: Selamat malam, Pak Dinda semuanya.
0: Siap.
7: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Kang Yana, kalau kata Bang Hasanuddin di Bogor, Elva Singers tanpa Yana Julio ya bukan Elva Singers katanya. Gimana Kang?
2: Elva Singers tanpa Yana Julio adalah Elva Singers tanpa Yana Julio. Karena sebenarnya namanya ya, sebenarnya Elva Singers itu kan artinya penyanyinya Elva. Ya, jadi sebenarnya Elva itu membawahi banyak sekali penyanyi-penyanyi bagus di Elva Music School-nya dulu. Jadi banyak sekali personil-personil yang potensial yang sebenarnya bisa dijadikan dijadikan anggota Elva Singers. Dulu pernah sampai 7 orang anggotanya.
0: Oke.
2: Okay. Akhirnya direduce jadi 4, jadi 5. Dan terakhir yang sampai sekarang eksis adalah berempat gitu. Jadi sebenarnya beberapa kali sih pernah mereka tampil tanpa saya karena saya sudah terlebih dulu kontrak nyanyi solo misalnya. Dan saya minta izin kepada Elva untuk nyanyi solo gitu, dan Elva mengizinkan baru saya bisa. Tapi kalau misalnya datangnya barengan belum kontrak, saya pasti mendahulukan Elva Singers.
0: Oke.
2: Nah, kalaupun saya nggak ada, Elva Singers yang bertiga itu tetap keren. Yang bertiga itu tetap keren nyanyinya dengan lagu-lagu yang sama dan harmoni yang sama. Saya rasa sih nggak terlalu ngefek gimana gitu untuk secara harmoni dan secara penampilan ya. Tapi pasti tentu saja kalau lengkap itu jauh lebih lebih baik lah gitu. Dan selama ini memang jarang banget saya misalnya nggak hadir di Elva Singers gitu, kayaknya itu jarang banget.
1: Kayaknya juga nggak pernah lihat kok bertiga Kang, pastinya selalu komplit.
3: Mungkin pembagian suaranya agak susah ya kalau.
0: Oke. Kang Yana, kita masih punya satu segmen lagi nggak apa-apa ya?
2: Ya.
0: Siap, kita dengerin. Karena tadi Bang siapa tadi, Hasanuddin menyanyikan Satu Keinginan. Nah, kita puterin Satu Keinginan berikut ini. Tetap di Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Baiklah, ini lagu Cintamu dari Yana Julio. Kang Yana masih ingat ya lagu Cintamu tahun berapa, Kang?
1: Kang Yana.
2: Ya.
0: Lari kayaknya Kang Yana.
1: Lari nih Kang Yana.
0: Kang Yana ada lagu Cintamu. Ini tahun berapa Kang Yana kalau masih ingat?
2: Tahun 90
0: ya. Album pertama bukan?
3: Iya, album pertama kayaknya.
2: Ciptaan suami temanku.
0: Oke.
1: Oh, suami temannya. Oke. Okay.
2: Ciptaan suami temanku namanya Dwiki Darmawan.
0: Kok enak ya? Oh. Aku
1: jadi enggak. Lah serius.
0: Emang iya ya Cintamu ciptaan Dwiki Darmawan
1: ya? Serius kan? Aku enggak tahu.
2: Oh, bukan. Yang bikin musik.
0: Oh, yang bikin musik.
1: Aransemennya. Kang Yana mah. Makanya kok aku enggak ngerti.
0: Sebentar. Kita ke Bandung dulu satu orang yang Kang Yana ya.
1: Ada
0: Teh Ati.
1: Ya.
0: Bati, selamat malam.
4: Selamat malam.
0: Silakan.
4: Makasih Mbak Ita.
1: Iya, sama-sama. Sami-sami ya,
4: Teteh. Mau ke Kang Yana dulu ya. Saya udah 2 kali jadi LO-nya Kang Yana.
0: Udah 2 kali jadi LO-nya Kang Yana.
1: Udah 2 kali kan jadi LO-nya Kang Yana. Di acara apa, Bati?
4: Pertama reuni di Garut.
0: Reuni di Garut. Oke. Okay. Ingat enggak Kang Yana sama Mbak Ati?
2: Ingat dong
0: katanya.
4: Iya. Nanti kita mau pengen ngundang lagi nih ke Garut.
0: Aduh, pengen ngundang lagi katanya
1: Mbak
0: Kang Yana.
1: Ati, jangan lupa aku dong juga diundang.
2: Jangan khawatir lagunya masih banyak yang belum dinyanyiin.
1: Oh. Ya siap.
0: Oke, berarti apa ada yang ditanyain?
1: Nanti ada yang mau disampaikan.
4: Sukses selalu ya Kang Yana itu. Kang Yana tuh orangnya sama Teh Nia aduh baik banget. Jadi salah satu artis yang amat sangat baik ya. Sambel benar ya.
0: Siap.
4: Ya, ini terus.
1: Siap.
4: Apa mendoakan supaya makin bersinar.
1: Amin.
4: Tetap awet muda.
1: Amin.
4: Kita
1: amin.
4: Yang muda-muda kalah.
1: Kalah muda
4: buat acaranya ya.
0: Oke.
1: Makasih Bati.
4: Ya, itu aja.
0: Sama-sama Bati.
3: Nonton.
1: Bati jangan lupa
0: nonton, nanti
1: 1 Oktober.
4: Kita mau ajak teman-teman.
1: Yes.
0: Terus ya kalau begitu. Ya.
3: Hubungi saya nanti biar saya kasih diskon.
1: Ya, sama dokter. Bati.
0: Makasih Bati.
4: Ya, yuk mangga, selamat malam.
0: Mangga.
1: Mas Yudi, kalau ada musik ini artinya kita sedang berada di segmen impresi indahnya
0: memori ya?
1: Penuh rasa simpan di hati.
0: Gimana,
1: Kang Yana udah tahu
0: impresi?
1: Kan aturan mainnya?
0: Kang Yana, ini kalau ada impresi tahu kan aturan mainnya Kang Yana? Gimana Mbak Ita aja yang ngomong?
1: Ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Kang Yana. Kalau benar dapat hadiah donat.
0: Mbak Ita yang ngirim donatnya ya. Kalau enggak diwakili
1: Dokter
0: Edi juga ya. Oke.
3: Okay. Insya Allah.
0: Oke, okay, siap. Kang Yana udah siap ya? Pertanyaan-pertanyaan gampang-gampang kok Kang Yana.
2: Iya.
1: Oke. Okay.
0: Pertanyaan-pertanyaan Mbak Ita.
2: Ini jawabannya rebutan.
0: Enggak, Kang Yana. Kalau bisa dibantu Dokter Edi enggak apa-apa.
1: Oke, okay, pertanyaan pertama. Dalam album Lebaran milik Elva Singer ada lagu yang berjudul Nyatakan Kebenaran. Siapakah pencipta lagu Nyatakan Kebenaran? Ayo Kang.
2: Elva Cesioria dan Wike Gu.
0: Bukan.
1: Salah Kang Yana.
2: Salah.
0: Iya. Nyatakan Kebenaran.
1: Ayo satu kali lagi
0: satu
1: Kang.
0: Satu kali lagi Kang.
2: Gak tahu beneran, setahu saya itu.
0: Oke, coba dijawab Mbak Ita.
1: Nama penciptanya adalah Dani Daksina Putra.
2: Kang Dani.
0: Kang Dani siapa, Abdu?
2: Dia almarhum.
0: Oke.
2: Gitarisnya Elva di Elva Music Studio.
0: Ya. Pertanyaan kedua. Sebutkan judul lagu dalam album Jumpa Lagi yang ada di urutan B2. Album Jumpa Lagi.
1: Tuh, Kang Yana sampai keselak.
2: Apa ya? Urutan B2 apa ya?
0: Oke.
2: Saya cari kasetnya.
1: Pas.
0: Pas ya.
1: Lewat. Judulnya apa Mas Yudi?
0: Sebutir Impian. Bener nggak Kang Yana?
2: Oh iya iya. Ciptaan Shanti, teman saya kuliah. Dia tinggal di Australia, bikin lagu untuk saya. Beliau itu alirannya klasik, jadi lagunya memang agak-agak klasik.
1: Agak-agak klasik gitu ya, seperti mana? Oke. Pertanyaan ketiga, Kang Yana, sebutkan
2: ini harga. Susah pertanyaannya.
1: Nah, tanyalah sama yang di sebelahku ini, Kang.
0: Oke.
1: Pertanyaan ketiga, Kang, sebutkan harga kaset dari album Indonesia 6 di mana Yana Julio membawakan lagu Monica. Berapa harga kaset?
0: Berapa harga
1: album
0: kasetnya?
1: Indonesia
0: kala
1: 6?
0: Itu, Kang.
1: Kala itu, Kang.
2: 15.000.
1: Ih, terlalu mahal.
3: 6.800.
0: Satu lagi barangkali,
1: satu
0: Kang Yana.
1: Satu lagi, Kang Yana.
2: 11.000.
1: Donatnya aman kalau
0: donatnya gitu. Aman. Udah 3 pertanyaan masih aman. Berapa Mbak Ita harganya?
1: 3.500.
0: Iya, serius. Nanti coba dicek di kaset Indonesia 6 Kang Yana nyanyi lagu Monica itu. 3.500 harganya.
2: Berarti inflasi kita berapa
0: negara? Lanjut ke pertanyaan keempat. Ya. Tahun 1993.
2: Evaluasi uang kita gila-gilaan ya.
0: Iya. Tahun 1993 sebuah album Satu Keinginan dirilis. Ada lagu yang diciptakan oleh Oas TPS. Apakah judul lagunya?
2: Halo.
0: Halo ya. Halo Kang Yana.
1: Kang?
2: Ya.
0: Oke. Okay. Jadi tahun
2: sebelumnya gue ngomongin pasti terus disensor.
0: Enggak dong, masih didengerin. Dalam album Satu Keinginan ada satu lagu yang diciptakan oleh Oas TPS. Apakah judul lagunya?
1: Ayo kah?
2: Ayo. Lu lupa judulnya.
1: Donat sudah. Oh, donat aman. Udah pas Kang, pas.
2: Pas.
0: Oke, judulnya
1: adalah Falling in Love alias Jatuh Cinta.
0: Bener ya Kang, Jatuh Cinta ya diciptakan Oas ya.
2: Namanya hip hop gitu.
0: Oh, tuh masih ingat kan lagunya.
1: Ya wis donat aman masih.
0: Aman ya.
1: Satu pertanyaan terakhir Kang Yana. Pada album Cintamu milik Yana Julio ada lagu yang durasinya persis 4 menit 00 detik. Apakah judul lagu tersebut?
0: Durasinya persis 4 menit 00 detik. Cantik
1: album
0: banget durasinya
1: Cintamu.
0: Ini
2: pertanyaan apa itu?
1: Ya, karena juga nih.
0: Karena di album itu dicantumkan banget durasinya Kang. Jadi bahan pertanyaan deh.
2: Mungkinkah?
0: Satu lagi deh.
1: Satu kesempatan lagi Kang Yana.
0: Belakangnya U.
1: Aduh. Gak sia-sia beli donat-donatnya untuk.
2: Cintamu.
1: Salah.
0: Yang benar
1: Dirimu.
0: Jadi nanti dicek di kasetnya ya Kang. Lagu Dirimu durasinya persis 4 menit 00 detik.
2: Ini pasti ngulik banget cari pertanyaan.
0: Oh iya dong.
1: Ini Mas Yudi langsung alhamdulillah donatnya utuh.
0: Utuh katanya. Ya enggak juga.
2: Tapi keren sih nyari pertanyaannya.
0: Siap. Ya. Kang Yana, ada yang mau disampaikan buat
1: untuk
0: pendengar Pro Satu barangkali?
1: Pendengar
0: Ruang Rindu.
2: Pokoknya saya Yana Julio akan tampil di acara Members of the Soul tanggal berapa? Tanggal
1: 31 Oktober.
2: 31 Oktober di Balai Sarbini malam ya. Ini sebuah konser gabungan antara penyanyi-penyanyi saya dan teman-teman saya. Ada Dian Pisesa, ada Betaria Sonata, ada Rita Effendi, ada Atik Sibi. Satu lagi siapa ya?
1: Rati Purwasi.
2: Ini penyelenggaranya adalah PT Suryono Sejahtera, pimpinan Dr. Edi.
1: Dr. Edi.
0: Siap.
1: Suryono.
2: Bukan untuk Dr. Edi.
0: Acaranya
2: pasti seru karena.
1: Oh, bakal pecah saya, ini.
2: Saya satu-satunya bapak-bapak yang
1: keren. Bapak-bapak keren dong. Kang Yana bapak-bapak keren.
2: Dan kita akan nyanyi semua, akan nyanyiin ke paling apa masing-masing 4 atau 5 lagu gitu.
1: Siap.
2: dari hits kami masing-masing, dan mungkin juga ada kolaborasi, saya juga belum tahu, tapi yang pasti seru banget dan harus nonton, beli tiketnya di loket.com, jangan lupa.
0: Siap, okay.
2: Untuk berburu tiket dari sekarang supaya nggak kehabisan.
1: Kapan lagi ya Kang Gia, siap.
0: Semangat banget yang mau diajakin nyanyi.
1: Oke, dari
0: Banget chapter dong. Ini Kang Yana, next project ada release single atau album gitu?
1: Mungkin album religi, single religi 2027 Kang?
2: Belum ada, tapi saya lagi ngerencanain mau bikin collab antara saya dan anak-anak.
0: Oh oke,
1: okay. Woy keren pastinya ya.
2: Saya,
1: putra-putrinya ya.
2: Iya, saya.
1: Oke Kang, sudah
0: gitu. Siap kalau begitu.
1: Siap, Kang.
0: Terima kasih Kang Yana.
1: Terima kasih Kang Hanupi.
0: Sampai ketemu
3: Kang Yana.
0: Hatur nuhun pisan.
2: Salam buat Dokter Denny dan semuanya ya.
0: Siap. Kalau saya sampaikan. Wah, seru banget ngobrol sama Kang Yana. Tapi ini ternyata banyak banget WhatsApp yang sudah masuk. Coba kita cek satu persatu ya. Belum ada Teh Eca di Bogor. Banyak banget Kang Yana, Kang Edi, Mas Yudi turut bergabung dong. Pertama mau menyapa penyanyi favoritku Kang Yana.
1: Sekaligus kakak
0: kelas SMA 2
1: dan sekaligus tetangga satu kompleks di Perumahan Sempur.
0: Waduh, oke. Terima kasih Mbak Eca Hamid. Kemudian ini dari ini di Bali tadi udah ya. Lanjut ada Brandy di Bogor, terima kasih udah mengirimkan voice note. Kemudian ada siapa lagi ini? Willy Anugrah. Terima kasih Kang Willy. Ya ada juga Bu Lois, Bidan Louis ya.
1: Bidan Louis.
0: Oke, ada Kak Atin di Cipayung, terima kasih.
3: Ada juga ada beberapa teman saya.
0: Kang Oyan.
3: Iya, ada Kang Oyan dari salam juga sama Kang Yana, sama Mbak Ita, sama Mas Yudi.
0: Siap, Kang Oyan, waalaikumsalam.
3: Teman saya beberapa teman kantor yang salam sama Mbak Ita Purnamasari, Mas Pedro Ai Kuda. Sama istri saya juga salam nanti sama beberapa sama Mas Yudi.
0: Salam balik.
3: Sama Mbak Ita, ya kan, sama Kang Yana ya. Gitu aja.
1: Jadi saya mau disampaikan?
3: Oh iya. Jadi saya mau menyampaikan, mungkin tadi ada beberapa yang pertanyaannya Kang Mas Yudi sama Mbak Ita. Jadi mungkin bisa follow di IG ya, IG Alunan Musik titik Nostalgia. Nah,
0: Okay. Nah
3: di situ pun nanti udah terlihat jelas beberapa informasi tentang event nanti 31 Oktober 2026.
0: Siap,
3: ya. Harganya gitu. Mulai Rp350.000 sampai paling VIP itu ada yang 2 juta.
0: Siap.
3: Soal OT itu adalah VIP yang bagian depan itu harganya kurang lebih 1,1.
0: Langsung dicek aja berarti di Instagram ya.
3: Baik, oke. loket.com bisa nanti cari loket.com, nanti di kulik Alunan Musik Nostalgia.
0: Terima kasih banyak.
3: Oke, terima kasih banyak Mas Yudi.
1: Sukses
0: ya, Dr. Eddy.
1: Wah, seneng banget, seru banget malam ini Mas Yudi ya.
0: Siap.
1: Gak berasa loh, kita sudah di penghujung.
0: Oke,
3: Dua jam ya kita.
0: Dua jam. Yaudah kalau begitu saya Yudi Ismail.
1: Saya Ita Purnamasari.
0: Sampai bertemu kembali minggu depan di Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.

97 malam FM pendengar Pro Satara Samarinda, dan mengingat tadi telah anda ikuti siaran berjaringan nasional Ruang Rindu.

mendengar Pro Satu dari Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Masih Riada malam hari ini, ditemani juga rekan Ilham dan David dari Kasarim Yamin Raya 8 Samarinda. Pembuka bersama dengan Memes dengan Rindukan Aku. 3 menit tinggalkan dari jam 11 malam hari, seakan kembali perwasan untuk Anda warga Samarinda, hendaknya waspada dan berhati-hati karena prediksinya kabut asap ini akan bisa Anda rasakan sampai esok ya, tanggal 17. Ini yang dikatakan oleh Suarso, yang mengatakan kalaupun kondisi asap ini di kota Samarinda yang sudah cukup memperhatinkan ya, karena sudah terasa perih, kemudian juga sudah berbau seperti apa ya, asap belerang gitu ya. Kemudian sebagian sekolah besok untuk kota Samarinda sudah melakukan belajar dengan online, pendengar. Setidaknya kalaupun melakukan aktivitas di luar ruangan, pakai masker, kemudian apalagi pakai R2, Anda harus pakai kacamata biar aman ya. Karena sudah terasa mulai pedih. Karena itu setidaknya menggunakan masker dan tentunya juga bisa bergantian secara berkala. Terus tutup pintu jendela di rumah Anda untuk dapat meminimalkan udara yang kotor bisa masuk ke dalam rumah Anda.

0: Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Samarinda akan kembali berwawasan untuk Anda. Samarinda sudah mulai dikepung dengan namanya asap ya, asap dari karhutla. Imbasnya ini pendengar, bagi masyarakat waspada dan berhati-hati. Saya akan menghadirkan jenis masker penyaring asap karhutla yang ini menjadi informasi penting ketika kebakaran hutan dan lahan karhutla yang menyebabkan kualitas udara memburuk. Asap karhutla tidak hanya terdiri satu jenis zat, tetapi merupakan campuran gas. Kemudian ada partikulat dan uap yang dapat berdampak terhadap kesehatan Anda. Paparan asap dapat mengiritasi mata Anda, kemudian juga mengganggu saluran pernafasan serta memperburuk gangguan pernafasan pada sebagian orang. Untuk itu, penggunaan masker ini dapat menjadi salah satu cara untuk mengurangi paparan, terutama ketika seseorang terpaksa pendengar beraktivitas di luar ruangan. Dan perlu dipahami bahwa tidak ada satu jenis masker ataupun respirator yang dapat melindungi tubuh dari seluruh komponen gas yang terdapat dalam asap kebakaran hutan. Dan paling tidak dengan memakai masker ini akan dapat mengurangi paparan dari partikulat ataupun partikel yang terdapat di udara, di mana kemampuan perlindungannya pun berbeda-beda tergantung jenis masker, bahan, desain hingga cara penggunaannya. Yang pertama dianjurkan adalah masker jenis N95. Ini merupakan salah satu pilihan yang paling baik untuk mengurangi paparan partikel asap ketika seseorang memang harus berada di luar ruangan dalam kondisi asap yang pekat pendengar. Mengutip dari WHO, respirator N95 dirancang untuk menyaring setidaknya 95% partikel uji berukuran sekitar 0,3 mikrometer dan kondisi pengujian standar. Angka 95 pada N95 ini menunjukkan efisiensi filtrasi terhadap partikel dalam kondisi tersebut, bukan berarti masker dapat menyaring 95% dari seluruh komponen asap dari karhutla. Perlindungan N95 ini sangat bergantung pada cara pemakaiannya. Masker harus terpasang rapat di wajah sehingga tidak ada celah antara masker dan kulit. Kemudian penggunaan yang tidak tepat dapat membuat kemampuan perlindungannya pun akan berkurang. N95 juga memiliki keterbatasan pendengar. Masker ini dapat terasa kurang nyaman, terutama jika digunakan dalam waktu yang lama. Pengguna N95 sebaiknya mengikuti petunjuk produsen dan diganti ketika sudah kotor, rusak, atau tidak lagi dapat terpasang dengan baik. Mudah-mudahan warga Samarinda, esok kalaupun Anda harus melakukan kegiatan di luar, Anda pakai masker, karena prediksinya cuaca kabut asap ini menurut BPBD yang sampai tanggal 17 mendengar, wah.

matahari bersinar tanpa ampun, kelembaban di dalam tanah menguap habis, menyisakan rumput, semak, dan ranting dalam kondisi sekering kertas yang siap menyala kapan saja. Di titik rentan seperti ini, satu percikan kecil bukan lagi masalah sepele, melainkan awal dari bencana kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang bisa melalap ratusan hektar dalam hitungan jam, mengancam ekosistem, serta mengepung permukiman dengan kabut asap beracun. Karhutla di musim kemarau ekstrim seringkali bukan terjadi karena alam menyalahkan dirinya sendiri, melainkan karena kelalaian kecil yang berlipat ganda akibat faktor cuaca. Membakar sampah di pekarangan belakang, melempar puntung rokok yang masih membara ke pinggir jalan, atau membuka lahan dengan cara pintas menggunakan api, menjadi resep sempurna untuk memicu bencana. Menghadapi situasi krisis ini, kewaspadaan kolektif adalah pelindung utama. Berikut tips mencegah serta menghadapi ancaman karhutla di tengah gelombang panas. 1. Stop bakar sampah dan lahan. Jangan menyalakan api sama sekali di area terbuka. Angin kencang saat gelombang panas bisa menerbangkan bara api ke semak kering dalam sekejap. 2. Matikan total puntung rokok. Pastikan puntung rokok benar-benar padam, patahkan atau basahi sebelum dibuang ke tempat sampah. Jangan pernah membuangnya ke parit kering atau rumput. 3. Zonasi bersih rumah. Bersihkan daun, ranting, dan rumput kering dalam radius 3 meter dari dinding rumah Anda untuk memutus jalur rambatan api. 4. Pantau hotspot dan laporkan segera. Gunakan aplikasi Sipongi milik KLHK atau BMKG untuk memantau titik api. Jika melihat kepulan asap di lahan, langsung hubungi BPBD atau pemadam kebakaran setempat. Di tengah cuaca ekstrim, tanah yang kering mengubah kelalaian kecil menjadi bencana besar. Cegah pemicunya

di ponselmu. Praktis, mudah, dan bisa didengarkan kapan saja. Unduh sekarang rri.co.id. Semua siaran RRI dalam genggaman tanganmu.

0: jenis bedah. Masker ini lebih baik dirancang untuk kontaminan dari pemakaiannya. Masker ini bukan respirator dan tidak memiliki fungsi yang sama dengan N95, namun paling tidak bisa mencegah percikan droplet dan penyebaran kontamin. Masker bedah tidak memberikan perlindungan optimal terhadap partikulat halus dari asap karhutla, karena biasanya tidak menutup wajah serapat respirator. Masih terdapat celah di sekitar hidung dan pipi yang memungkinkan sebagian partikel bisa masuk. Meski demikian pendengar, jika hanya masker bedah yang tersedia, maka penggunaannya tetap dapat menjadi pilihan daripada tidak menggunakan pelindung sama sekali. Hanya saja perlindungannya terhadap partikulat asap tidak setara dengan respirator yang terpasang dengan baik, pendengar.
1: Eh, napa lo pagi-pagi cemberut?
2: Ih, gimana aku gak cemberut coba? Saldo ATM aku tiba-tiba aja habis.
1: Coba sini aku cek handphone kamu.
2: Nah, tuh kan pasti kamu klik file gak jelas ini. Coba kamu perhatiin lagi deh, file ini formatnya APK, yang artinya nih sebuah aplikasi biasanya sering digunain sama hacker. Dan kalau kamu

Suara Kawan karya Ebit G.A.D. adalah lagu yang identik tentang bencana alam. Lagu ini menceritakan tentang tragedi bencana alam dari sudut pandang korban, khususnya terinspirasi dari letusan gas beracun di kawah Sinila Dieng.

kerusakan lingkungan, keserakahan manusia, dan pentingnya peduli pada sesama serta alam. Dirilis pada tahun 1979 dalam album Camellia 2, Ebit

97,6 FM mendengar Pro Satu Rari Samarinda. Raja Juli Antoni, Menteri Kehutanan, mengatakan alat berat dapat dikerahkan di kawasan Taman Nasional untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutla dalam kondisi berbahaya dan darurat. Pernyataan tersebut disampaikan Raja Juli Antoni usai mengikuti rapat kerja dengan Komisi 4 DPR RI di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta. Pendengar, Raja Juli meluruskan informasi mengenai petugas pemadam yang disebut harus meminta izin ketika hendak memadam karhutla di kawasan hutan, karena menurutnya ketentuan mengenai penggunaan alat berat di Taman Nasional berkaitan dengan aturan konservasi yang berlaku dalam kondisi normal. Dia menjelaskan larangan tersebut bertujuan untuk menjaga ekosistem dan keanekaragaman hayati di kawasan konservasi. Penggunaan alat berat secara sembarangan dikhawatirkan dapat merusak habitat satwa maupun kualitas kawasan Taman Nasional. Namun kondisi berbeda berlaku ketika terjadi keadaan berbahaya dan darurat, khususnya dalam penanganan karhutla. Pendengar, mengakhiri wawasan kita di malam hari ini, musik info. Jangan lupa warga Samarinda, esok hari ketika Anda berada di luar ruangan ataupun melakukan kegiatan aktivitas, hendaknya memakai masker.

kehidupan. Setiap orang pasti pernah menghadapi badai kehidupan. Dan ketika kamu menghadapi badai kehidupan, teruslah berjalan. Jangan berhenti dan putus asa. Karena ketika kamu berhenti, kamu akan tenggelam dalam keadaan yang terus menakutkan. Lakukan apa saja yang bisa kamu lakukan. Dan yakinkan diri bahwa badai pasti berlalu. Kita tidak akan pernah berhenti, tapi terus maju. Karena kita yakin bahwa di depan sana, kepastian dan kesuksesan ada untuk kita. Yang harus kita ingat adalah, hidup tidak selamanya berjalan mulus. Butuh batu kerikil supaya kita berhati-hati. Butuh semak berduri supaya kita waspada. Butuh persimpangan supaya kita bijaksana dalam memilih. Butuh petunjuk jalan supaya kita punya harapan tentang arah masa depan. Hidup itu butuh masalah supaya kita tahu kita punya kekuatan. Butuh pengorbanan supaya kita tahu cara bekerja keras. Butuh air mata supaya kita tahu bagaimana merendahkan hati. Butuh dicela supaya kita tahu bagaimana cara menghargai. Butuh tertawa dan tersenyum supaya kita tahu mengucapkan syukur. Dan hidup butuh orang lain supaya kita tahu bahwa kita tidak sendiri. Jangan selesaikan masalah dengan mengeluh, berkeluh kesah, dan marah. Selesaikan saja dengan kesabaran, bersyukur, dan jangan lupa tersenyum. Teruslah melangkah walau mendapat rintangan. Saat tidak ada lagi tembok untuk bersandar, masih ada lantai untuk bersujud.

Demikianlah, berakhirlah sudah siaran kami untuk hari ini. Wakili kerabat kerja yang bertugas dan seluruh angkasawan angkasawati RRI Sendawar, saya Dewi Puspa mohon pamit dari ruang dengar Anda dan akan jumpa lagi besok pagi pukul 4.50 waktu Indonesia Tengah. Sebelum berpisah, terimalah salam nasional kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Sendawar.

0: Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kawasan Kabupaten Kutai Barat atau di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Sendawar kembali di udara membawakan rangkaian acara dari pagi, siang, sore, hingga malam hari nanti melalui frekuensi 103,3 MHz. Selamat pagi saudara, selamat mengikuti acara kami dan terimalah salam nasional kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Anda masih bersama 103,3 FM.

0: Sudah dibilangin, sudah diajarin, masih saja deh, belum bisa-bisa. Anak adalah titipan Tuhan. Sudah seharusnya kita jaga, kita beri kasih sayang, dan kita didik dengan baik. Sabarlah dalam mendidik anak. Jangan pernah membentak mereka, apalagi melakukan kekerasan. Sayangi, didik anak dengan sabar.
1: Ayah, ibu, sayangi aku, didik aku dengan sabar.
0: Stop kekerasan anak.

Abdullah bin Umar radhiyallahu an berkata, Umar berkata, ketika Hafsah menjadi janda, saya bertemu dengan Utsman bin Affan menawarkan Hafsah, kalau kau suka saya kawinkan dengan Hafsah. Jawab Utsman, nanti saya akan pikir dahulu. Kemudian beberapa hari ia menemuiku dan berkata, saya kini masih belum ada ingatan untuk kawin. Maka saya menemui Abu Bakar, saya pun berkata, kalau kau suka saya kawinkan dengan Hafsah binti Umar. Abu Bakar tinggal diam tidak menjawab apa-apa, hingga menyebabkan saya lebih menyesal dari penolakan Utsman. Kemudian setelah beberapa hari tiba-tiba Rasulullah datang meminang dan saya kawinkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Bakar bertemu kepadaku berkata, mungkin kau menyesal padaku ketika menawarkan Hafsah dan tidak saya jawab. Berkata Umar, benar. Berkata Abu Bakar, sebenarnya tiada sesuatu yang menahan saya untuk menjawab tawaranmu itu, selain karena saya telah mengetahui bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebut Hafsah, dan saya tidak akan menyiarkan atau membuka rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan andaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam melepaskannya, tentu saya akan menerimanya. Hadis riwayat Bukhari.

0: Med mom, med bobo, mimpiin aku.
1: Pak, WhatsApp siapa ini? Siapa cewek ini?
2: Kamu berani bongkar HP-ku ya? Sini kamu.
3: Perempuan dan anak adalah bagian dari kita. Jaga perempuan dan anak sama seperti menjaga diri sendiri. Stop kekerasan terhadap perempuan dan anak.
4: Ibu, aku takut. Tadi malam aku mimpi banyak ular.
5: Mimpi itu kan bunga tidur, sayang. Nggak usah dipikirin.
4: Tapi kayak beneran lah, Bu.
5: Makanya sebelum tidur baca doa dulu, sayang. Biar tidurnya tenang.
4: Suka lupa tuh, Bu.
5: Nah, mulai sekarang jangan lupa baca doa sebelum tidur.
6: Sudahkah Anda membimbing anak untuk membaca doa sebelum tidur? Atau doa-doa lainnya sebelum melakukan kegiatan?

0: RRI Senawar dengan program siar berikutnya.
1: Edisi hari ini Kamis 17 September 2026 dan pendengar pada sajian Mutiara pagi hari ini kami hadirkan kepada Anda narasumber yaitu Ustadz Enggar Setiabudi yang merupakan pengurus Lembaga Pemuliaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam MUI Kalimantan Timur. Kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Fira, apa kabar pagi ini?
1: Baik, alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Ustadz di sana?
2: Alhamdulillah bisa sampai lagi di Samarinda tadi malam.
1: Alhamdulillah, baru sampai ya Ustadz ya?
2: Selamat. Tadi jam 2 Mbak.
1: Alhamdulillah. Dan untuk Anda pendengar nanti juga dapat berpartisipasi dan juga berinteraksi dengan Ustadz Enggar ya pada sesi tanya jawab dalam dua jalur telepon kami pendengar 0541-736-566 743-495 ataupun di jalur WhatsApp kami melalui telepon ataupun pesan ya di 0811-55-44976. Dan untuk Anda pendengar yang menyimak sajian Mutiara pagi hari ini melalui aplikasi RRI Digital, Anda juga dapat meninggalkan pertanyaan Anda di kolom live chat kami di Pro 1 RRI Samarinda atau di kanal YouTube kami ya RRI Samarinda, di mana saat ini sajian Mutiara pagi juga dapat Anda saksikan secara langsung. Baik pendengar, tema kita hari ini adalah kebakaran hutan dan kerugian lingkungan, dan tentunya topik ini sangat dekat dengan kita ya, terutama warga Kalimantan. Dan mari kita pahami lebih dalam lagi melalui tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Enggar Setiabudi. Silakan Ustadz untuk penyampaian tausiahnya.
2: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para pendengar semuanya. Alhamdulillah, semoga para pendengar pagi hari ini dikarenakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesehatan, keselamatan, keimanan, dan kita diwafatkan semuanya dalam keadaan husnul khotimah nanti. Alhamdulillah, terima kasih kepada Mbak Fira yang akan memandu acara kita hari ini, pagi ini, yang akan mengambil tema kebakaran hutan dan kerugian lingkungan. Di akhir-akhir ini kita semuanya melihat, mendengar bahwa saat ini Kalimantan Timur khususnya dan umumnya Kalimantan sedang menderita karena adanya kebakaran hutan dan lahan yang sangat masif di mana-mana. Dan ini bukan hanya menjadi isu yang hangat ya, tapi justru isu yang hot karena kita bicara tentang api. Yang sebelumnya sebenarnya di dalam Al-Quran juga Allah telah menyampaikan beberapa ayat yang terkait dengan lingkungan hidup ataupun dengan pengelolaan sumber daya alam ataupun kebencanaan bencana alam, yang mana yang sangat terkenal adalah di surat Al-A'raf ayat 56 yang kurang lebih artinya sebagai berikut: janganlah kami berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik, berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap, sesungguhnya rahmat Allah dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Kemudian di surat Ar-Rum ayat 41 yang artinya adalah telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan oleh karena itu Allah membuat mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Pada saat ini kalau kita berbicara tentang kebakaran hutan maka kita harus mengetahui dulu dasar dari terjadinya kebakaran itu sendiri. Secara ilmu pengetahuan, kebakaran itu terjadi karena adanya segitiga api. Yaitu kalau kita membayangkan ada segitiga sama sisi, di sisi masing-masing itu ada api, ada oksigen, dan ada bahan bakar. Itu kebakaran terjadi kalau tiga-tiganya ini ada. Sehingga mencegahnya itu adalah secara logika kita adalah sangat gampang. Artinya kita memutus salah satu dari unsur-unsur tadi. Apakah apinya, apakah bahan bakarnya, ataukah oksigennya. Sementara di sebuah kawasan hutan itu oksigen dan bahan bakar. Bahan bakar yang di hutan itu adalah serasa-rasa di lantai hutan, kemudian pakis-pakis kering, alang-alang dan lain sebagainya itu sudah ada dan itu adalah given. Dari sononya secara alam, apalagi dalam musim panas, musim kering seperti ini, itu sangat banyak. Yang menjadi masalah adalah apinya. Di beberapa

dibakar, kemudian naik ke atas permukaan, membakar itu. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah untuk tanah-tanah yang tidak mengandung batu bara di bawahnya, maka api ini pasti ada yang membawa. Ini awal mula terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Hari kemarin kebetulan saya ke lapangan untuk melihat perkembangan pasca terjadi kebakaran hutan dan lahan di wilayah kerja saya. Oh ya Mbak, kami juga memperkenalkan diri bahwa saya saat ini adalah Kepala UPTD KPHP Mukmanor Bulan di Kutai Barat, Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi di Kutai Barat, yang salah satunya mempunyai tanggung jawab dan wewenang untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Dan inilah yang menjadikan bukti bahwa api ini merupakan faktor terpenting dalam kebakaran hutan yang harus bisa kita kendalikan. Nah, beberapa wawancara kemarin yang saya lakukan dengan juga beberapa penduduk dan juga dengan petinggi kampung yang semacam lurah di sana, yang menyatakan keheranannya juga dari mana apinya muncul dan kenapa dalam saat yang bersamaan api itu muncul di beberapa titik yang berbeda, sehingga mereka pun mempunyai logika yang sama dengan kami bahwa ini sengaja dibakar, walaupun kita tidak bisa menuduh seseorang atau siapapun dalam hal ini kecuali ada bukti yang kuat mereka menyebabkan kebakaran hutan dan lahan ini. Dan juga menurut penelitian beberapa teman-teman, baik itu dari NGO maupun dari lembaga penelitian yang bisa dipercaya, bahwa terjadinya kebakaran hutan saat ini itu lebih dari 40% titik apinya itu ada di dalam konsesi-konsesi perusahaan, baik itu perusahaan kelapa sawit, pengusahaan hutan, baik hutan alam maupun HTI, yang mana hampir dapat dipastikan api itu bukan berasal secara alami yang seperti saya kemukakan di depan tadi. Nah, itulah yang menyebabkan kebakaran di Kalimantan, khususnya di Kalimantan Timur ya, saat ini ke tempat kita bersama. Pertanyaannya adalah apakah kondisi ini terjadi memang benar karena kekeringan yang memang luar biasa ekstrim saat ini, yang orang sebut adalah kekeringan Godzilla, El Nino Godzilla. Kita bayangkan kalau kita lihat film Godzilla itu seperti apa, sangat besar, raksasa, dan ya mengerikan lah seperti itu. Tetapi pertanyaannya, kenapa yang dilanda kebakaran itu hanya Kalimantan di wilayah Indonesia? Kenapa tetangga kita Kalimantan juga, seperti Brunei ataupun Malaysia, itu tidak terjadi hal seperti itu? Sehingga menurut saya bahwa kebakaran hutan saat ini itu bukan sebuah bencana alam,

tetapi memang bencana akibat kegiatan manusia, akibat ulah manusia. Dan ini juga sangat berhubungan erat seperti yang dikatakan dalam firman Allah tadi, bahwa kerusakan ini disebabkan oleh manusia, manusia yang serakah, yang tamak, yang menyebabkan bencana. Sehingga Allah juga memberikan itu tidak hanya yang melakukan, tetapi kepada kita masyarakat umum yang ikut menderita karena ada kebakaran itu. Dan yang efeknya adalah nanti dengan adanya kebakaran itu, banyak kerugian yang diakibatkan oleh peristiwa tersebut. Sehingga mengapa kami saat ini akan mengambil tema tersebut, mendiskusikan kebakaran hutan dan akibatnya terhadap lingkungan. Kalau kita flashback ke belakang, bahwa kebakaran hutan ini sudah sering terjadi dalam beberapa waktu, mulai dari kebakaran hutan tahun 87 dan 88, kebakaran besar orang sebutnya, kemudian di 2000 mungkin 2008 atau 2009, kemudian 2015 yang lumayan, yang menurut para ahli dihitung kerugian yang diakibatkan kebakaran hutan dan lahan di tahun 2015 adalah kurang lebih 221 triliun rupiah. Sebuah angka yang sangat besar, yang mana angka ini dihitung dari beberapa kerugian yang terjadi akibat kebakaran itu. Baik yang bisa dihitung dirupiahkan ataupun yang tidak bisa dirupiahkan, sebenarnya seperti itu, karena nilainya yang sangat besar. Dan ini bisa dicek kembali nanti kalau pendengar semuanya mencari dengan hashtag di Google itu, kerugian 2221 triliun kebakaran hutan dan lahan, itu akan muncul. Andai kata sekarang katakanlah APBN kita Indonesia ini adalah 2000 triliun, maka kerugian kebakaran hutan dan lahan di tahun 2015 tersebut itu kurang lebih adalah 10% lebih dari APBN kita. Sebuah nilai yang sangat-sangat besar, yang apabila itu tidak terjadi kebakaran, maka uang 221 triliun tersebut bisa untuk membiayai beberapa kegiatan yang sangat-sangat bermanfaat buat rakyat Indonesia. Bayangkan 221 triliun, pendengar.

melakukan pencegahan terhadap kebakaran hutan dan lahan tersebut. Ya, kita melakukan pencegahan itu dengan cara sosialisasi, dengan cara melalui spanduk-spanduk atau pamflet-pamflet. Bahkan kami juga menyarankan kepada teman-teman kami, staf kami di KPH, untuk memasang status dan kebakaran hutan dan lahan. Jangan membakar, jangan bermain api, dan lain-lain sebagainya. Dan juga kami selalu ikut melakukan pemadaman kebakaran hutan dan lahan jika itu sudah terjadi. Karena mengingat tadi bahwa kebakaran ini akan menyebabkan kerugian yang sangat-sangat besar, sangat-sangat luar biasa. Pada hari kemarin, kondisi udara di Kutai Barat itu sudah sangat-sangat buruk karena adanya asap kebakaran hutan dan lahan, sehingga menyebabkan sekolah-sekolah itu diliburkan, atau istilahnya adalah belajar dari rumah, belajar secara online seperti zaman kita waktu COVID. Karena memang kondisi udara sangat-sangat buruk, menyebabkan penyakit ISPA, infeksi saluran pernapasan atas. Dan mungkin dari situlah kita mencoba menghitung kerugian-kerugian yang ditimbulkan oleh kebakaran hutan dan lahan tersebut, sehingga akanlah muncul nanti nilai rupiah itu seperti yang sudah saya katakan di depan tadi, di tahun 2015 mencapai 221 triliun rupiah. Bagaimana cara menghitungnya? Kami akan berikan gambaran sederhana. Kerugian lingkungan akibat kebakaran hutan dan lahan tadi. Kalau kebakaran hutan dan lahan itu menyebabkan kualitas udara yang buruk, sehingga orang atau masyarakat akan dihimbau untuk keluar rumah memakai masker. Kalau katakanlah sekarang penduduk yang terdampak akibat kebakaran hutan dan lahan, katakanlah di wilayah kami, katakanlah di Kabupaten Kutai Barat, tempat kami bekerja, 1.000. Mereka menerima akibat kebakaran karena disebabkan oleh buruknya kualitas udara sehingga mereka harus memakai masker. Maka 100.000 orang itu

sudah 5.000 rupiah kali 100.000 penduduk. Kita hitung berapa? 50 juta atau 500 juta? Kita coba kita hitung. Kemudian hitungan yang lainnya, selain

0: mereka memakai masker, maka ada orang-orang yang akan terserang ISPA. Maka orang-orang tersebut akan memerlukan pengobatan ke fasilitas-fasilitas kesehatan yang ada. Kita itu kalau per orang datang ke fasilitas kesehatan kemudian melakukan pengobatan ISPA-nya tadi, katakanlah biayanya juga 10 ribu per orang. Ini pemisalan saja supaya kita mudah menghitungnya. Kemudian yang terkena ISPA dari 100 ribu tadi karena aktivitas, karena kondisi badannya, kondisi kesehatannya, katakanlah yang terserang ISPA adalah 10% atau 10 ribu penduduknya. Kita kalikan, kalau tadi kita akibat ISPA tadi ke fasilitas kesehatan biayanya per orang adalah 10 ribu, maka 10 ribu kali 10 ribu rupiah berapa? Kita jumlahkan itu kerugian yang ada secara hitungan kesehatan tadi. Kemudian kerugian-kerugian lain yang terjadi akibat kebakaran hutan itu adalah plasma nutfah yang ada di dalam kawasan yang terbakar tadi. Plasma nutfah itu adalah sumber-sumber kehidupan ataupun juga bisa disebutkan sumber-sumber tanaman, bahan makanan ataupun bahan obat yang biasa bisa dimanfaatkan secara ilmu hutan ataupun secara langsung oleh masyarakat. Seperti saudara-saudara kita masyarakat Dayak memanfaatkan plasma nutfah atau obat-obatan alami yang biasa diambil dari hutan itu untuk kesehatan mereka. Nah, ini yang agak sulit kita hitung kita secara real karena ini bisa tidak terhitung besarnya. Mereka kehilangan sumber obat-obatan, bahan obat-obatan yang ada di hutan. Kemudian yang bisa dihitung adalah jumlah pohon kayu yang seharusnya bisa ditebang untuk dijual sebagai bahan material bangunan ataupun bahan plywood dan lain sebagainya di sebuah kawasan hutan. Katakanlah kalau dalam 1 hektar hutan itu bisa didapatkan kayu 20 kubik sebagai bahan bangunan. Kalau harga kayu di pasaran sekarang adalah 5 juta per kubik, maka dengan adanya kebakaran tadi kita sudah tidak bisa mendapatkan lagi kayu setara 20 meter kubik. Harganya 5 juta per kubik, maka kita mengalami kerugian kurang lebih 100 juta per hektarnya. Kalau hutan yang terbakar itu jumlahnya luasnya 1000 hektar, maka katakanlah itu potensi kerugian tadi dengan luas kawasan hutan yang terbakar 1000 hektar. Kita jumlahkan kembali jumlah kerugiannya. Kemudian ada beberapa hasil hutan lain yang memang agak sulit kita untuk merupiahkan secara real. Seperti kita kehilangan hewan-hewan atau satwa yang dilindungi karena mati terpanggang oleh kebakaran hutan. Di beberapa platform sosial, V viral karena kebakaran hutan dan lahan, banyak orang hutan keluar ataupun mati terpanggang karena kebakaran hutan yang tidak sempat menyelamatkan dia atau diselamatkan oleh para relawan. Bagaimana kita bisa menghitung pendekatan kalau kita mengalami kepunahan satwa orangutan tersebut, sehingga anak cucu kita nanti hanya cuman mendengar cerita dulu, zaman dahulu, zaman ayah kamu, zaman kakek kamu, tahun 2026 itu ada orang hutan. Katakanlah tahun 2050 sudah enggak ada lagi. Mereka hanya cuman bisa melihat gambarnya, tapi tidak bisa melihat nyatanya itu orang hutan seperti apa. Berapa kerugian itu yang diderita. Sama kayak kita sekarang ada cerita dinosaurus yang mana hanya kita melihat visualisasi dari dinosaurus zaman dahulu kala. Nah, ini pendekatannya secara saintifik agak sulitlah kita membayangkan seperti itu. Kemudian kerugian-kerugian lain yang diderita yang bisa kita hitung dengan angka rupiah real, seperti dengan adanya kebakaran hutan dan lahan, maka operasional bandara penerbangan pesawat itu menjadi tidak ada. Katakanlah biasanya yang kita gampang memberikan contoh, di Balikpapan ada penerbangan Balikpapan Jakarta 7 kali sehari PP. Kemudian dengan adanya kebakaran hutan dan lahan, maka cuaca menjadi tidak mendukung karena asap dan lain sebagainya adanya penerbangan tadi. Bandara ditutup. Berapa kerugian operasional pesawat yang harusnya mengangkut penumpang 7 kali sehari PP, berarti 14 penerbangan yang tidak berjalan. Berapa kerugian ekonominya? Katakanlah operasional pesawat itu sekali jalan 100 juta. Ini pemisalan. Maka kerugiannya adalah 100 juta kali 14, karena 7 kali PP ya. Kita jumlahkan lagi kerugian tadi. Belum lagi kerugian-kerugian lain karena terhentinya aktivitas-aktivitas ekonomi. Masyarakat tidak bisa ke pasar karena kualitas udara yang buruk, tidak bisa berjualan. Itulah kerugian-kerugian lingkungan yang bisa kita hitung, kita rupiahkan akibat kebakaran hutan dan lahan. Kembalilah tadi kita ke ayat yang saya sebutkan di atas. Karena itu, dengan adanya sifat manusia tadi yang membuat kerusakan di muka bumi ini, maka Allah lah memberikan peringatan-peringatan, yang peringatan-peringatan itu bisa secara logika disadari dan dirasakan. Ada juga peringatan-peringatan yang memang hanya kita sadari dengan keimanan kita. Bahwa inilah cobaan yang Allah berikan kepada masyarakat Kalimantan ataupun di Sumatera yang sedang menikmati hutan dan lahan ini. Ini adalah bencana yang disebabkan oleh manusia. Karena apakah keserakan manusia di Kalimantan ataupun kurangnya iman masyarakat di Kalimantan atau di Sumatera, sehingga Allah menunjukkan itu. Dan kita menyadari bahwa dengan demikian maka kita harus semakin mendekatkan diri kepada Allah. Karena itulah banyak dari kita kembali mendekatkan diri kepada Allah, kita memohon kepada Allah untuk segera menurunkan hujan dengan sholat istiqo, sholat mohon hujan. Nah itu adalah secara keimanan kita mengingat kembali kepada Allah bahwa semua ini adalah dengan kehendak Allah. Allah tidak memberikan hujan beberapa waktu sehingga cuaca panas jadi kebakaran. Dan dengan kesadaran kembali kita mendekatkan diri, berdoa, mohon untuk diberikan hujan. Sementara demikian Mbak, untuk dipandu untuk kita bisa berdiskusi lebih lanjut tentang tema ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Ustadz atas tauziah pengantarnya ya tadi mengenai tema kita hari ini, yaitu kebakaran hutan dan juga kerugian lingkungan. Untuk Anda pendengar yang ingin bertanya kepada Ustadz Enggar ya, kami buka dua jalur telepon kami pendengar di 0541-7365-66-743-495 ataupun di jalur WhatsApp kami di 0811-5544-9976. Kita akan sapa pendengar yang telah bergabung untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Bapak siapa di mana ini?
2: Ahmad Ridwan di Kabupaten Pasir.
1: Baik, silakan Pak untuk pertanyaannya.
2: Ya, baik, terima kasih Mbak Fira. Assalamualaikum Pak Ustaz Enggar.
0: Waalaikumsalam.
2: Luar biasa pagi hari ini Pak Ustaz, kalau dijelaskan tadi itu bagaimana mitigasi agar ini tidak terjadi setiap tahun, itu pertanyaan pertama. Kedua Pak Ustaz, kalau kita mengingat sejarah-sejarah masa lalu, itu seperti Nabi Nuh mengingatkan 40 tahun akan ada bencana banjir, Nabi Yusuf 7 tahun mengingatkan akan ada bencana kekeringan, gitu juga ada hujan batu, ya kan? Nah, mitigasi-mitigasi dan edukasi seperti ini harusnya umat Islam itu atau umat-umat terdahulu itu nomor satu gitu untuk mengedukasi tindakan preventif yang pagi ini yang Pak Ustadz Enggar lakukan. Saya menarik tadi dengan teori segitiga api itu Pak Ustadz. Kalau di dalam rumah kita itu ada namanya kompor, itu sudah ada segitiga api gitu, api yang sempurna yang bisa kita kendalikan kan, listrik nyala dari segitiga api itu mati hidup sempurna dia korek. Nah, korek itu kalau kita gunakan dia akan nyala gitu kan, kalau kita nggak gunakan dia nyala. Artinya edukasi preventif seperti ini harus kita sampaikan ke masyarakat tentang teori segitiga api tadi. Kalau itu kita paham dengan teori segitiga api tadi yang terakumulasi, itu akan tidak akan terjadi kepada masyarakat pemahamannya. Terakhir yang saya katakan kemarin saya dengar tuh Pak Prabowo dikirimkan dari Jepang tuh 2 pesawat besar gitu kan. Nah, kita juga punya satelit Shibura dari Jepang juga, bantuan-bantuan itu yang tahu sudah mendeteksi itu Pak Ustaz. Banyak satelit NOAA dan lain sebagainya gitu kan. Tapi titik-titik itu sudah kita ketahui, kontingensinya, mitigasinya tetap saja. kita abai, padahal kita sudah punya lembaga semua itu untuk menangani preventif, represif, dan rehabilitasi dan rekonstruksinya itu. Tapi nyatanya sampai sekarang masih saja terjadi. Nah, ini apa yang kita harus lakukan mitigasi seperti ini? Kemudian terakhir Mbak Fira ya, Ustaz ya, BMKG sudah mengatakan ada konvergensi angin, akan ada kontingensi cuaca ekstrim, angin, kemarau dan lain sebagainya. Tapi kita tidak mengindahkan hal itu seperti yang saya isyaratkan tadi ketika Nabi-Nabi sudah mengisyaratkan kepada umatnya. Terima kasih Pak Ustaz, Assalamualaikum, salam sehat.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ahmad Ridwan, ini sangat luar biasa sekali ya. Pertanyaannya ada lumayan banyak ini. Yang pertama saya bantu ulangi, yaitu mengenai mitigasi ya. Kalau dijelaskan tadi bagaimana mitigasinya agar hal ini tidak terjadi setiap tahun. Dan selanjutnya juga tadi Pak Ahmad Irwan juga pernah mengingatkan sejarah masa lalu ya Pak Ahmad Ridwan, seperti Nabi Nuh yang mengingatkan 40 tahun lagi akan ada bencana banjir dan juga sebagainya. Nah, edukasi dan mitigasi seperti ini umat Islam ataupun umat terdahulu harusnya nomor satu ya dalam tindakan preventifnya. Dan tadi juga Pak Ahmad Ridwan tertarik dengan teori segitiga api, di mana kalau di rumah ini seperti kompor atau listrik, artinya edukasi preventif ini seperti harus kita sampaikan kembali kepada masyarakat ya, agar tetap dilakukan ya. Dan tentunya seperti yang kita tahu bahwa di Indonesia ini ternyata juga udah ada satelitnya ya Pak Ustadz, untuk mengetahui titik-titik api tersebut. Jadi sebenarnya kita ini sudah ada mitigasi tetapi tetap abai. Nah, ini apa yang harus kita lakukan? Silakan Pak Ustadz untuk ditanggapi terlebih dahulu untuk pertanyaan dari Pak Ahmad Ridwan di pasar ini. Silakan Pak Ustadz.
0: Baik, terima kasih Pak Ahmad Ridwan. Memang kita sudah memitigasi yang ada, Pak Ahmad. Jadi kita juga sudah melakukan penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat. Juga kita mengirimkan surat peringatan agar waspada terhadap cuaca ekstrim yang terjadi pada tahun ini kepada perusahaan-perusahaan. Dan juga kita dibantu oleh tokoh-tokoh masyarakat juga sudah mengingatkan melalui penyuluhan agar tidak melakukan pembakaran, baik itu pembakaran sampah yang ditakut nanti akan meluas ataupun juga membuka lahan dengan cara membakar. Karena ini terkait juga dengan yang tadi dikatakan Pak Ahmad Ridwan bahwa segitiga api kalau di rumah kita sudah ada dan itu sudah termanajemen dengan baik ya. Karena dengan tempat yang terbatas, dengan jangkauan kita dalam menangani segitiga api tersebut. Tetapi kalau itu terjadi di lapangan, yang mana kalau terjadi kelalaian sedikit saja mengakibatkan api menjadi meluas dan tidak terkendalikan. Memang kita mempunyai alat-alat yang sudah mengidentifikasi titik-titik panas atau kita sebut titik-titik hotspot yang diberikan oleh satelit NOAA, katakanlah tadi Pak Ahmad katakan. Kemudian juga kita ada yang namanya aplikasi Sipongi yang kita bisa melihat di situ titik-titik panas yang ada, termasuk koordinat ataupun wilayah di mana titik itu terjadi. Dan memang tadi saya katakan bahwa faktor terpenting yang di dalam segitiga api ini adalah api itu sendiri. Karena api itu tidak muncul dengan tiba-tiba. Tidak ada petir, tidak ada batu bara, ataupun tidak ada gunung berapi yang sedang mengeluarkan magma atau lava. Sehingga pasti api itu ada dengan kesengajaan. Baik itu secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Dan kebanyakan pasti mereka juga oknum-oknum itu entah dengan latar belakang apa, kita juga tidak berani untuk mengatakan nanti kita dikira nanti memfitnahkan seperti itu. Sehingga kita menunggu sampai ada nanti penyelidikan dari pihak yang berwenang yang akan menemukan bukti serta oknum yang melakukan pembakaran tadi. Sebenarnya juga secara saintifik dan juga dengan berita-berita yang telah beredar bahwa titik-titik api tersebut berada pada perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan maupun di pihak di bidang kehutanan. Sehingga secara garis besar bisa ditarik kesimpulan mereka melakukan itu. Tetapi bukti itu kan belum terbukti secara empiris. Mereka masih mencari data dan fakta yang ada. Dan lebih ironisnya lagi sebenarnya terkait dengan pertanyaan nomor 3 tadi. Kita itu negara yang sebagian besar masyarakatnya beragama muslim, sehingga kita harusnya berada di garda terdepan untuk mencegah itu. Sama seperti yang saya kemukakan di depan, bahwa daratan Kalimantan itu ada juga yang milik tetangga sebelah, Malaysia maupun Brunei Darussalam. Tetapi mereka tidak mengalami hal yang sama dengan Indonesia. Kenapa kita bisa mengalami hal tersebut? Karena keserakahan manusia tadi. Mungkin juga ada faktor ekonomi. Karena membuka lahan dengan cara membakarnya adalah cara yang paling murah yang bisa dilakukan dan membuat manfaat tanah menjadi lebih subur dari sisa kebakaran tadi. Nah, ini yang sebenarnya perlu kita cari akar permasalahan yang sebenar-benarnya dan apa yang bisa dilakukan bersama-sama oleh pemerintah maupun masyarakat untuk bisa mencegah kebakaran hutan dan lahan ini tidak akan muncul kembali di masa yang akan datang, sehingga tidak menimbulkan kerugian-kerugian lingkungan yang telah saya sebutkan tadi. Mungkin seperti itu Pak Ahmad Ridwan, mohon maaf jika ada yang kurang dari pernyataan kami. Silakan Mbak Fira.
1: Baik, terima kasih banyak Pak Ustadz atas penjelasannya. Dan ini ada pertanyaan yang masuk ya di jalur WhatsApp dari Pak Ahmad Zaini yang bertanya, kerugian ekonomi dan sosial akibat kebakaran hutan yang tadi disampaikan ini luar biasa dampak gandanya ke banyak sektor ya. Nah, ini apakah akibat dari pemberian jabatan ke yang menangani hutan ini tidak ahlinya? Sebab menterinya mungkin bukan lulusan kehutanan ya, atau bagaimana, tapi ahli Al-Quran dan juga tafsir. Sebab Allah ini subhanahu wa ta'ala berfirman, kalau kau berikan bukan pada ahlinya, tunggu kehancurannya. Nah, ini apakah ada penjelasannya lebih lanjut Pak Ustadz? Silakan untuk ditanggapi pertanyaan dari Pak Ahmad Zaini. Silakan Pak Ustadz.
0: Terima kasih Pak Ahmad Zaini. Ini agak sulit saya menjawabnya ya, nanti saya dipikirnya mempunyai vested interest seperti itu kan. Kita juga tidak bisa menjudge seseorang ya, apakah karena keahliannya atau apapun. Tetapi untuk level kementerian sebenarnya mereka ada di level manajerial Pak. Pak Menteri juga mempunyai banyak pembantu yang pasti banyak ahli juga kebakaran hutan dan lahan di situ. Saya yakin banyak teman-teman saya yang menjabat di kementerian itu mempunyai ilmu yang luar biasa tentang kebakaran hutan dan lahan ini, termasuk juga tentang ekonomi lingkungan. Tapi juga apakah ini karena faktor politis atau juga tadi faktor ekonomi yang menyebabkan kebakaran ini selalu terulang? Seperti saya katakan bahwa membuka lahan dengan membakar adalah cara yang paling murah yang bisa dilakukan baik itu oleh masyarakat, perorangan maupun oleh korporasi. Dan juga adanya penegakan hukum yang memang sampai saat ini juga belum menyentuh kepada aktor utama yang menyebabkan terjadinya kebakaran hutan dan lahan ini. Karena kami berpikir bahwa dengan adanya penegakan hukum yang adil, maka ini juga menjadikan efek jera bagi kita semuanya, tidak hanya masyarakat, juga oknum-oknum pengusaha. Kita tidak bisa bukan semua ya, yang itu merupakan oknum yang banyak sudah dibahas di beberapa media massa bahwa nanti kita lihat setelah kebakaran ini apa yang muncul. Kita biasanya seperti itu, apakah muncul sawit ataukah muncul HTI dan lain sebagainya. Sehingga dari situlah menurut saya secara pribadi bisa ditarik apa sih motif mereka dalam melakukan pembakaran ini. Sekali lagi saya tidak berani untuk menilai personal tadi, apakah karena pimpinannya tidak menguasai ilmu dan lain sebagainya, tetapi kembali kepada kerja kita itu bukan kerja perorangan tapi kerja bersama yang bisa saling membantu dengan keahlian yang ada untuk meminimalisasi kebakaran hutan dan lahan tidak terulang kembali di masa yang akan datang. Demikian Pak Ahmad Zaini, terima kasih. Silahkan Mbak Fira.
1: Baik, terima kasih banyak Pak Ustadz atas tanggapannya dan juga jawabannya ya. Dan tidak terasa Pak Ustadz, kita sudah sampai di sesi akhir dari sajian Mutiara pagi hari ini. Silakan Pak Ustadz untuk doanya ya dan juga penutupnya tentunya mengenai tema kita hari ini yang sangat penting dan juga sangat dekat dengan kita, yaitu mengenai kebakaran hutan dan juga kerugian lingkungan. Silakan Pak Ustadz.
0: Terima kasih. Tanpa mengurangi rasa hormat kepada para pendengar semuanya, marilah kita sama-sama berdoa, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita diberi keselamatan dunia dan akhirat, kita dihindarkan dari segala bencana, dan kita juga diberikan penerangan agar kita tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela, terutama terkait dengan kebakaran hutan dan lahan. Dan sebelum kita akhiri dengan doa bersama, saya mohon maaf jika ada kata-kata kami yang kurang ataupun dari bahan-bahan yang disampaikan yang masih membuat para pendengar semuanya kurang puas. Sebelum kita akhiri, mulai kita sama-sama berdoa dengan doa sabu jagat, dan kita awali dengan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. ihdinash shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berilah kami petunjuk di jalanmu yang lurus. Ya Allah, lindungilah kami dari segala mara bahaya, dari segala bencana, dan lindungilah anak keturunan kami, anak cucu kami dari bencana kebakaran hutan dan lahan. Ya Allah, berilah kami semuanya petunjuk agar kami semuanya tidak mengulangi kesalahan yang sama. Ya Allah, kesalahan yang sama, ya Allah, melakukan pembakaran, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbi, ampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa orang tua kami, dosa-dosa guru kami, dan dosa-dosa pemimpin kami. Ya Allah, kabulkanlah doa dan permohonan kami. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan terima kasih pada pendengar semuanya.
1: Baik, terima kasih banyak Ustadz, dan alhamdulillah tidak terasa kita telah sampai di penghujung dari siaran tausiah pada pagi hari ini. Dan dari pembahasan mengenai kebakaran hutan dan juga kerugian lingkungan tadi, kita kembali diingatkan ya bahwa alam dan segala yang ada di dalamnya merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita jaga. Baik, terima kasih banyak Ustadz atas ilmunya dan juga waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Undur diri Mbak, terima kasih.
1: Baik, terima kasih banyak Ustadz. Baik pendengar Pro 1 RRI Samarinda, sampai jumpa dalam sajian Mutiara Pagi selanjutnya, dan tetap bersama kami dalam rangkaian Samarinda pagi hari ini di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Mutiara Pagi RRI Pro 1 Samarinda.

Barat Kalimantan Timur terdapat sebuah kabupaten dengan keunikan yang jarang ditemukan di Indonesia. Kabupaten Mahakam Ulu atau Mahulu dikenal sebagai satu-satunya kabupaten di Kalimantan Timur yang memiliki dua acuan waktu, yaitu waktu

dalam kehidupan sehari-hari. Perbedaan inilah yang menjadikan Mahulu dijuluki sebagai lorong waktu di Kalimantan. Dalam satu perjalanan, seseorang dapat berpindah dari satu zona waktu ke zona waktu lainnya hanya dengan melintasi kawasan yang berbeda di dalam kabupaten yang sama. Selain unik dari sisi waktu, Mahakam Ulu juga dikenal memiliki bentang alam yang masih alami, aliran sungai Mahakam yang menjadi urat nadi kehidupan masyarakat, serta kekayaan budaya Dayak yang tetap terjaga dari generasi ke generasi. Mahulu membuktikan bahwa Kalimantan Timur tidak hanya kaya akan sumber daya alam, tetapi juga menyimpan keunikan geografis dan sosial yang jarang ditemukan di daerah lain di

Ketika berbicara tentang Katulistiwa, banyak orang langsung mengingat kota Pontianak di Kalimantan Barat. Namun, tahukah Anda, di Kalimantan Timur juga terdapat wilayah yang dilalui garis Katulistiwa. Tepatnya di Kecamatan Long Iram, Kabupaten Kutai Barat, garis lintang 0 derajat membentang dan menjadi bagian dari kekayaan geografis di daerah ini. Keberadaan garis Katulistiwa tersebut ditandai dengan Tugu Katulistiwa Long Iram yang berdiri di Kampung Long Iram Kota. Tugu ini dibangun pada tanggal 17 Agustus 1953 dan menjadi penanda penting bahwa wilayah Long Iram berada di jalur Katulistiwa yang membelah bumi menjadi belahan utara dan selatan. Sebagai salah satu titik Katulistiwa di Indonesia, Long Iram memiliki potensi besar sebagai destinasi edukasi dan wisata geografis. Tugu Katulistiwa tidak hanya menjadi simbol lokasi astronomis, tetapi juga sarana untuk mengenalkan ilmu pengetahuan tentang posisi bumi dan garis lintang 0 derajat kepada masyarakat. Pada tahun 2014, Tugu ini mendapatkan penyegaran melalui kerjasama pemerintah Kabupaten Kutai Barat dan Universitas Mula Warman. Perubahan tampilan dilakukan agar monumen tersebut lebih menarik dan mudah dikenali oleh masyarakat maupun pengunjung. Kini, Tugu Katulistiwa Long Iram menjadi pengingat bahwa di jantung Kutai Barat terdapat titik istimewa tempat garis Katulistiwa membentang. Keberadaannya memperkaya identitas geografis Kalimantan Timur dan menjadi kebanggaan masyarakat di Kutai Barat. Terima kasih pendengar, Anda masih terus bersama kami mendengarkan RRI Sendawar di pagi hari ini, dan semoga lagu-lagu ini bisa menambah semangat Anda di pagi ini. Dan juga pendengar, kami akan jeda dari rangkaian Sendawar pagi karena nanti pada pukul 7 kita akan hadirkan berita pagi, dan kami akan melanjutkan rangkaian Sendawar pagi pada pukul 7:30 hadirkan informasi kebencanaan ke ruang dengar Anda. Maka tetaplah bersama kami di Radio Republik Indonesia. Now

0: bangsa yang besar, bangsa yang baik itu akan dilihat dari hasil budayanya gitu. Salah satunya adalah musik.
1: Kalau saya pakai batik, berarti tandanya saya lagi memakai dan menghargai proses bagaimana si batik ini diproduksi gitu.
2: Cuma satu yang bisa mengalahkan kebiasaan kopi mengkopi ya, hanya dengan berkarya terus yang bisa mengalahkan budaya itu gitu.
3: Marilah kita berkarya, nggak semuanya kita hanya ngelihat ke rumput tetangga yang lebih hijau, tapi kita lupa menghijaukan rumput sendiri.
4: Saya memang dari kecil diajarin sama ibu saya untuk uro-uro, nyanyi kecil gitu. Yokianiro kang para prajurit.
5: Yang pasti sekarang kita lagi explore itu di arena dangdut, kita bikin versi kita yang bisa diterima oleh seluruh dunia.
6: Kreativitas anak bangsa, kerja keras anak bangsa,
7: tapi yang kurang adalah penghargaannya. Tak kenal maka tak sayang. Pertama-tama adalah mengenalkan dulu ke orang Indonesia dulu sebelum kita bisa melemparnya ke pasar internasional.
8: Orang-orang masa kini gitu yang mengenalkan, yang mengemas tradisi dan budaya Indonesia gitu dengan gaya baru, dengan bahasa baru yang jauh lebih mudah dikenal. Ini menurutku adalah peran dan tanggung jawabnya kaum urban itu sendiri gitu.
6: Kualitas kecerdasan bangsa kita sebetulnya.
9: Satu set sofa gitu, desainnya art deco sekitar tahun 60. Di tahun segitu selera masyarakat Indonesia tuh udah bisa sama dengan tren desain di luar.
10: Lo jadi diri lo sendiri itu lebih susah dibanding lo jadi diri orang lain.
11: Jadi contohnya gerakan tangan Minang tuh ada yang kayak gini nih misalnya. Set, dikombinasikan dengan tarian balet, jadi diginiin, bisa jadi gini.
1: Mau seberapa jauh perginya, mau seberapa lama perginya, tetap orang Indonesia. Dan rasa itu gak akan pernah.

Indonesia Raya merupakan lagu yang biasa wajib dinyanyikan saat upacara bendera, membuka kegiatan kenegaraan, serta aktivitas nasional lain. Lagu ini bertemakan semangat rakyat Indonesia untuk merdeka dari kekuasaan para penjajah. Diciptakan oleh komponis W.R. Supratman, pertama kali diperkenalkan pada 28 Oktober 1928, di mana pada saat itu

0: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Radio Republik Indonesia Samarinda menyampaikan berita pagi edisi Kamis 17 September 2026.
1: 2027 tidak ada lagi desa di Kalimantan Timur yang belum teraliri listrik oleh PLN. Ini baru Kalimantan Timur, lumbungnya energi batu bara nomor satu produksi nasional.
2: Hari ini 880.100 liter yang sudah terdistribusi dengan totalitas armada 180 titik yang kita datangi.
0: Inilah berita pagi selengkapnya bersama saya, Fira Amalia. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kalimantan Timur membongkar praktik penimbunan dan penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi di dua kabupaten, yakni Kutai Kartanegara dan Kutai Timur. Berikut laporannya.
3: Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kalimantan Timur membongkar praktik penimbunan dan penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi di dua kabupaten, yakni Kutai Kartanegara dan Kutai Timur. Dari dua lokasi penggerebekan, polisi menyita lebih dari 3.000 liter petrolet dan biosolar, serta menetapkan dua orang tersangka yang menjual kembali BBM subsidi ke sektor industri. Pengungkapan pertama dilakukan di kawasan Muara Kaman, Kutai Kartanegara dari gudang milik tersangka berinisial BB. Polisi menyita 1.130 liter biosolar yang dibeli menggunakan jergen di SPBU untuk memasok alat berat proyek industri. Sementara di Kutai Timur, aparat meringkus tersangka berinisial MS di Jalan Poros Bontang Sangatta. Polisi menyita satu unit pick up berisi lebih dari 1.000 liter petrolet dan 900 liter biosolar dengan modifikasi selang khusus. Hal ini dijelaskan oleh Direskrimsus Polda Kaltim Kombes Pol Bambang Yuko Pamungkas.
4: Kasus tidak pidana migas, khususnya yaitu BBM bersubsidi baik ke Pertalite dan biosolar yang ada di wilayah Polda Kalimantan Timur. Nah, ini merupakan komitmen dan instruksi dari pemerintah, termasuk Presiden Prabowo melalui Bapak Kapolri yang disampaikan Bapak Kapolri kepada kami, menjadi atensi penuh.
3: Kedua tersangka dijerat Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi dengan ancaman hukuman penjara paling lama 6 tahun dan denda maksimal 60 miliar rupiah terkait isu keterlibatan aparat dalam bisnis ilegal ini. Dan Pomdam 6 Mula Warman, Kolonel CPMM Erwin Ferry Sunarno menegaskan tidak ada prajurit yang menjadi backing, serta Kodam 6 Mula Warman mendukung langkah kepolisian dalam memberantas penyalahgunaan BBM subsidi di bumi etam.
4: Positif dan mendukung dalam kegiatan dari Polda Kaltim Timur Kepolisian dalam pemberantasan penyalahgunaan BBM subsidi di wilayah Kalimantan Timur ini.
3: Senada dengan itu, Pertamina juga mengapresiasi langkah kepolisian dan memastikan stok operasional BBM di Kaltim aman hingga 15 hari ke depan, serta menghimbau kepada masyarakat untuk melapor melalui kontak 135 bila menemukan indikasi penyelewengan BBM bersubsidi. Hal ini disampaikan Eksekutif General Manager PT Pertamina Patraniaga Regional Kalimantan, Isfahani.
5: Dapat kami sampaikan, Bapak PT Pertamina Patraniaga Regional Kalimantan, khususnya di wilayah Kalimantan Timur, untuk melakukan langkah pengawasan dan pembinaan pada lembaga penyalur BBM sampai dengan 3 Agustus 2026 kami melakukan pembinaan sebanyak 96 kejadian kepada lembaga penyalur BBM di wilayah.
3: Sepanjang tahun ini Pertamina telah memberikan sanksi pembinaan SPBU yang lalai memverifikasi kesesuaian identitas kendaraan dengan STNK. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
0: Gubernur Kaltim targetkan 109 desa teraliri listrik PLN pada 2027. Akses listrik ditegaskan sebagai hak dasar masyarakat di seluruh wilayah. Berikut laporannya.
6: Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menargetkan seluruh desa teraliri listrik PLN pada tahun 2027. Bahkan hingga akhir 2025, sebanyak 109 dari 1038 desa masih belum menikmati listrik PLN. Gubernur Kalimantan Timur Dimas Tut menyampaikan target tersebut saat menghadiri pertemuan dengan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM yang pertemuan berlangsung di Ditjen Gatrik KSDM bersama dengan Kepala Dinas SDM dan Bupati untuk membahas kebutuhan listrik di Kalimantan Timur. Melalui rilis resminya, Rudi Masud menyebut kebutuhan elektrifikasi bukan sekadar pemenuhan standar pelayanan minimum yang menurutnya akses listrik merupakan hak dasar masyarakat yang harus dipenuhi pemerintah. Selain 109 desa, Kalimantan Timur masih membutuhkan jaringan listrik sepanjang sekitar 926,55 km yang jaringan tersebut mencakup kebutuhan antar desa, dusun, hingga rukun tetangga. Data pemerintah juga mencatat sebanyak 58.725 kepala keluarga belum menikmati layanan listrik PLN. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena Kalimantan Timur merupakan salah satu daerah penghasil energi terbesar di Indonesia. Gubernur Kaltim menyebut produksi batubara Kaltim mencapai hampir 60% produksi nasional, sementara sekitar 30% produksi minyak dan gas nasional berasal dari Kalimantan Timur. Pemprov Kaltim telah melakukan intervensi melalui program PRA-PLN, khususnya untuk masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar. Program tersebut menjadikan langkah sementara sambil menunggu perluasan jaringan PLN ke desa-desa yang belum teraliri listrik.
1: Kita masih banyak sekali, Pak. Masih ada 109 desa yang lebih parahnya lagi memang penduduk kami memang tidak banyak. Tetapi mereka berhak untuk mendapatkan hak dasar ini. Hampir 1000 km jaringan belum terpasang. Kita masih menghadapi beberapa kendala. Yang pertama adalah lokasi melewati Taman Nasional Kutai, hutan lindung, cagar alam Teluk Adang, kawasan hutan produksi, wilayah usaha serta lahan kebun milik perusahaan maupun masyarakat. Karena itu target kami jelas, 2027 tidak ada lagi desa di Kalimantan Timur yang belum teraliri listrik oleh PLN. Ini baru Kalimantan Timur lumbungnya energi, Pak. Batubara nomor satu, Pak, produksi nasional. Hampir 60% produksi nasional ada di Kalimantan Timur. 30% Pak produksi migas itu dari Kalimantan Timur.
6: Percepatan elektrifikasi masih menghadapi sejumlah kendala di lapangan. Di antaranya jaringan yang harus melewati Taman Nasional, Hutan Lindung, Cagar Alam, kawasan hutan produksi, wilayah usaha, serta lahan perusahaan dan masyarakat. Gubernur meminta persoalan administratif dan perizinan tidak membuat masyarakat menunggu lebih lama, yang ia mendorong dukungan pemerintah pusat untuk mempercepat penyelesaian pembangunan jaringan listrik di seluruh wilayah Kalimantan Timur.
1: Jangan sampai persoalan administratif atau perizinan di satu lokasi membuat masyarakat harus menunggu lebih lama lagi, Pak. Udah 80 tahun, Pak, mereka menunggu. Kepada Pak Dirjen, kami sangat membutuhkan supporting karena di daerah hari ini tidak memiliki anggaran. Kami semuanya sumber daya alam di sana luar biasa, Pak. Tetapi masyarakat kami hidup dalam kemiskinan.
6: Pemprov Kaltim menegaskan percepatan elektrifikasi tidak hanya menyasar keteraliran listrik, keandalan jaringan juga menjadi perhatian agar masyarakat mendapatkan layanan listrik yang stabil setelah akses listrik tersedia. RRI Rizky Multianata melaporkan.
0: DPRD Kota Balikpapan bersama Kantor Pertanahan Kota Balikpapan bergerak cepat mengamankan ratusan aset lahan milik pemerintah kota guna mencegah terjadinya sengketa serta hilangnya lahan daerah. Berikut laporan selengkapnya.
7: Bisa dijadikan aset yang tidak tidur lah, seperti itu ya, pemanfaatan seperti itu juga menjadi fokusnya.
3: DPRD Kota Balikpapan bersama Kantor Pertanahan Kota Balikpapan bergerak cepat mengamankan ratusan aset lahan milik pemerintah kota guna mencegah terjadinya sengketa serta hilangnya lahan daerah. Dari total 720 bidang tanah aset Pemkot, baru sekitar 290 aset yang bersertifikat resmi. Sementara lebih dari 400 lainnya masih belum memiliki kepastian hukum. Langkah percepatan ini ditegaskan dalam rapat dengar pendapat antara Komisi 2 DPRD dan BPN Balikpapan guna memastikan pengamanan aset baik secara administratif maupun pengamanan fisik di lapangan. Kepala Kantor Pertanahan Kota Balikpapan Subur menyatakan pihaknya telah membentuk tim PIC khusus dengan struktur berbasis kewilayahan guna mempercepat proses pendaftaran hak tanah aset daerah secara spesifik.
8: Dalam rangka percepatan legalisasi aset-aset pemerintah Kota Balikpapan, selama ini kami sudah selalu melakukan sertifikasi terhadap aset-aset pemerintah Kota Balikpapan. Nah, dalam menjalankan fungsinya, DPRD Kota Balikpapan dalam ini Komisi 2 mengajak kami untuk melihat perkembangan sertifikasi dari aset pemerintah Kota Balikpapan. Itu inti utama pertemuan kami hari ini.
3: Sementara itu, Ketua Komisi 2 DPRD Balikpapan Fauzi Adi Firmansyah menegaskan sertifikasi tanah harus menjadi prioritas utama agar kasus sengketa lahan seperti polemik lahan Pasar Induk Graha Indah tidak kembali terulang. Selain pengerjaan sertifikat, DPRD juga mendorong pengamanan fisik lahan secara bertahap di tengah efisiensi anggaran daerah. DPRD meminta Pemkot memasang pelang penanda kepemilikan di seluruh 720 titik aset sebelum dilakukan pemagaran permanen.
7: Bisa dijadikan aset yang tidak tidur lah seperti itu, ya, pemanfaatan seperti itu lahan, dan ada juga beberapa yang ada bangunannya. Ya kan, tapi kami fokusnya adalah bukan di situ ya, fokus kami adalah di sertifikasinya, karena kami jangan sampai kecolongan lagi kemudian menimbulkan persoalan hukum yang akhirnya aset kita sedikit demi sedikit hilang.
3: DPRD dan BPN Balikpapan ditargetkan dapat menyelesaikan seluruh legalitas lahan ini secara berkala guna menutup celah hilangnya kekayaan daerah. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
0: Balai Guru dan Tenaga Kependidikan BGTK Provinsi Kalimantan Timur mendorong guru dan tenaga kependidikan di seluruh kabupaten dan kota untuk aktif mengikuti apresiasi GTK 2026. Pelaksana Harian Kepala BGTK Kaltim, Odolar Sihombing, mengatakan apresiasi GTK 2026 mengusung tema Guru Hebat, Indonesia Kuat. Ia berharap GTK di Kaltim dapat turut menyemarakan program dengan menunjukkan berbagai karya dan praktik baik yang telah dilakukan. Odolar menegaskan penghargaan tersebut tidak hanya menjadi ajang kompetisi untuk menentukan pemenang, tetapi juga sebagai bentuk pengakuan terhadap praktik baik, kepedulian dan kontribusi nyata GTK dalam dunia pendidikan. GTK yang merasa memiliki kompetensi maupun karya unggulan diminta berinisiatif berkonsultasi dengan dinas pendidikan setempat. Karya dan kontribusi tersebut selanjutnya dapat menjadi bahan pertimbangan dalam proses pengusulan apresiasi GTK 2026. Anda masih mendengarkan program Masatu Radio Republik Indonesia Samarinda. Otorita IKN mendorong tumbuhnya rantai usaha kain di sekitar Nusantara untuk menekan biaya produksi dan memperkuat daya saing batik lokal. Penguatan ekosistem ini dilakukan bersama Bank Indonesia melalui peningkatan kualitas produk, kapasitas pengrajin, dan akses pasar. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI IKN Niswar Kula.
9: Selembar kain yang penuh warna dan motif, ada cerita panjang tentang bagaimana sebuah produk dibuat, siapa yang produksinya, dari mana bahannya, dan sejauh mana produk itu mampu menembus pasar. Cerita itulah yang kini sedang dibangun di ibu kota Nusantara, ketika batik lokal tidak lagi hanya dilihat sebagai kerajinan, tetapi mulai didorong menjadi bagian dari ekosistem ekonomi kreatif. Salah satunya melalui pelatihan pengembangan teknik membatik, yang mempertemukan pengrajin dengan pengetahuan baru tentang teknik, desain, dan pengembangan produk. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kemampuan pengrajin agar batik yang lahir dari kawasan Nusantara tidak hanya memiliki cerita tentang identitas lokal, tetapi juga memiliki kualitas yang dapat diterima pasar. Deputi Bidang Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat OIKN Alimuddin menjelaskan, pelatihan ini menjadi bagian dari upaya mengembangkan kemampuan para pengrajin sekaligus memperkuat kehadiran batik sebagai bagian dari kehidupan masyarakat di Nusantara.
10: Apapun namanya, kita bicara tentang kearifan lokal. Kita bicara tentang apapun itu, ujung-ujungnya adalah bagaimana aspek-aspek ekonomi didapatkan oleh masyarakat. Karena itu sangat-sangat penting, ya. Bukan sekedar unik, bukan sekedar lokal wisdom lagi gitu, bukan sekedar kearifan lokal lagi gitu. Tapi yang disampaikan Pak Sunarso tadi harus memiliki nilai-nilai. Kalau nilai ekonominya bagus, IKN tumbuh, masyarakat di luar tumbuh, kita sukses membangun dan memindahkan kota Nusantara.
9: Dari sini cerita batik Nusantara kemudian bergerak lebih jauh. Bukan hanya soal tentang pengrajin yang menggoreskan malam di atas kain, tetapi juga tentang kain itu sendiri. Sebab, menurut OIKN, batik akan sulit bersaing jika bahan bakunya masih harus didatangkan dari tempat yang jauh, dengan biaya yang membuat harga produk menjadi lebih tinggi. Disinilah gagasan rantai usaha mulai menjadi penting, karena sebuah senter batik tidak cukup hanya memiliki pembatik, tetapi juga membutuhkan pemasok kain, pelaku desain, distributor, hingga akses pemasaran. Alimuddin melihat sentra batik di Pulau Jawa memiliki keunggulan karena ekosistem tersebut sudah tumbuh sehingga bahan pendukung produksi lebih mudah didapatkan dan biaya dapat ditekan. Namun ada satu bagian lain yang tak kalah penting. Ketika batik dibawa ke Nusantara, pertanyaannya bukan hanya bagaimana menjualnya, tetapi juga apa yang membuat batik itu dikenali sebagai batik Nusantara. Identitas itu dibangun melalui motif, desain, dan cerita yang merepresentasikan karakter lokal tanpa harus berhenti pada pengulangan motif tradisional. Alimuddin menilai, batik di IKN perlu terus mencari bentuk identitasnya, sehingga motif yang dihasilkan tidak hanya menjadi hiasan, tetapi juga memiliki cerita tentang Nusantara.
10: Jadi kalau bertanya ada motif, ada yang baru kan? Memang mencari kebaruan, dengan tidak meninggalkan lokal-lokal sistem gitu. Dikreasikan dengan kehadiran IKN. Misalkan tadi ada yang mencoba Taman Cumbangsa. Taman Cumbangsa itu tidak besar seperti apa gitu, tapi sebuah noktah gitu ya, sebuah titik yang menceritakan bahwa itu adalah ini, itu adalah ini. Itu yang dicari orang, bukan gambarnya. Semua orang bisa bikin gambar, tapi belum tentu memiliki nilai-nilai history atau apapun itu. Jadi ini ada kearifan lokal dimodernisasi, dibandingi dengan hal-hal yang ada di ibu kota Nusantara. Tetapi karena ini wastrainya kan harus selalu berkembang.
9: Dari motif, perjalanannya kemudian kembali pada persoalan pasar. Sebab sebaik apapun sebuah motif, batik tetap membutuhkan konsumen, dan disinilah pengrajin dituntut memahami selera pasar tanpa kehilangan karakter produknya. Bank Indonesia melihat penguatan kapasitas pengrajin harus berjalan dari hulu hingga hilir, mulai dari teknik produksi, kualitas, hingga cara memperkenalkan produk kepada konsumen. Kepala Sekretariat Kantor Bersama Bank Indonesia IKN Sunarso mengatakan pengrajin tidak cukup hanya mampu membuat batik, tetapi juga perlu pemahaman apa yang diinginkan pasar.
11: Kita bersama-sama meningkatkan kualitas batik ini melalui pelatihan ini, sehingga kedepannya itu bisa masuk ke pasar, ya, diterima oleh pasar. Konsepnya tentunya adalah hulu ke hilir, ya. Kita bicara dari sisi produksinya, kita bicara dari sisi SDM-nya, tapi kita tidak melupakan bahwa kita akan memperluas pasarnya. Kita juga akan mencarikan pasarnya, ya. Melalui itu tadi Pak Deputi sudah menyatakan ke depan kita akan ada semacam showcase gallery, ya, untuk sebagai ajang promosi. Tapi kita juga ke depan, kita sekarang di era digital, ya. Tentunya di era digital ini pemasaran secara digital harus kita lakukan juga, ya. Untuk memperluas pasarnya, tidak hanya di konteks bicara lokal, tapi juga bicara ke pasar yang lebih luas.
9: Pemahaman pasar itu kini semakin terbuka karena batik Nusantara tidak harus berhenti di pasar lokal. Platform digital, e-commerce, dan media sosial dapat menjadi jembatan bagi pengrajin untuk memperkenalkan produknya kepada konsumen di luar kawasan IKN, bahkan membuka peluang pasar yang lebih luas. Sementara itu, promosi secara langsung juga menjadi pilihan melalui berbagai kegiatan di Nusantara, termasuk peragaan busana yang dapat memperlihatkan batik dalam bentuk produk yang lebih dekat dengan konsumen. Dengan cara itu, batik Nusantara perlahan tidak hanya diposisikan sebagai cenderamata, tetapi diarahkan menjadi produk ekonomi kreatif yang memiliki rantai produksi, identitas, dan pasar. Di balik selembaran kain, ada pengrajin yang menjaga teknik, ada desainer yang mencari identitas, ada pemasok yang menyediakan bahan, dan ada pasar yang menentukan sejauh mana produk itu dapat bertahan. Dan di Nusantara, semua itu sedang dirajut, agar batik tidak berhenti sebagai motif di atas kain, tetapi tumbuh menjadi cerita tentang budaya, masyarakat, dan pergerakan ekonomi di Ibu Kota Nusantara. Dari Ibu Kota Nusantara IKN, Nisor Pula melaporkan.
0: Kekeringan di Samarinda tak hanya membuat warga kesulitan mendapatkan air bersih, tetapi juga memicu ancaman karhutla dan mengganggu aktivitas pertanian. Di tengah kondisi tersebut, pemerintah, Perumdam, dan relawan bergerak menghadapi krisis dari berbagai sisi. Selengkapnya dilaporkan dalam dokumenter bersama Zulfikar Ali.
12: Kemarau panjang membuat kota Samarinda sedang menghadapi kekeringan. Hal ini tidak hanya membuat air bersih menjadi kebutuhan yang semakin sulit dipenuhi, tetapi juga memperbesar ancaman kebakaran hutan dan lahan, serta menekan aktivitas masyarakat di sejumlah wilayah. Di tengah kondisi tersebut, penanganan tidak berhenti pada pemadaman api. Mobil tangki bergerak membawa air, petugas memantau kondisi sungai, sementara relawan bersiaga di berbagai titik untuk merespon kejadian yang muncul di lapangan. Kepala Badan Penanggulan Bencana Daerah atau BPBD Kota Samarinda, Suwarso, mengatakan penanganan masa tanggap darurat kekeringan memiliki cakupan yang lebih luas. Pemerintah tidak hanya berfokus pada karhutlah, tetapi juga memastikan kebutuhan air bersih dan dampak kekeringan terhadap masyarakat tetap tertangani.
2: Sampai hari ini 880.100 liter yang sudah terdistribusi dengan total ritase armada 180 titik yang kita datangi. Ini pergerakan 180 titik. Unit tangki untuk distribusi air itu 16 unit. Dan sambil menunggu persiapan ini, kita sedang pengadaan tandon yang akan dimuat ke dalam DT miliknya PUPR. Jadi nanti ada 10 DT yang disiapkan diisi 2 tandon. Masing-masing tandon itu 2.200 liter. Jadi sekali kirim itu kurang lebih 4.400 ya. Itu kita kirim ke beberapa untuk titik yang untuk membackup antrian panjang.
12: Persoalan air tidak hanya berada di hilir, sumber air baku juga harus terus dipantau. Direktur Teknik Perumdam Tirta Kencana Kota Samarinda, Kaharudin, mengatakan kondisi intrusi air asin di sejumlah sumber air telah kembali normal. Meski langkah antisipasi tetap dilakukan untuk menghadapi kemungkinan kekeringan berlanjut.
13: Untuk intrusi air asin, alhamdulillah ke kondisinya normal kembali. Ya, cuma perlu diantisipasi mungkin untuk 10 hari ke depan atau 1 minggu ke depan jika tidak ada hujan itu. Jadi ya, semuanya masih standby di lapangan, di lokasi IPA masih terbuka semua. Tapi alhamdulillah pengalirannya kan sudah mulai normal, jadi tidak dimanfaatkan warga. Iya, ini persiapan untuk antisipasi ke depan lagi. Karena Bentos kan sungainya pendek, tidak ada dorongan dari anak sungainya gitu-gitu, harus menunggu hujan. Jadi kita tetap operasikan dengan catatan ada persyarat perjanjian dengan warga untuk MCK aja.
12: Dalam situasi seperti ini, pemerintah tidak bekerja sendirian. Di lapangan, terdapat jaringan relawan yang bergerak sejak penanganan kebakaran, distribusi bantuan, hingga pelayanan sosial dan medis. Ketua Relawan Info Taruna Samarinda Joko Iswanto mengatakan, organisasi yang dikoordinasinya menaungi sekitar 115 satuan relawan yang tersebar di 10 kecamatan.
14: Maka dipastikan kalau ada kejadian apapun itu, cicak jatuh saja, insya Allah teman-teman relawan tahu deh, apalagi kebakaran. Teman-teman bukan hanya penanganan tentang kebakaran, tapi perbantuan tentang masalah-masalah sosial, jalan rusak, ketertiban dan keamanan, dan buat katikma sampai dari yang waras sampai orang gila, teman-teman relawan tangan. Cuma memang terkendalanya bahwa relawan ini seperti kita ketahui tidak memiliki anggaran pasti. Mereka anggaran mandiri.
12: Di tengah keterbatasan air dan ancaman asap, pola penanganan pun bergerak ke berbagai arah. Kekeringan bukan lagi sekedar persoalan tidak turunnya hujan, namun menjalar dari sungai yang airnya harus dipantau, lahan pertanian yang menunggu air, hingga titik api yang sewaktu-waktu dapat muncul. Pemerintah Kota Samarinda, instansi terkait dan relawan terus bergerak, menjaga agar krisis tidak meluas menjadi persoalan yang lebih besar. RRI Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, selanjutnya kita ikuti fokus pagi ini berkaitan penanganan karhutla di Kalimantan Timur bersama Ahmad Junaidi.
15: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Kembali kita berjumpa di fokus pada pagi hari ini. Bersama kami di saat ini sudah ada Pak Buyung Dodi Gunawan, Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Kalimantan Timur. Ya, Pak Buyung, kita ingin mengetahui bagaimana ini dari BPBD berkaitan dengan pencegahan karhutla yang terjadi saat ini, Pak, di Kalimantan Timur.
16: Ya, baik. Bulan September ini masih masih puncaknya kemarau, musim kemarau ditambah dengan El Nino. Artinya memang kemarau saat ini menjadi paling kering ya. Diantara dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Artinya dari efek kekeringan tadi, permukaan tanah atau vegetasi yang mudah terbakar. Sehingga kita bisa lihat dari statistik bahwa September ini lebih sering terbakarnya dibandingkan dengan di Agustus tadi. Nah, memang terjadi peningkatan baik dari intensitas maupun dari jumlah luasan karhutla itu sendiri di Kaltim. Seperti itu.
15: Ya, berarti dari Agustus ke September ini ada peningkatan begitu, Pak ya, baik ya, dari jumlah titik hotspot atau seperti apa, Pak?
16: Ya, kalau dari jumlah dari Januari sampai dengan Agustus itu ada 862 kejadian atau fire spot, dan dengan luasan 3.800 sekian hektar yang terbakar. Nah, untuk bulan September ini sudah 484 sampai dengan tanggal kemarin dengan luasan 2200. Artinya kalau misalnya ini kita itu ya bisa melebihi dibandingkan dengan bahkan dari mulai Januari sampai dengan Agustus.
15: Oke. Okay. Ya, ini jika dibanding dengan tahun lalu juga sangat jauh berbeda, ya, Pak ya?
16: Masih lebih jauh. Saya lebih jauh, tapi saya nggak bawa datanya. Ya. Jadi artinya memang lebih jauh daripada sekarang.
15: Ya, dengan adanya peningkatan jumlah titik karhutla dan juga luasan karhutla ini, Pak, apa yang sudah dilakukan BPBD hingga saat ini, Pak?
16: Ya, penetapan status yang pertama, kami sudah menetapkan status siaga darurat. Dan itu mungkin untuk semua resource untuk bisa diakses untuk dalam rangka pengendalian kebakaran.
15: Ya.
16: Yang kedua, dari akses tersebut kita mengaktifkan posko kedaruratan karhutla. Kemudian juga kita mengusulkan kepada BMKG, kepada BNPB untuk melakukan operasi udara yang terdiri dari patroli, waterbombing dan OMC. Alhamdulillah itu sudah dipenuhi oleh BNPB, terutama kemarin pada saat kunjungan dari kepala BNPB, Bapak Asisten 1 menyampaikan langsung kepada Bapak Kepala BNPB dan langsung disetujui, dan mulai kemarin itu sudah dilakukan OMC atau operasi modifikasi cuaca.
15: Itu mulai kemarin, apakah sudah terlihat hasilnya atau seperti apa hingga saat ini, Pak?
16: Saya belum memantau ya terkait dengan operasi tadi, apakah daerah hujannya udah nyampe atau berapa rasanya kemarin. Daerah Sambina Kukar itu rencananya sampai dengan ke Kutim. Nah, ini mungkin informasinya perlu, karena baru kemarin sore belum saya dapat informasinya. Artinya memang harus ada, bukan katanya tapi yang resmi ya, artinya teman-teman dari nyampaikan dari Kalimantan
15: Timur. Artinya dari pemerintah Provinsi Kalimantan Timur ini sudah mendapat bantuan juga dari pusat
16: sudah,
15: begitu Pak ya.
16: Dan dari BNPB juga bukan hanya memberikan OMC, tapi ada memberikan peralatan diterima oleh 7 kabupaten kota se Kalimantan Timur, itu berupa peralatan untuk operasi darat.
15: Yang termasuk helikopter untuk waterbombing itu seperti apa, Pak?
16: Nah, itu sebelumnya lagi. Yang di tanggal 4 kemarin, dari mulai tanggal 4 atau 5, sorry. Tanggal 6 atau 7 itu operasi waterbombing sudah ada di dua tempat ya. Tanggal 4-nya ada di Blekapan, tanggal 7-nya di Samarinda rasanya. Untuk yang di Blekapan itu untuk areanya IKN, sementara yang di tanggal 7 yang di Samarinda. Itu sudah standby di sana.
15: Ya, dengan adanya bantuan dari pemerintah pusat ini, khususnya seperti waterbombing dan juga OMC tadi, Pak ya, hujan buatan itu seperti apa hasilnya yang sudah dirasakan begitu?
16: Baik, kalau untuk waterbombing itu kan tujuannya adalah untuk mengurangi fire spot ya, jadi tidak melebarnya luasan. Nah, memang sangat terbantu dengan adanya waterbombing tadi ya, untuk mengurangi atau mematikan titik api yang lebih kecil dan mengurangi luasan. Nah, tapi kita ketahui bahwa memang artinya laju pembakaran yang yang mungkin aja lebih laju ini bisa berkurang lah, walaupun tetap masih tetap banyak.
15: Apa yang dari BPBD sendiri melihat penyebab kebakaran di Kalimantan Timur ini umumnya disebabkan apa begitu, Pak?
16: Ya, penyebab ini disepakati dalam laporan kemarin juga dengan Menko bahwa ini akibat perbuatan manusia, baik kesengajaan maupun kelalaian. Bisa jadi nggak sengaja membakar sampah atau membakar sesuatu yang efeknya meluas. Nah, ini yang sudah nggak boleh lagi. Sudah ada impres larangan tentang membakar lahan, membakar di lahan maupun di hutan, itu sudah dilarang. Nah, tapi memang ada beberapa efek lainnya, yaitu meluasnya kebakaran. Jadi artinya walaupun itu kita hanya sekecil apapun, tapi bisa berdampaknya sangat luas, bahkan bisa sampai ratusan hektar. Oleh karena itu mohon ini sampaikan kembali bahwa agar tidak membakar apapun dalam kondisi saat ini, karena kondisi sangat kering dan pemerintah juga sudah menetapkan status darurat, siaga darurat terhadap proses kebakaran tadi. Kebakaran tadi memang bisa belum tentu menyebabkan

Para pendengar, berikut ini kami sampaikan perakiraan cuaca wilayah Kalimantan Timur hari ini Kamis 17 September 2026. Prediksi dari Kabupaten Kota Paser, cuaca hari ini diprediksi berawan suhu kisaran 23 sampai dengan 32 derajat Celcius. Kutai Kartanegara berawan suhu 24 sampai dengan 32 derajat Celcius. Berau berawan suhu 24 sampai dengan 31 derajat Celcius. Kutai Barat berawan suhu 23 sampai dengan 31 derajat Celcius. Kutai Timur udara kabur suhu 22 sampai dengan 31 derajat Celcius. Penajam Pasir Utara berawan suhu 24 sampai dengan 31 derajat Celcius. Mahakam Ulu hujan ringan suhu 20 sampai dengan 26 derajat Celcius. Balikpapan hujan ringan suhu 26 sampai dengan 30 derajat Celcius. Samarinda berawan suhu 24 sampai dengan 32 derajat Celcius. Bontang berawan suhu 25 sampai dengan 32 derajat Celcius. Mahakam Ulu diperkirakan hujan ringan dengan suhu paling rendah di Kaltim sekitar 20 derajat Celcius. BMKG juga menyatakan Kaltim termasuk wilayah yang perlu mewaspadai peningkatan hujan intensitas sedang pada tanggal 15 sampai dengan 17 September 2026. Demikian informasi perakiraan cuaca wilayah Kalimantan Timur hari ini Kamis 17 September 2026.

0: One, two, three, go. Up and down. Up and down.
1: Hai Nadia, lagi ngapain?
0: Lagi latihan nari nih. Biasa, untuk acara perpisahan nanti.
1: Oh, begitu. Kenapa nggak kamu coba tarian tradisional Indonesia? Kita kan banyak juga tari-tarian tradisional dari berbagai daerah. Seperti tari Jaipong dari Jawa Barat, tari topeng Betawi, tari pandet dari Bali, dan ada juga tari campak dari Bangka Belitung. Nih kalau nggak percaya, lihat videonya. Nggak kalah keren kan?
0: Wow, ini bagus juga ya. Ternyata gak kalah keren tari-tarian tradisional Indonesia.
1: Iya dong, Indonesia memang terkenal akan budayanya yang beraneka ragam. Sebagai generasi muda, sudah saatnya kita lestarikan kembali tarian tradisional di Indonesia.

petir terjadi karena adanya perbedaan potensial antara sesama awan atau awan dengan bumi. Energi listrik dari muatan positif dan negatif yang terdapat di awan menumpuk, terhempas ke udara, dan terjadilah petir. Terkadang, petir dapat muncul tidak hanya saat turun hujan saja. Petir juga dapat muncul sebelum terjadinya hujan. Awas! Sambaran petir dapat menimbulkan efek berbahaya bagi tubuh manusia. Supaya aman dari sambaran petir, lakukan langkah berikut. Segera masuk ruangan saat terdengar guntur. Jangan di tanah lapang tanpa pelindung atap. Hindari pohon, jauhi menara dan tiang listrik. Jangan di dekat kolam renang. Jangan mengendarai motor atau sepeda pada saat hujan disertai petir. Beri jarak dengan orang lain saat berteduh di luar ruang. Tahu banyak pengetahuan, bantu cegah kemungkinan terburuk dari bencana.

Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Sendawar dalam informasi kebencanaan. Saudara, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mengungkapkan hingga Selasa 15 September terdapat 94 orang korban gempa bumi di Nusa Tenggara Timur pada Agustus 2026 lalu meninggal dunia di pengungsian. Secara keseluruhan, BNPB mencatat korban jiwa akibat gempa NTT mencapai 142 orang. Hal itu dikatakan pelaksana teknis Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, dalam konferensi pers pada Selasa sore. Berton turut menyampaikan bela sungkawa

dalam kepada seluruh keluarga dan kerabat para korban. Berdasarkan data BNPB pada sore hari, sebanyak 1.603 orang mengalami luka-luka akibat gempa. Sementara itu jumlah pengungsi akibat gempa semakin menurun, yakni berjumlah 46.000 pada hari ini. BNPB juga mencatat jumlah rumah yang rusak akibat gempa mencapai 103.427 unit. Selain rumah, data BNPB juga mencatat ada mendata sejumlah fasilitas umum yang rusak akibat gempa. Dari rincian ada 712 fasilitas pendidikan, 558 rumah ibadah, 157 fasilitas kesehatan, 685 unit kantor, 175 titik jalan, dan 50 fasilitas irigasi yang rusak. Demikian informasi ini kami hadirkan ke ruang dengar Anda dalam Semangat Pagi Sendawar, hadirkan informasi kebencanaan. Sampai di sini pendengar, kami hadirkan ke ruang dengar Anda informasi kebencanaan. Tetaplah bersama kami, kita akan nantikan pukul 8 waktu Indonesia Tengah untuk bergabung bersama Pro 3 mengikuti Warta Berita Sentral.

0: Kenapa ya cermin bisa memantulkan bayangan objek?
1: Tahukah Anda, penelitian menunjukkan sejak pertama kali ditemukan sekitar 6000 sebelum Masehi, kaca datar yang telah dilapisi dengan air raksa atau merkuri bernama amalgam akan memberikan efek pantulan objek yang sama dengan objek aslinya. Dan selanjutnya, kita kenal dengan sebutan cermin. Pembentukan bayangan pada cermin datar merupakan perpotongan dari berbagai sinar pantulan yang datang menuju cermin. Dengan adanya sinar pantulan inilah, jarak dan tinggi bayangan sama persis dengan benda aslinya. Selain itu, pada konsepnya, semakin jauh jarak benda dari cermin, maka bayangan yang dipantulkan akan semakin kecil.
2: Karbohidrat merupakan senyawa yang disusun oleh unsur C, H, dan O. Keberadaan karbohidrat di bumi ini sangat berlimpah, bahkan beraneka ragam, yang dapat memberikan nutrisi penting yang dibutuhkan bagi tubuh. Indonesia sebagai negara agraris terdapat sumber karbohidrat seperti beras, jagung, singkong, ubi hingga kentang. Semua dapat dikonsumsi sebagai pengganti beras. Mari kenali keragaman jenis pangan karbohidrat selain beras.